Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksi nggak benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Wait for it.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2 semuanya, gimana nih di pagi hari ini? Apakah teman Pro 2 sudah memulai aktivitasnya atau belum nih? Nah, sebelum memulai aktivitas, apakah teman Pro 2 udah sarapan nih? Karena tentunya beberapa kali setiap hari Fauzia selalu ingetin nih kalau pagi itu biasakan untuk selalu sarapan. Nah, karena jangan sepelekan sarapan nih teman Pro 2. Maka dari itu Fauzia bakal bacain nih bacain untuk teman Pro 2 yang mana 5 dampak buruk jika melewatkan sarapan dan jangan sampai dibiarkan nih teman Pro 2. Hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana banyak orang menganggap sarapan itu bisa dilewatkan begitu aja, apalagi kalau bangun kesiangan atau tidak sempat menyiapkan makanan. Nah, padahal nih teman Pro 2, sarapan merupakan sumber energi utama setelah tubuh berpuasa semalaman nih. Ada beberapa dampak buruk yang bisa terjadi jika kita sering melewatkan sarapan. Yang pertama, tubuh akan kekurangan energi karena otak tidak mendapatkan asupan glukosa yang cukup. Dan kemudian nih, akibatnya kita jadi sulit fokus, mudah lemas, dan produktivitas menurun. Dan kedua, perut kosong terlalu lama bisa memicu produksi asam lambung berlebih yang berisiko menyebabkan mah. Dan yang ketiga, rasa lapar yang berlebihan di siang hari sering membuat kita makan secara berlebihan dan cenderung memilih makanan tidak sehat. Selain itu, kelewatan sarapan juga bisa mengganggu metabolisme tubuh dan keseimbangan gula darah. Bahkan nih teman Pro 2, kondisi ini juga dapat memengaruhi suasana hati dan membuat kita jauh lebih mudah stres dan cepat emosi. Nah, karena itu nih teman Pro 2, penting banget untuk memulai membiasakan sarapan meskipun dengan menu yang sederhana seperti telur, buah ataupun gandum, roti gandum nih teman Pro 2. Nah, makanya Fauzia selalu ingatin untuk teman Pro 2, jangan sepelekan sarapan. Jangan tunggu sampai tubuh protes dulu nih baru sarapan. Nah, mulai pagi ini, karena sekarang masih jam 7:13, biasanya jam-jam segini teman-teman baru mulai siap-siap nih, karena sebentar lagi mau beraktivitas. Nah, sebelum melaksanakan aktivitas, jangan lupa untuk isi energi dengan sarapan supaya aktivitas teman Pro 2 tentunya lebih fokus dan lebih maksimal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimunggunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Halo teman Produa semuanya, di pagi hari seperti ini pasti banyak banget yang udah mulai beraktivitas nih teman Produa. Ada yang mau berangkat kerja, ada yang mau berangkat kuliah, berangkat sekolah, atau mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat tujuan nih. Apapun aktivitas teman Produa hari ini, semoga semuanya berjalan lancar dan tetap semangat nih pastinya. Dan biar energi pagi hari ini makin terasa nih teman Produa, Foza bakal puterin nih lagu yang enak banget didengerin, apalagi biar semangat di pagi hari. Nah ini dia lagu dari Blackpink, yaitu dengan judul Go, yang mana mengajak teman Produa nanti untuk terus melangkah maju, untuk berani mengambil langkah dan gak takut nih untuk mengejar apa yang kita inginkan.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

B52 itu tadi lagu dari Nuna yang berjudul Work nih, untuk menemani aktivitas Teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan tentunya Fauza mau memberikan informasi nih untuk Teman Pro 2. Berikut ada berita yang dilansir dari erari.co.id. Jembatan ambruk, murid

SDN Alu Lo Arungi Sungai Arungi Sungai demi sekolah. Jadi jembatan ambruk murid SDN Alu Lo Arungi Sungai demi sekolah nih teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat nih teman Pro 2, di mana dikala kita berangkat pagi ke sekolah, ke tempat kerja dengan nyaman, jadi ada saudara-saudara kita di Alu Lo di Kabupaten Aceh Barat harus berjuang lebih keras, bahkan demi bisa belajar mereka harus menyeberangi sungai teman Pro 2. Ya, mana puluhan murid SD Negeri Alu Lo di Kecamatan Pantai Cermin, Aceh Barat terpaksa harus mengarungi sungai setiap hari demi bisa sampai ke sekolah. Kondisi ini terjadi setelah jembatan penghubung antara Desa Cangai dan Desa Jamba ambruk akibat banjir bandang pada November 2025 lalu. Tak sedikit dari mereka yang harus berenang sendiri, bahkan ada yang dipikul oleh orang tua demi menyeberangi sungai dengan arus yang cukup deras. Sesampainya di seberang, mereka baru mengenakan seragam sekolah dan menjemur pakaian basah sebelum memulai pelajaran. Salah satu siswa mengaku mereka tetap berangkat sekolah meski harus berenang, bahkan saat sedang menjalani ujian. Sementara itu teman Pro 2, fasilitas sekolah juga belum sepenuhnya pulih, yang mana proses belajar dan ujian terpaksa dilakukan di tenda darurat karena beberapa bangunan di sekolah mengalami kerusakan dan tentunya belum diperbaiki. Pihak sekolah sebenarnya tidak menganjurkan siswa menyeberangi sungai, namun karena akses lain harus memutar sejauh 8 km dengan kondisi jalan rusak, yang mana jalur sungai menjadi pilihan tercepat bagi warga. Para orang tua dan pihak sekolah pun berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan penghubung serta memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak. Bagi mereka ini bukan hanya soal akses ke sekolah, tapi juga menyangkut masa depan anak-anak daerah tersebut. Dan kita tahu nih teman Pro 2 nih, memang dibalik keterbatasan, semangat belajar anak-anak itu patut kita apresiasi. Semoga harapan mereka untuk akses pendidikan yang lebih layak akan segera terwujud. Dan mudah-mudahan kita hanya bisa berharap pemerintah segera secepatnya dapat membangun kembali jembatan penghubung agar anak-anak bisa bersekolah dengan baik dan dengan semangat kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Timur 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baiklah Pro 2, masih bersama Fauzia di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan nanti kita akan memulai pada pukul 8:30 waktu Indonesia bagian barat nih teman Pro 2. Nah, sebelum kita memasuki program Sepada, Foza mau spill-spill sedikit dulu nih. Kira-kira topik apa sih yang nanti kita bakal bahas? Jadi topik kita bakal kita bahas nanti nih teman Pro 2, yaitu dengan judul Mahasiswa Moderat Cinta Damai. Dengan judulnya aja udah kayak damai, abis itu ada pembelajaran, wah banget nih teman Pro 2. Nah, kira-kira apa sih maksudnya mahasiswa moderat itu? Bagaimana sih peran mahasiswa dalam menjaga suasana yang damai, saling menghargai perbedaan, dan tetap berpikir terbuka di tengah berbagai isu yang berkembang saat ini? Apalagi kan zaman sekarang kan isu makin complicated, kita juga nggak tahu, banyak orang yang menyampur adukan semuanya gitu teman Pro 2. Nah, jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang dalam pikiran kita. Dan pastinya nih teman Pro 2, kita juga bakal ngobrol banget soal bagaimana generasi muda bisa jadi agen perubahan yang positif di lingkungan kampus maupun masyarakat. Nah, nanti nih semuanya nih teman Pro 2, nanti kita bakal bahas bareng narasumber kita, yaitu seorang dosen jurusan Tarbiyah dan keguruan STAIN Tengku di Rundeng Melabuh, yaitu Ibu Iin Meriza MA nih teman Pro 2. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang penasaran terkait topik kita pada nanti, yaitu topik kita mahasiswa moderat cinta damai, nah tetap stay tune terus. Nanti Fauza sama narasumber bakal bahas-bahas sedikit, nanti narasumber bakal menjelaskan terkait topik kita. Jadi jangan lupa tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

啊，一个了。哈，哪里走回来？哎呀，拜拜，那公公拜，哎，拜拜，哎，哎，那拜拜，啊。

saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Baik teman Pro 2, sambilan kita menunggu narasumber untuk terhubung dalam program Sepada. Saya bacakan berita dulu nih untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Yang mana nih teman Pro 2, hal ini dilansir dari rri.co.id. STAIN melabuh seleksi calon mahasiswa baru jalur UMPTKIN 2026 nih teman Pro 2. Yang mana STAIN Tengkudirun yang melabuh melaksanakan seleksi sistem elektronik ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau UMPTKIN tahun 2026. Ujian ini diikuti sebanyak 305 peserta dari berbagai daerah dan berlangsung selama 2 hari. Mulai dari tanggal 9 hingga 9 Juni 2026 nih teman Pro 2, yang mana tempatnya di gedung pendidikan terintegrasi kampus tersebut. Pelaksanaan ujian dibagi ke dalam 4 sesi dengan 3 sesi pada hari pertama dan 1 sesi di hari kedua. Selain itu, selain menjadi lokasi ujian, STAIN Tengkudirun yang melabuh juga menjadi salah satu kampus tujuan favorit calon mahasiswa. Secara nasional, kampus ini menempati peringkat ke-12 dengan jumlah peminat terbanyak yakni 153 pendaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 107 peserta menjadikannya sebagai pilihan pertama. Seluruh proses ujian dilaksanakan berbasis komputer melalui sistem SSE UMPTKIN yang diterapkan secara nasional dengan dukungan sarana dan prasarana yang telah disiapkan panitia agar pelaksanaan berjalan lancar dan tertib. Nah, pihak kampus berharap seluruh peserta dapat mengikuti ujian dengan nyaman serta memperoleh hasil terbaik. UMPTKIN sendiri menjadi salah satu jalur penting bagi lulusan SMA, SMK, dan MA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi keagamaan negeri.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama Fauza, yaitu dalam program kita, yaitu program Spada. Selamat pagi teman Pro 2 nih teman Pro 2. Dan tentunya topik kita pada hari ini yaitu mahasiswa moderat cinta damai nih teman Pro 2. Dan kali ini Fauza sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Ibu Iin Meriza, seorang dosen jurusan tarbiyah dan keguruan Stein Tengku di Rundeng Melabo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu hari ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Berarti ini udah di kampus berarti ya Bu?
1: Iya, baru sampai.
0: Alhamdulillah. Oke, baik Bu, terkait tema kita pada hari ini ya Bu, mahasiswa moderat cinta damai. Nah, kira-kira Bu, makna moderat dan cinta damai ini dalam bagi mahasiswa dan generasi muda itu bagaimana Bu? Silakan Bu.
1: Iya, sebelumnya kan kita pahami dulu istilah moderat yang sering diperbincangkan sekarang ini. Pada dasarnya ini program pemerintah yang dibebankan ke Kementerian Agama ya, dengan istilah moderasi beragama. Nah, di sana kita sebagai masyarakat, unsur manapun ya kan, masyarakat, mahasiswa, pelajar, pegawai, semua itu dituntut supaya kita bisa memahami moderasi beragama. Jadi bukan mahasiswa saja sebenarnya. Nah, moderasi beragama itu sebenarnya itu lebih ke mengarah pada cara beragama yang seimbang, tidak ekstrim, dan saling menghargai perbedaan, sehingga ajaran agama yang dijalankan itu tetap menjaga perdamaian, keadilan, dan kerukunan dalam masyarakat gitu.
0: Oke, baik Bu. Jadi Bu, sikap moderat dan cinta damai ini kan tadi moderasi beragama berarti ya Bu ya?
1: Iya.
0: Itu kenapa bisa menjadi penting banget nih Bu, khususnya di mahasiswa ataupun generasi di zaman sekarang lah Bu?
1: Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang mahasiswa, memang secara tidak tertulis kita, walaupun memang apa tidak tertulis sih, maksudnya mahasiswa itu sebagai tumpuan masyarakat, ya kan? Kenyataannya masyarakat itu lebih percaya kepada mahasiswa untuk dalam hal melihat kejanggalan-kejanggalan yang barangkali di dalam kehidupan, di dalam sektor pemerintahan. Jadi mahasiswa lah yang lebih apa ya, lebih tajam mata mereka melihat situasi. Dengan demikian saya melihat di sini mahasiswa itu perlu memperkaya diri dengan pemahaman moderasi ya, intinya supaya mahasiswa itu lebih moderat. Jadi dalam melihat berbagai persoalan nanti, jika mahasiswa itu paham tentang moderasi, mereka itu akan bisa bersikap secara wajar. Jadi misalnya ya, mahasiswa mengkritisi suatu kebijakan. Jadi mahasiswa yang moderat ini dia akan memahami, akan mampu menyampaikan apa yang perlu disampaikan dengan cara yang benar, sehingga tindakan-tindakan yang tidak diinginkan itu tidak terjadi.
0: Oke, baik Bu. Berarti memang kita sebagai seorang dosen berarti Bu, gimana caranya nih menanamkan nilai-nilai tersebut nih? Apalagi kan di generasi sekarang nih Bu, banyak tantangan dan pengaruh media sosial gitu Bu. Terhadap jadi akibatnya itu melemahnya moderasi beragama itu sendiri Bu.
1: Ya, saya pikir apalagi kita ini sebagai perguruan tinggi Islam ya, di mana secara umum ya kan umumnya mahasiswa ini beragama Islam. Jadi Islam sendiri itu sebenarnya mengajarkan moderasi yang barangkali sekarang banyak disalahpahami. Jadi seolah-olah ya kan, seolah-olah Islam itu tidak apa ya, tidak seolah-olah Islam itu sulit menerima yang notabene bukan bagian dari sesuatu yang di luar Islam misalnya. Bisa kita lihat kalau kita kembali ke sejarah sebenarnya. Sejak masa Rasulullah, moderasi itu sudah diajarkan kepada umat. Jadi kalau kita lihat sejarah sekitar, kalau tidak salah sekitar tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah itu pernah menerima delegasi dari kaum Nasrani yang berasal dari Najran. Jadi ketika mereka sampai di Madinah, dan pada saat itu Rasulullah berada di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah, kebetulan kaum Nasrani ini yang sekitar 60 orang yang diutus ini, mereka ini kebetulan sudah waktunya beribadah. Jadi mereka beribadah di dalam Masjid Nabawi pada masa itu. Jadi sahabat-sahabat yang melihat pun kebingungan. Jadi mereka melapor ke Rasulullah ini, bagaimana mereka beribadah di dalam masjid kita gitu. Rasulullah menyampaikan ke sahabat, biarkan saja. Jadi ini kan satu contoh yang kita lihat ini menjadi apa ya, acuan ataupun teladan yang Rasulullah contohkan kepada kita, ya kan? Bukan hanya kepada sahabat, tapi sampai kepada kita yang hidup yang di masa sekarang yang dengan berbagai macam perbedaan, ya kan? Perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, suku dan sebagainya.
0: Berarti kalau misalnya kalau tantangan di generasi apa Bu, media sosial seperti itu Bu, bagaimana Bu?
1: Ya, mengenai boleh saya ini tanya apa maksud Zulfa, bagaimana?
0: Fauza, jadi kan Bu
1: Fauza ya. Maaf Fauza.
0: Gak apa-apa Ibu. Maksud Fauza gini Bu, kadang kan anak zaman sekarang kan memang gara-gara media sosial nih Bu, jadi banyak pengaruh-pengaruh terkait moderasi itu salah itu Bu, salah dalam pengerjaan apalagi sehari-hari Bu. Itu gimana cara Ibu sebagai dosen gitu memberikan arahan kepada generasi sekarang Bu? Begitu Bu maksudnya.
1: Sebenarnya entah itu di media sosial, entah itu dalam kehidupan, dalam komunikasi langsung sehari-hari, ya kan? Intinya itu pada yang perlu dijelaskan ke mahasiswa itu di sikap kita, ya kan? Jadi mahasiswa itu harusnya menjaga sikap. Kalau dulu kita cukup menjaga lisan, tapi sekarang tidak cukup lagi hanya dengan menjaga lisan, tapi menjaga jari-jemari kita supaya tidak latah, ya kan? Tidak latah, tidak mudah terprovokasi ketika ada berita yang barangkali belum tentu jelas kebenarannya. Sudah panas duluan gitu. Itu kalau dalam Islam kita apa istilahnya, ada istilah husnudzon, ada istilah suudzon. Jadi apapun yang dilihat itu tidak perlu dengan apa ya, dengan mengedepankan emosi, karena dalam Islam itu dianjurkan supaya untuk menyelidiki dulu, tidak langsung memutuskan oh ini salah. Tidak begitu di dalam Islam. Jadi ini yang barangkali kami di perguruan tinggi Islam ini perlu menyampaikan ke mahasiswa. Kemudian di dalam kurikulum itu ada beberapa mata kuliah yang diwajibkan kepada mahasiswa. Kalau di STAN ini ada metodologi studi Islam. Jadi dalam metodologi studi Islam itu mahasiswa itu diajarkan untuk memahami belajar tentang Islam tidak dalam konteks fikih Quran, hadis, ilmu tasawuf saja, tapi harus mampu belajar Islam secara komprehensif. Ya, jadi mereka harus mampu melihat Islam dalam sosialnya seperti apa, Islam dalam politik seperti apa. Jadi belajar Islam itu bukan hanya sekedar belajar ilmu fardu'innya saja begitu.
0: Oke, baik Bu. Berarti sebagai mahasiswa kalau misalnya ada mendapatkan sesuatu di media sosial ataupun di platform lainnya, berarti harus lebih teliti, harus ditelaah dulu ya Bu ya.
1: Dalam
0: mengambil lah hal-hal tersebut. Lagi nih Bu, kadang kan kata moderasi beragama ada nih kayak terlalu moderasi beragama gitu loh Bu. Kayak semuanya udah terlalu memoderasi.
1: Ini sebenarnya kan kita harus pahami. Saya jujur ya, saya sebelum mendalami masalah moderasi beragama, saya juga curiga. Ada apa ini? Apa jangan-jangan kita diajarkan untuk beragama yang sifatnya liberal begitu ya kan? Ternyata setelah kita dalami tidak seperti itu, Fauza. Ya kan? Jadi istilah moderat itu, dari kata moderat itu, orang sering membandingkan dengan istilah ekstrim dengan moderat. Kalau ekstrim kan dipahami orang beragama secara ugal-ugalan. Ini maksudnya ketika dia memahami sebuah agama itu benar, dia akan menganggap yang lain itu harus di bumi hanguskan. Itu ekstrim. Nah, makanya perlu kita memahami moderasi beragama supaya kita beragama itu secara wajar, bukan beragama sedang-sedang saja. Itu salah juga ya pemahamannya. Tapi maksudnya kita beragama secara sempurna, tapi harus mampu berjalan sesuai pada aturannya, sehingga tidak mengedepankan emosi.

0: Berarti ternyata moderasi beragama itu emang udah di dalam Islam sendiri udah mengajarkan itu ya Bu?
1: Iya, mungkin karena ketika dibungkus, ya kan, dibungkus dengan istilah moderasi beragama, barangkali masyarakat kan agak sensitif ya ketika mendengar istilah moderasi beragama. Sebenarnya itu memang ajaran Islam itu sendiri, begitu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Karena dalam Islam, Rasulullah pernah menyebutkan, jangan menghina Tuhan agama lain, karena mereka nanti akan menghina Tuhan kita. Itu kan bentuk dari ajaran moderasi beragama. Kemudian yang sejarah tadi, di mana Rasulullah membolehkan, membiarkan kaum non-Muslim beribadah di dalam rumah ibadah kita. Ini kita tidak melihat dari segi hukum ya, kita melihat dari segi bahwa moderasi beragama ini sudah ada sejak masa Rasulullah. Nah, kemudian saya lupa, entah Rasul, entah Abu Bakar, entah Umar, ketika dimana dia, beliau ini tidak pernah masbuk ketika salat subuh berjamaah. Tapi ada satu subuh, nah, beliau ini masbuk hanya gara-gara tidak ingin mendahului orang tua yang berjalan di jalan yang beliau biasa lewati ketika ke masjid. Jadi beliau tunda, tetap berjalan di belakang orang tua itu, dan padahal orang tua itu seorang Yahudi. Jadi ketika beliau punya konsep menghormati seorang orang tua, beliau tidak melihat bahwa orang tua itu Muslim atau bukan. Ini bagian dari ajaran moderasi beragama, ya kan? Jadi moderasi beragama kan tidak melihat seseorang itu dari sudut perbedaan agamanya, perbedaan kulitnya, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, begitu. Itu sudah sejak masa Rasulullah, sejak masa sahabat, begitu.
0: Oke, baik Bu, ternyata kita sebagai umat Islam pun udah diajarin ternyata kalau perbedaan itu bukan berarti harus disalahkan ya Bu ya. Baik.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Ibu mau menyampaikan nih ke generasi sekarang, gimana sih langkah-langkah, misalnya kayak langkah-langkah yang bisa dilakukan nih dalam terkait moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari untuk generasi muda?
1: Iya, jadi buat adik-adik mahasiswa, generasi muda, saya pikir memahami Islam secara komprehensif itu wajib ya. Jadi bukan hanya memahami fikih, Quran, hadis, apalagi ya, intinya memahami Islam itu secara menyeluruh, sehingga kita nanti memahami konsep kehidupan dalam Islam yang wajib dijalani, sebagaimana dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat dulu itu seperti apa, sehingga nanti kita, kalian generasi muda ini tidak terprovokasi dengan isu-isu kebencian, ya kan, ujaran kebencian, karena takutnya nanti ada generasi yang memahami bahwa membela agama itu bagian dari ajaran Islam. Membela agama itu sudah benar, tapi mencela agama lain itu tidak diajarkan dalam agama Islam. Mencela perbedaan, misalnya bukan orang, misalnya di Aceh ya kan, di Melabuh sini, dengan adanya dua kampus di sini sudah memberi ruang masyarakat yang beragam ya kan. Karena banyak mahasiswa yang dari luar, barangkali sukunya berbeda, agamanya berbeda. Tidak menjadi tidak menjadi hal yang dianggap negatif oleh generasi kita di Melabuh. Ini justru ini menjadi ladang bagi kita untuk mempraktikkan moderasi beragama. Jadi seharusnya mahasiswa, ya kan, siapapun orang Muslim, semakin dia memahami tentang Islam, semakin luas pengetahuannya tentang Islam, itu bisa dijamin akan semakin moderat dia dalam berhubungan dengan siapapun. Yang membuat orang tidak moderat itu karena tidak paham.

0: paham sebenarnya. Ketika mereka memahami, insya Allah moderat.
1: Oke, baik Bu. Mungkin karena sudah di penghujung waktu juga ya Ibu, mungkin closing closing statementnya Bu, kalimat atau satu kalimat harapannya nih, harapan Ibu terhadap mahasiswa, mahasiswa STAN Tegodere Unda Melabu, mahasiswa di Aceh atau generasi muda sekarang untuk selalu menjaga nilai-nilai moderasi beragama Bu. Silakan Bu.
0: Iya. Ya, oke, okay, buat adik-adik mahasiswa, jadilah mahasiswa yang berintegritas, tetap menjaga perdamaian, jangan mudah terprovokasi, jadilah generasi yang benar-benar menjadi tumpuan masyarakat. Masyarakat sekarang berharap banyak kepada mahasiswa. Kalau mahasiswa membuat pelanggaran, intinya dianggap tidak beretika, maka masyarakat akan sangat sedih, jadi ya kan, jadilah mahasiswa yang berintegritas. Saya pikir itu saja.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya, atas ilmunya juga. Mohon maaf kalau Fauza ada salah kata ya Ibu.
0: Ya, saya juga mohon maaf ya Fauza tadi. Salah namanya.
1: Gak apa-apa Ibu. Oke. Makasih banyak ya Ibu Iin. Semoga lancar selalu. Saya selalu. Izin Fauza tutup Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik teman Pro 2. Itu tadi dengan tema kita itu dengan tema kita pada hari ini yaitu dalam program SPADA, yang mana tema kita pada hari ini yaitu mahasiswa moderat cinta damai ini teman Pro 2. Semoga apa yang sudah kita Ibu Iin sampaikan tadi dan kita sudah diskusikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya para mahasiswa generasi muda untuk terus menjaga sikap moderasi, sikap toleran, tidak mudah terprovokasi, dan selalu membawa kedamaian di lingkungan kita sekitar, khususnya di tengah masyarakat. Dan tentunya teman Pro 2, karena ini juga sudah di penghujung siaran nih teman Pro 2, Fauza izin pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata, dan nanti program selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Tia sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Maka dari itu, Fauza izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

93,3 ya Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Tia yang nemenin teman Pro 2 di edisi siar hari Selasa 9 Juni 2026 nih teman Pro 2. Nah, gimana nih kabar teman Pro 2 hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan pastinya happy ya buat menjalani aktivitas hari ini. Nah, buat yang teman Pro 2 yang lagi sekolah, di kampus, di kantor, di jalan, atau yang masih nikmatin waktu santai di rumah sambil ngopi, terima kasih udah milih Pro 2 RRI Melabuh sebagai teman buat pagi, aktivitas pagi kamu. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 3 menit nih teman Pro 2. Ya, waktunya kita seru-seruan bareng. Ada musik-musik yang kece pastinya, dan juga informasi-informasi up to date yang relate banget nih sama kehidupan anak muda. Oke, teman Pro 2, naikin volume, semangat, dan mari kita mulai hari ini dengan hal-hal yang positif pastinya. Jadi selamat menikmati siaran pagi ini hanya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.

air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Semoga kembali ke Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia di teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 yang mungkin baru gabung ya, semoga pagi ini masih penuh semangat. Semoga semua rencana ataupun planning kamu untuk di hari ini berjalan dengan lancar. Dan untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, ya semoga untuk bisa selamat sampai tujuan dan tetap berhati-hati dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas pastinya. Oke, dan teman Pro 2, Tia mau ingetin sesaat lagi nanti di jam 10 kita akan masuk ke program Melabu English Program. Jadi buat teman Pro 2 yang memang udah langganan langganan jadi penonton ataupun pendengar dari program Melabu English Program, jangan lupa nanti di jam 10. Dan untuk teman Pro 2 yang mungkin belum familiar ya sama programnya, jadi ini program kita bisa belajar bahasa Inggris lewat radio gitu ya, lewat radio ataupun lewat YouTube. Jadi nanti kita akan live streaming di YouTube-nya RRI Melabu. Jadi jangan lupa nanti di jam 10 buka YouTube untuk teman Pro 2 yang apa namanya, yang bisa ataupun sempat buka ya, jangan sambil sekolah sambil belajar buka YouTube gitu. Kecuali murid dari miss-missnya nih, karena hari ini kita narasumbernya itu ada dari MAN 1 Aceh Barat. Jadi untuk murid-murid yang miss-nya mungkin boleh interaksi juga, boleh di YouTube nanti di komen, nanti akan dia bacain. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik

0: Udah lama di sini. Aku boleh duduk?
1: Boleh.

0: 93 Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, saat ini kita telah tergabung dengan reporter RR Melabuh dengan Bang Arif Rijalul yang akan memberikan laporan terkini tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat melaksanakan pelatihan kompetensi guru sekolah dasar pada mata pelajaran matematika. Silakan untuk Bang Arif Rijalul untuk laporannya. Halo.
1: Baik. Ya. Saat ini saya sedang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat dan sedang berlangsung kegiatan pelatihan kompetensi guru pada mata pelajaran matematika. Untuk guru tersebut itu tingkat sekolah dasar dan yang diikuti 60 orang peserta. Dengan tujuan kegiatan metode matematika gembira ini agar untuk menghidupkan bagaimana suasana dalam proses belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran matematika sehingga lebih menyenangkan dan mengasihkan bagi para siswa-siswi di sekolah dasar tersebut. Dari berbagai contoh misalnya untuk matematika dalam berhitung supaya mudah memahami agar konsep-konsep atau metode yang kreatif-kreatif dalam matematika mudah dilakukan oleh siswa sekolah dasar dan tidak menakutkan. Hal ini karena matematika merupakan sangat dalam berhitung itu akan mudah dipahami oleh anak didik bagi sekolah dasar apabila dengan guru-guru yang terampil dalam memberikan proses belajar dengan metode matematika yang menyenangkan atau dengan matematika gembira. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat dan juga dari berbagai narasumber yang berkompeten untuk melatih para guru sehingga para guru tersebut bisa membantu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM di lingkungan sekolah dasar di Kabupaten Aceh Barat. Baik, rekan Cynthia dari Melabuh, Arif Rizalul melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk Bang Alul. Selamat bertugas kembali. Semoga selamat dan juga hari ini dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Baik, teman Pro 2, demikian laporan langsung dari lokasi yang disampaikan oleh reporter kami, Bang Arif Rizalul. Terima kasih atas laporannya. Kita lanjutkan kembali, teman Pro 2, kebersamaan pagi ini dengan musik-musik pilihan pastinya dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja, dan ini unik banget.

0: keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Ladi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Balik lagi bareng Tia, dan dipastinya untuk setiap minggu dan teman Pro 2 ya, kita udah balik lagi ke program Melabuh Inggris Program. Dan tentunya Tia gak sendiri, kita balik lagi bareng Miss Puji dan Miss Linda. Kita sapa dulu Miss Puji dan Miss Linda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya nih Miss hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Kayaknya agak gimana gitu ya, karena minggu-minggu ujian ya.
1: Iya.
0: Minggu-minggu hektik pastinya ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Miss, kita sapa dulu ya buat teman Pro 2 dan juga pemirsa yang lagi nonton via YouTube nih ya. Semoga hari ini pembahasannya seru juga ya, seperti minggu lalu. Walaupun minggu lalu kayaknya mungkin ada kendala mic, tapi tetap mengalir dengan lancar dan juga seru nih ya, Miss ya. Hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Miss?
1: Lanjutan
0: kemarin
1: ya,
0: minggu lalu ya.
1: Common expression. Yang berhubungan dengan question in English, asking question.
0: Mm-hmm. Jadi kayak gimana sih kita nanya dalam sehari-hari gitu ya, Miss ya.
1: Kata-kata sehari-hari yang kita gunakan untuk bisa bertanya dalam bahasa Inggris.
0: Iya, kadang kan mungkin kayak lagi apa gitu.
1: Iya, lagi
0: di mana gitu ya. Atau ngapain sih gitu kan. Kadang kan kita biasa aja nih ngomong kayak misalnya sehari-hari ngapain sih gitu, lagi di mana, habis makan apa gitu ya. Mungkin kalau misalnya kayak yang belum terlalu fasih bahasa Inggris kan bingung, aduh ini nanyanya gimana ya gitu ya.
1: Karena kan kayak kita bilang juga kemarin, cara ngomong orang Indonesia dan orang bernative speaker atau yang berbahasa Inggrisnya kan berbeda ya. Saya kayak Kak Cynthia bilang tadi, dan kita udah bahas juga kemarin sama Kak Nanda, yang lagi apa, ya kan. Orang bule kayak gak pernah nanya lagi apa, kamu lagi apa gitu kan. Mungkin ada, tapi dengan cara yang berbeda, ya kan. Maksudnya lagi apa, tapi kalau kita artikan ke bahasa Indonesia bukan lagi apa artinya, ya kan. Tapi kata-kata yang berbeda gitu.
0: Jadi kayak lebih baku gitu ya, Miss ya. Tapi ini kita ngebahas bukan yang versi bakunya berarti.
1: Bukan
0: ya, Miss?
1: Sebenarnya kalau bahasa Inggris tuh gak ada yang terlalu baku atau enggak, karena mereka emang ngomongnya secara aturan itu udah benar. Jadi mereka emang ngomongnya dalam aturan. Jadi misalnya orang bilang, aduh gak perlu lah belajar grammar, yang penting bisa ngomong, enggak juga. Karena ngomong itu automatically kita dalam grammar ngomongnya.
0: Dalam grammar.
1: Karena kadang-kadang kalau grammarnya terlalu ancur pun orang gak bisa paham juga susah.
0: Kebalik-balik gitu ya.
1: Itu juga menjadi kesulitan juga buat orang-orang yang baru belajar bahasa Inggris. Kadang-kadang ada yang terlalu ekstrim nih, gak usah belajar grammar sama sekali. Atau ada yang ekstrim lagi, kita harus belajar grammar setiap hari. Sebenarnya ekstrim-ekstrim kayak gitu gak perlu, karena itu berjalan seiringan sebenarnya. Ketika kita ngomong, kita pasti pakai grammar. Ketika mau nulis juga pasti pakai grammar. Jadi gak bisa kita pungkiri, grammar itu harus belajar, harus ngerti lah. Gak mesti yang harus bisa kayak guru-guru bahasa Inggris nih jelaskan, gak mesti. Yang penting ketika dia ngomong, dia tahu, oh penggunaannya itu di situ. Makanya kita bahas question ini, kita bahas grammar sebenarnya dalam 5 minggu ini, tapi kita bahasnya dengan kayak selingan-selingan aja, supaya tahu aja nih ada or nih di sini, ada do nih di sini. Kenapa kita nggak buat rumusnya sih, Miss? Biar kita lebih enak. Sebenarnya makin kita buat rumus, makin pening. Makin nggak bisa ngomong.
0: Aduh, kok kayaknya ribet banget gitu
1: ribet
0: ya.
1: Jadi mending kita kayak hari ini nih, sebenarnya yang paling penting nih, common expression. Gimana Miss Linda? Ada tambahan?
2: Common expression ya. Nah, kalau common expression itu ya seperti Miss bilang tadi, hal-hal yang biasa kita bilang sehari-hari. Nah, beberapa ungkapan di bahasa Indonesia itu tidak semuanya ada di dalam bahasa Inggris gitu ya kan. Nah, biasa kalau misalnya sehari-hari itu yang paling sering kan kita melakukan kan, ada kesini, iya kan, maunya ke situ kan,
0: gitu kan.
2: Benar. Kita minta emphasize, kita minta validasi, kita minta penekanan. Kemarin sebenarnya kita udah bahas itu, cuman mungkin kita review ulang lagi ya. Lebih ke review ulang question tag namanya. Jadi kalau misalnya di ujung-ujungnya itu, aren't you? Lebih seperti itu. Nah, salah satu banyak nih catatan Miss Puji ya,
0: contohnya udah kita list ya. Banyak biar enggak ada yang kelewat nih.
2: Mau yang mana Kak Tia nih?
1: Ya, boleh dari Kak Cynthia dulu misalnya. Kayak mau bilang ini apa sih, Miss, mau nanya gini, misalnya mau basa-basi di chat atau mau ketemu orang di jalan mau nanya, "Eh, mau kemana? Ah, itu bahasa Inggrisnya apa?" gitu kan. Itu boleh.
0: Ini gimana gitu ya, Kak? Atau apa namanya pembahasannya ini gimana? Aku nggak paham kayak gitu.
1: Nah, misalnya ini tentang apa sih? Aku nggak paham. Nah,
0: misalnya kita mau present gitu kan, tapi kita dikasih tema, belum di briefing nih ya.
2: Apa sih? Aku nggak paham. Ada nggak ya di tempat ini?
1: Mungkin itu bisa gini kali ya. Itu dalam pekerjaan mungkin kan ya. Kayak tiba-tiba dikasih pekerjaan terus tanpa babi ibu nih langsung nih aku harus ngapain nih.
0: Iya benar.
1: Ini pekerjaannya apa nih ya? Jadi mungkin kalau orang bule enggak nanya ini pekerjaannya apa. Kok ini pekerjaannya apa? Kira-kira gimana cara nanyanya tuh?
2: Ini kemana nih?
1: Ini pekerjaannya apa nih? Ini kalau kita mau jadi orang Indonesia yang kita artikan ke bahasa Inggris deh.
2: Gitu.
1: Nah, orang Indonesia ini pekerjaannya apa ya?
0: Ini pekerjaannya apa ya?
2: How does it work?
1: Oh, oke, okay, boleh. Nah, itu udah orang bule itu.
0: Ya. Udah versi lebih expert ya.
1: Udah versi expertnya. Mungkin kalau sederhananya orang-orang bakal artikan what works is this.
0: What work is this?
1: Iya, itu ya. Apakah itu salah? Orang bule mungkin enggak paham. Tapi kalau sama orang Indonesia, oh dia kayak nanya ini pekerjaan apa nih? Bisa aja ya. Tapi kalau orang bule pasti enggak paham kalau how is it works? Pasti how does it work? Udah pasti orang tuh paham. Oh, berarti dia mau nanya ini kayak mana atau apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? What can I do with this? Itu mungkin lebih casual lagi. What can I do with this? How does it work? Gitu kan. Jadi itu lebih bisa dipahami. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi. Gak bisa kita langsung, kenapa Miss Puji contohkan nih cara orang Indonesia berpikir. Jangan sampai cara mengartikannya kayak tadi. Tadi apa? Bahkan kita mau mengartikan apa yang mikir. Karena itu sebenarnya gak ada. How work is this? Itu kan gak.
0: How work is this? Atau kayak misalnya nih,
1: gitu.
0: Apa namanya, orang-orang yang mungkin mengesampingkan grammar. Kayak misalnya ngomong aja dulu. Rupanya dia ngomongnya we can talk the talk gitu.
1: Aduh, hati-hati itu ya. We can talk the talk itu hati-hati.
2: Agak mie kesana ya.
0: Karena kan viral ya, jadi orang lebih familiar. Maksudnya kan mengarahnya bukan kesana ya. Cuman kan kita mengoreksi ya, jangan sampai kita gak belajar grammar atau grammar akhirnya ya seperti itu gitu ya.
2: Dia mencoba nyapu ya.
1: Harus kita sapun. Itulah kenapa kita harus belajar bahasa Inggris.
0: Benar.
1: Who knows kan kita bisa jadi kepala RRI nanti suatu saat.
0: Lagi sambutan gitu kan.
1: Pakai bahasa Inggris.
0: Banyak lagi konferensi pers mungkin ya. Atau kita lagi di mana. Malah nanti dibilang kita kok enggak apa ya, mungkin tidak profesional gitu ya. Enggak. Kurang ini kok kurang banget sih, ini bahasa Inggris mana sih gitu kadang ya orang ini.
1: Ya jadi itulah. Setidaknya yang standar-standar lah gitu ya. How does it work? Itu kan standar sebenarnya.
0: Benar.
1: Itulah kita harus buat mindset tuh, kita ngomong kayak bule nih. Jangan kita ngomongnya harus kita artikan ke bahasa Inggris.
0: Nah, itu terkadang menjebak ya Miss ya. Karena kan kalau misalnya kita gak terlalu paham grammar, kita cuma taunya vocab ya. Kata per kata gitu kita artikan, jadinya malah zong gitu.
1: Malah jadi sulit dipahami.
2: Tadi aja kalau misalnya yang jawaban aku kata Miss Puji kan udah advance gitu kan. Tapi sebelum itu ada beberapa detik aku mikir, ini gimana kerjanya? Ini this gimana?
1: Ada prosesnya.
2: Sempat lihat ke atas bentar gitu.
0: Ternyata ada mujizat ilham ada. Akhirnya membenarkan.
2: Nah, kadang-kadang mereka tanya, kadang-kadang murid itu nanya, Miss kok bisa langsung dapat gitu. Nah, kebiasaannya aku langsung mikir ke keadaan. Kalau misalnya kerja kayak tadi, aku gak mikir gimana kata-katanya, tapi aku langsung mikir keadaannya. Tadi kan udah dicerita situasinya sama Miss Puji. Kalau situasinya seperti ini, aku ngomong bahasa Inggris, kan kita teman kerja nih berdua nih kan. Terus Miss Puji kasih kerjaan yang antah berantah ini ya. Tiba-tiba kayak gimana? Ini apa gitu? Kan cara nanyanya. Jadi aku langsung mikir keadaan waktu itu aku bakal ngomong apa ya kayak gitu. Kalau waktu itu terjadi, aku pasti bakal ngomong kayak gini deh kayak gitu. How does it work? Kayak gitu lebih ke situ.
1: Tapi bisa juga apa ini? What is that? Ya bisa juga
0: what
1: ya,
0: is
1: tapi
0: this? What is that?
1: Nah, itu gitu cara ya? Indonesia ngomong juga jatuhnya kan. Misalnya aku kalau terdengar sama native kayak gak sopan. Kenapa nanya what is that? Kenapa nanya begitu kan? Nah jadi itu cultural barrier itu, perbedaan culture itu juga kadang-kadang menjadi salah satu kendala kita belajar bahasa Inggris nih. Makanya sering-sering aja belajar culture mereka ngomong itu dari movie kita lihat, kita ceritain kemarin.
2: Paling sering kalau misalnya dikasih kerjaan terus dia bingung nih mau apa gitu kan. Bukan why is it? Enggak. Tapi what is it itu kalau ngomong sama yang sesama bawahan. Yeah. Tapi kalau dikasih sama atasan ini,
0: berasa kita ngegas gitu ya. Bahasa kitanya ngegas gitu.
2: Kalau misalnya sama atasan dia bilang, "Why is it?" Jadi
1: agak-agak aduh ya.
2: Paling kalau misalnya ada tipe-tipe yang sopan, itu paling pakainya excuse me. Kayak gitu. Udah excuse me kan dijelasin lagi tuh sama atasannya. Terus dia cuma diam nih, enggak bisa ngomong. Tetap harus sambil kerjaan itu.
0: Benar.
1: Langsung ngapain kan?
2: Okay. Apalagi nih Kak Tia biasanya common expression yang biasa biasa dalam kehidupan sehari-hari yang pakai kata-kata kan.
0: Gitu kan.
2: Nah, kalau gitu kalau gitu kan tuh apa? Kira-kira
0: kan gimana ya?
2: Misalnya
0: mulai ngebris
1: sesuai dengan situasi juga. Kita lihat tuh situasi gitu kan.
2: Yeah,
0: Is that?
2: Is it? Nah, itu yang paling aman gitu ya. Atau misalnya buat keadaan deh Kak Tia-nya sama teman kerja biasanya apa sih yang ngomong-ngomong tentang pakai kata-kata kan gitu.
0: Kan ya apa ya? Tuh kan tuh bukan ini ya,
1: benar kan? Benar kan aku bilang.
2: Benar kan? Nah, itu tuh sesuatu tentang hal yang kita omongin tadi apapun itu. It is right, isn't it?
0: It is right. Kayak lebih ke penekanan gitu ya.
1: Atau ada lagi karena benar aku benar kan? I'm right. And I gitu. Jadi kalau am not I itu kan agak sulit dibilang ya. Jadi biasanya mereka am not itu untuk question tag bilangnya ain't. T gitu. And I jadi I'm right and I atau I'm right gitu juga boleh. Jadi ada banyak tadi juga bisa apa?
2: It is right, isn't it?
1: Isn't it?
0: Atau misalnya kayak gini mungkin ya Miss, bisa kan kayak gitu?
1: Bisa
0: you
1: kan?
0: You can do that, don't you? Atau misalnya bisa kayak gitu?
2: Can you? Apa?
0: Can you? You cannot.
1: You can help me, can't you?
0: Bisa kan? Gitu kan kayak bahasa Inggrisnya cuma bisa kan? Ternyata bahasa Inggrisnya lebih panjang gitu ya?
1: Ya padahal cuma bisa kan doang.
2: Kalau muridku lebih kayak ini, can. This can.
0: Oh, I can. Okay, can. Gitu.
1: Tapi uniknya benar kan itu. Ada juga yang lain. Kayak kan udah aku bilang nih saya kan nggak mesti pakai question tag, kita bisa bilang juga kayak I've told you. Nah, itu idiom ya, kayak expression I've told you udah saya bilang kan, kamu nggak dengar nih. Nah, kadang-kadang nggak semua kan juga kita question tag kan. Ada juga beberapa expression yang dia nggak pakai question tag tapi berartikan juga. Nah, itu mungkin di lain waktu nanti kita bahas ya untuk idiom-idiom kan tadi itu ya.
0: Kayaknya kalau benar kan ini tuh paling sering bilang emak-emak nggak sih ya? Kan itu panjang ya, udah pakai caps lock kan gitu.
2: Enggak pakainya.
0: Kalau itu di bahasa Inggris gimana tuh, Miss?
1: I've told you.
0: Atau mata melotot gitu ya.
2: Ya udah bahas mama ya.
0: Kayaknya
2: kebiasaan.
0: Kayaknya yang paling sering ya kalau kan itu ngobrolin pasti emak-emak ini.
1: Told you, right? Itu udah marah kali itu berarti. Told you, right? Itu udah emosi bilang kan. Itu sambil nyubit tuh.
0: Sambil gitu.
2: Udah mama bilang jatuh dari situ kan.
0: Kan gitu.
2: Jatuh.
0: Sambil dikatup gigi ya kan gitu.
2: Geram banget.
0: Oke, mungkin lanjut.
1: Ada lagi nih misalnya lagi sibuk apa nih Kak Cynthia? Ada project nih, mau enggak ikut ke project kami gitu kan? Lagi sibuk apa nih? Kira-kira gimana coba? Lagi sibuk apa?
2: Are you
1: sibuk apa nih? Sibuk.
2: Sibuk.
0: Busy.
1: Kamu lagi
0: tapi kan
1: nggak
0: mungkin
1: nih?
0: What you busy kan nggak gitu ya.
1: Aneh kan, kenapa nggak bisa aneh, what is you busy?
0: Busy
1: itu kan kata apa ya, kata kerja apa kata adjektif? Adjektif ya,
0: kata sifat.
1: Jadi karena dia adjektif kita tambah is nih, what are you busy? Tapi itu nggak ada dalam bahasa Inggris.
0: Aneh gitu kita dengarnya,
1: nggak pernah dengar what are you busy. Kalau misalnya apa nih, mungkin ada bahasa lain misalnya
2: you're not busy.
1: Aren't you? Bisa juga itu kayak langsung menekan kamu lagi enggak sibuk kan?
2: Itu pemaksaan sih.
1: Iya.
2: Kamu enggak sibuk kan?
0: Enggak sibuk kan kayak gitu kan.
1: Sebentar lagi enggak sibuk kan. Ini ada kerjaan.
2: Kalau lebih sopannya mungkin are you busy?
0: Are you free?
2: Are you free?
1: Atau juga ada ini what are you up to? Nah, ini adalah salah satu yang kita bilang tadi enggak bisa kita artikan per kata. What are you up to? Kenapa kita pakai are? Karena situ enggak ada kata kerja kan.
0: Yeah.
1: What are you up? Pakainya pakai up. Up to di situ kan sebenarnya kalau up di atas artinya. Ya, tapi dalam konteks pertanyaan ini, pertanyaannya lagi sibuk apa nih sekarang? Yeah. What are you up to?
0: What are you up to?
1: Cara jawabnya gimana tuh? Ya tergantung orangnya ya.
0: Misalnya,
1: I'm teaching at the school, for example, kalau kami sibuknya. Oh, I'm tutoring a debate club, for example, kalau kami ya. Kalau Kak Cynthia apa misalnya lagi sibuknya sekarang nih?
0: Yeah, I'm talking with you, to a producer gitu ya.
1: Oh, lagi sibuk jadi presenter.
0: Jadi presenter, ya.
1: Jadi, what are you up to? Kalau mau nanya, lagi sibuk apa nih? Orang Indonesia sering gitu ya.
0: Lagi sibuk apa nih?
1: Basa-basi
0: gitu.
2: Basa-basi sebelum dikasih kerjaan.
0: Tapi itu masih sopan ya, kan? Enggak sibuk kan? Nah, kalau itu yang
2: kalau itu pemaksaan.
0: Karena busy.
1: Ya, makanya pakai are karena busy tadi ya. You aren't busy.
2: Are you
1: di ujungnya karena question tag ya.
0: Terus ada lagi mungkin Miss gimana? Ada. Kadang kita kan kalau misalnya lagi nanya kabar kan, gimana? Kayak gitu kan.
1: Gimana kabarnya?
2: How, gitu.
0: Atau mungkin aduh. Kayak agak gimana gitu ya, Miss ya.
1: Ya bahasa Indonesia sesimpel itu ya.
0: Gimana gitu kan. Kadang kan tapi kalau misalnya kayak kita nonton film itu kan enggak pernah kayak misalnya how enggak gitu ya. Tapi kan mungkin kayak how is it going gitu ya kan.
1: Atau how's life lah kalau dalam
0: bahasa how's life
1: ya. Gimana
0: enggak mungkin how kita dengar.
2: Atau kalau enggak paling yang lebih singkat how was your day?
0: How was your day? Gimana gitu.
1: Gimana hari ini?
2: Gimana hari ini? Kan mungkin how.
0: Itu kita habis makan pete lagi ya gitu. Gawat itu how gitu.
2: Kayak
0: lumayan ini ya.
2: Terus ada apa lagi nih?
1: Misalnya ini lagi chatting nih kayak kemarin kan kamu lagi apa? Apa kemarin kita bilang ya kamu lagi apa? Are you free?
2: What's up?
1: Atau kalau emang mau yang standarnya, yang emang bahasa Indonesia di Inggriskan dan masih bisa dipahami, what are you doing? Right? Sekarang ini lagi ngapain kali ini? Tapi itu kalau what are you doing ya, right now sekali ini, ya kan? Kayak emang kamu lagi apa? Saya pengen tahu nih, kamu sedang apa?
0: Bukan yang akhir-akhir ini, gitu ya.
1: Atau yang bukannya basa-basi kita ngechatting kawan lagi apa nih? Kalau lagi apa nih? Biasa kan kita pasti lagi apa sibuk nggak? Aku mau telepon nih. Gitu kan biasanya. Nah itu kan aku mau nelpon kamu boleh gak sebenarnya? Nah itu gimana tuh? Aku boleh nelpon gak?
0: Kadang gitu ya.
1: Yeah, are you free? Can I call you?
0: Okay.
1: Mau curhat gitu kan sama kawan. Are you free? Can I call you for a minute for example?
0: Atau biasanya mungkin ini yang cocok ngegombal gitu ya. Are you free? Mau ngedate gitu ya?
2: Kami gak berkalaman nih. Gimana
1: experience-nya?
0: Kita gak ada experience digodain ya. Cuman lebih ke karena kita penonton mungkin ya penonton Instagram karena kan banyak banget orang yang ngomong misalnya kalau udah are you free udah ada gambar emot buaya gitu
1: ya. Oh iya biasa itu dikeluarkan oleh buaya-buaya ya.
2: Assalamualaikum Ufti ya. Kalau misalnya nih sama Kak Tia kan tadi ngomongin ini agak out of topic sedikit. Gombal apa bahasa Inggrisnya?
0: Apa ya? Gombal. Kayaknya sempat ada kepikir tuh apa ya? Flirting
2: bisa atau kata-kata gombal. Kalau kita gombal. Mau cari di Google tuh apa sih?
0: Apa ya kata-kata gombal? Dek gitu. Halo Dek.
2: Kalau mau cari kata-kata ngegombal itu kalau bahasa Inggris namanya pick up line.
0: Oh, pick up line.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Jadi nomor dua kalau mau menggombal versi bahasa Inggris biar dilihat keren gitu ya sama gebetan.
2: Pick up line. Tapi karena kita tidak pengalaman jadi silakan cari sendiri di Google ya.
0: Kan cari sendiri sama Pro 2 buat bekal ngegombal gitu ya.
2: Ngegombal dalam bahasa Inggris sama dalam bahasa Indonesia itu beda.
0: Gimana contohnya Miss?
2: Nggak tahu.
1: Belum pengalaman ya.
2: Belum pengalaman gitu nih. Belum pernah digombalin pakai bahasa Inggris.
0: soalnya kalau yang bahasa Indonesia kan dia lebih kelawak ya kan. Yeah. Bapakmu tukang ini ya gitu. Bapakmu tukang nasi gorengnya gitu.
2: Your father is. Your father, ya kan? Your father, are you? Your father is a doctor.
1: Nggak boleh pakai bahasa Inggris sih. Pakai question tag tuh.
2: Bisa
1: your
2: sih.
1: Father is a doctor, isn't he? Isn't he?
2: Lama mikirnya untuk pick up line tuh udah duluan kayak apa sih?
0: Ya? Kalau digombalin udah bingung ya kan?
2: Iya, belum digombalin apa sih?
1: Ya digombalin juga kayak apa ini?
0: Aku nggak paham gitu ya.
1: Apa itu ya?
0: Oke, lanjut Miss, kira-kira apa lagi?
1: Tadi are you free? Kenapa pakai R, Miss Linda?
2: Are you free? Karena yang ditanyanya kamu sih.
1: Iya, pertama karena kamu.
2: Terus, karena kamu. Kemudian tadi kan pakainya free atau busy. Nah itu adjective. Kalau misalnya dalam present tense itu kalimat yang tanpa kata verb. Yaitu kalimat nominal. Jadi kalau kalimat nominal itu, iya kata bantunya itu to be bukan do atau does. Makanya kita pakainya you are busy, you aren't busy, you are free gitu.
1: Ya gitu, are you free gitu ya. Ya Siki juga nih, apa sih bedanya adjective verb? Sebenarnya udah kita bahas kemarin ya. Biar mengingat aja lagi nih, supaya selalu teringat-teringat lagi konsepnya. Karena kalau kita ingat satu-satu, oh free itu ternyata adjective, busy adjective, besok pasti lupa kan. Jadi kita bisa bedakan nih adjective dan verb, sebenarnya apa sih bedanya Miss Linda?
2: Kalau misalnya adjective itu lebih ke kata sifat, apa yang kita rasakan gitu. Lapar, marah, seneng gitu ya. Itu kata-kata sifat semuanya, apa yang dirasakan, yaitu kata yang membersamai subjek ya. Kata yang membersamai,
1: bisa menjelaskan ya.
2: Kata yang membersamai noun atau pronoun, seperti itu. Jadi dia ini menjelaskan si subjek ini, menjelaskan orang, si noun ini gitu. Benda. Baik itu orang, benda maupun itu animal gitu ya kan. Nah, itulah adjective. Sedangkan kalau misalnya verb itu kata kerja, yaitu baik objek atau misalnya yang si yang ngomong ini atau yang mendengar ini melakukan itu.
1: Iya, benar kan.
2: Gitu. Atau orang lain yang melakukan itu tapi dalam keadaan orang. Yang penting dilakukan.
0: Yang penting dilakukan.
2: Yang penting ada action-nya. Ada sedangkan kalau misalnya adjective itu bukan action tapi feel.
1: Menjelaskan dia.
0: Jadi tentang keperasaannya kita gitu ya.
1: Bentuknya juga iya.
2: Bentuk juga iya.
1: Color. Misalnya the color of this table. Light brown. It is light brown. Makanya kita pakai to be ya. Jadi konsepnya aja yang diingat. Jangan katanya ini adjective, ini verb. Nanti lupa.
0: Soalnya kalau misalnya kita memisahkan ini adjective, ini verb, kan makin puyeng ya. Mikirin mau nyambungin katanya udah puyeng. Apalagi kita pikirin itu lagi.
1: Tapi butuh untuk ditahu. Soalnya kan karena mau buat pertanyaan ini harus tahu adjective dan verb tadi. Pakai do atau are kan. Atau did atau were.
0: Biar tahu pasangannya gitu ya Miss.
1: Nih lagi nih, misalnya lagi ribut-ribut nih, ada apa nih, ada apa nih? Bahasa Inggrisnya apa tuh? Ada apa nih, ada apa nih?
2: What is it?
1: Ada apa nih, ada apa nih? Seru tuh kok di jalan ya.
0: Apa-apa? Ada apa? Mungkin what kan gak mungkin kayak gitu.
1: Apa tuh misalnya tuh kondisinya tuh? What happened?
2: What's going on?
1: Banyak, pilih aja salah satu yang bisa kalian ingat. Kalau Miss Puji biasa suka pakainya what's going on. So what's going on guys? Kita di kelas sering ya, ribut-ribut ya. What's going on? What's happened here? Bisa ya.
2: Kalau mungkin juga kayak why is it?
0: What? Yang paling ini ya, apa?
1: Ada apa ini? Kan itu ada apa? What is this? Ya mungkin ya. Jadi ingat aja ada apa ini? What's going on? What happened?
2: Atau waktu masa-masa ini bisa juga keadaan di mana kalau misalnya di kantor sama sekolah itu sama nih. Mau ke kantin. Nah, di kantor ada juga kantin kan. Jadi misalnya pergi jajan yuk kayak gitu. Yuk gitu kan.
0: Aduh.
2: Nah, tuh udah pilih nih. Mau gitu. Mau nih. Ini. Nah, ini. This. Kalau mau apa?
0: This.
2: Mau. One.
0: You want it? Biasa kayak gitu.
2: Apa Miss Puji kamu mau apa?
1: Mau apa dulu nih?
2: Mau
1: ini.
2: Mau ambil enggak? Mau ini enggak?
0: Take it gitu ya.
1: Do you take it? Ya, take it or do you want it? Ya, bisa. Mungkin kalau kasih tadi you want it, do you? Jadi you want it, don't you? Jadi question tag boleh. Kalau kita tanya do you want it? Ya, do you take it?
0: Kalau kita misalnya mau nanya gitu
1: ya, mau ngambil ini enggak?
0: Mau enggak gitu. Simple banget ya maksudnya saya. Mau enggak gitu.
1: Atau kita nawarin, do you wanna try it?
0: Iya.
1: Walaupun sebenarnya itu harus beli dulu kan.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya mereka lebih seringnya bilang do you wanna try it, walaupun itu belum kita punya ya. Ya beli dulu pastinya.
2: Paling sering ini sampai what do you want?
0: What do you want? Oke, lanjut mungkin.
1: Atau bisa juga nih kamu mau dalam konteks kita ada makanan nih, mau nawarin nih,
2: mau
1: makan yuk, atau mau nggak nih? Kayak basa-basi, ibu makan yuk, atau gimana tuh? Ibu makan yuk, ibu. Ibu mau makan nggak? Gitu.
2: Karena nggak ada musuh di sini, pokoknya Katia kena.
1: Iya, mau makan nggak?
0: Kayak aku selalu jadi korban ya. Tapi nggak apa-apa, karena kan memang ini pembelajaran ya, gitu.
1: Sama-sama ya.
0: You want it? You want it? Take it? Gitu kan.
1: Sama juga yang tadi ya.
0: Terus apa ya? Kalau misalnya mau ngerasain gimana sih? Kok aku bingung.
1: Do you want to try it? Have a bite. Ya, biasanya itu yang paling standar.
0: Have a bite.
1: Okay. Do you want to have a bite? Itu yang maksudnya yang sesuai dengan grammarnya. Do you want to have a bite?
0: Atau tapi jangan diartikan bahasa Indonesia ya. Kamu mau menggigit ya?
1: Oke. Itu dia.
0: Aneh ya?
1: Itu kan kayak common. Kita bilang tadi common expression. Do you want it? Gak salah. Bisa.
0: Cuman agak kaku gitu ya.
1: Have a bite itu udah paling yang standarnya lah ya.
2: Kalau misalnya ya, kita bilang itu dalam bahasa Inggris terus ditanya, Miss, arti bahasa Indonesianya apa? Kita lebih kasih katanya bukan satu gigitan tapi satu suapan.
1: Mau sesuap kayak gitu.
2: Yeah.
1: Walaupun sebenarnya basa-basi ya.
2: Walaupun yang diambil juga 5 suap ya.
0: Suapannya besar.
1: Itu parah ya. Tawarin
0: kayak itu nggak berlaku kalau kita makan burger ya misalnya gigitannya besar gitu ya.
2: You want a bite?
0: A huge bite.
2: Tolong.
0: Just a bite.
2: Datangnya ambil 5 suap gitu. Gitu.
0: Oke. Lanjut yang terakhir mungkin, Miss.
1: Oh, terakhir
0: materinya.
1: Ini ada satu lagi. Jadi kami dulu waktu kuliah, ini lucu sih sebenarnya. Jadi ada kawan yang sakit nih, ya kan? Jadi dia minggu lalu sakit. She was sick last week lah istilahnya. So, hari ini tuh dosennya nanya, "What did you get?" Nah, bingung sekelas sama dia, "What did you get?" Gitu dapat apa ya? Padahal itu nanya apa ya, "What did you get?" Gurunya, "You were sick last week, weren't you?" Ditanya sama dosennya, "Yes, I am. What did you get?" Ditanya, saya dapat apa ya? Padahal what did you get itu apa, Miss Linda? Itu salah satu yang kami dulu juga, ternyata what did you get itu nanya itu.
2: Sakit apa?
1: Iya, kamu sakit apa? Padahal kan kamu sakit apa? What are you sick kali ya?
2: What are you sick?
1: Ya, itu juga jadi salah satu yang saya ingat sampai sekarang. What did you get? Padahal kan what did you get apa yang kamu dapat ya?
0: Kamu dapat apa?
1: Kamu dapat apa ya? Sampai kami, dia gak jawab waktu itu. Akhirnya kami cari tahu sendiri, bapaknya juga nggak apa-apa nggak dijawab ya udah duduk aja. Rupanya itu nanyanya kamu sakit apa? Kalau misalnya sakitnya sekarang berarti what do you get? For example kita jenguk kawan nih, sakit apa kamu? What do you get? Kenapa gitu. Did? Karena sakitnya udah minggu lalu. What did you get?
0: Jadi balik lagi ke tenses ya. Jadi memang benar-benar kalau misalnya kita tuh harus tahu grammarnya ya, Mi, supaya nggak belibet. Nanti dibilang kita bahasa Inggris mana gitu ya kan?
2: Kalau nomorit biasanya bilang what sick are you?
0: What sick?
1: Aduh parah sih. Wah, are you sick emang masih standar
0: udah,
1: ya?
0: What sick are you?
2: Udah bercampur.
1: What sick are you?
2: Kayak gitu kan. Cuman paham aja nih kita. Iya. Itu berasal dari sini sih. Kalau misalnya aku dapat clue tadi, what did you get? Kalau misalnya kita bilang demam, get a cold.
1: Iya.
2: Kalau misalnya dapat sakit kepala,
0: get a headache.
2: Gitu. Jadi jawabannya itu dengan got. Gak tau kalau enggak have. kayak gitu. Nah jadi mungkin clue-nya di situ dan situasinya juga sakit kayak gitu. Nah kadang-kadang tuh kayak gitu, kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris, kita aku aja nggak belajar semuanya gitu. Bahkan kalau misalnya udah ngerti konsepnya, konsep paham ya, yang penting paham, jadi nggak dihafal. Jadi ketika ngomong yang, ketika muncul hal-hal yang seperti itu, kita pikir secara logika, ini kemana nih, ini kemana nih, masuknya ini kemana gitu. Jadi kita bisa menerka, ketika kita terka benar, pinter nih.
1: I get it ya, I got it.
2: Seperti itu.
1: Atau ada lagi gak nih, Kak Sintia, ada tambahan gak? Ayo, apa tuh
0: bahasa
1: Inggrisnya?
0: Apa ya?
1: Ada tambahan?
2: Ini,
1: ada
2: lagi gak? Ini deh, kalau misalnya ada temen, terus sakitnya sampai seminggu. Cuman kan kalau dalam kerja kita tahu ya, gak mungkin sakit. Kalau dia sakit seminggu pasti jengukin.
0: Iya benar.
2: Tapi ada yang sakit.
0: Sakit tapi seminggu.
2: Yang sakit kemudian tapi SS-nya tetap ada, SG-nya tetap ada ya. Nah itu kan paling kayak, kemana aja kamu?
0: Kemana aja gitu ya.
2: Kemana aja?
1: Ayo, Kak Tia lagi. Padahal udah mau tutup tadi ya. Ada lagi enggak?
2: Ada lagi enggak?
0: Udah. Karena durasi ya, durasi gitu.
2: Terus tanya ada lagi. Satu nih yang paling ini aja, soalnya gitu yang ya, yang sikit pun enggak ada kata.
1: Iya, benar. Nah, ini salah satu yang juga bingung kemarin itu bingung ditanyain sih, mau jawab apa ya?
2: Iya, mau jawab apa? Gimana?
0: Kemana aja gitu
2: kemana
0: ya.
2: Kemana aja kamu?
0: Where you have been? Where you have been?
1: Ah, benar.
0: Ya.
1: Mantap. Itu kan enggak ada yang benar-benar dari mana kamu ya?
0: Iya.
1: Where have you been? Mungkin gitu ya, letaknya tadi Sarah ya, bukan where you have been tapi
0: where have you been. Nah, itu kan grammar lagi.
1: Ay, tapi kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jadi tahu gitu ya kan sebenarnya susunannya tuh gimana gitu.
2: Alhamdulillah Kak Tia benar ya, jadi durasi kita cukup ya.
1: Ada lagi tadi, ada lagi bahasa Inggrisnya apa misling?
2: Ada lagi enggak?
1: Ada lagi nih. Kan harusnya Kak Sintia tadi tanya kami kan. Ada lagi enggak Miss nih tambahannya?
0: Waduh, apa? Ya? Aku sudah mulai blank.
2: Dia ada beberapa tuh, anything else?
0: Nah, iya, anything else, what else? Biasa gitu ya.
2: Pake else.
1: Gitu. Next time bisa dipakai.
2: Kan enggak mungkin Is there?
1: ada lagi ya. Yeah. Bahkan ada enggak ada bahasa Inggrisnya? Ada. Yeah, ada. Pernah ada anak tanya, "Miss, ada bahasa Inggrisnya apa?" Gimana cara bilangnya ada?
2: Is there? There is, ada gitu kan.
1: Padahal kan there kalau kita artikan juga bukan ada.
2: Bukan.
1: There itu di sana. Jadi anak-anak kadang bingung juga, ada apa bahasa Inggrisnya? Ada here di sini ya. Kenapa kita bisa bilang there karena kita udah biasa.
0: Iya.
1: Bagi anak-anak kan there itu di sana
2: masih bingung. Jadi kalau misalnya tanya ada lagi itu pakai
0: anything else, what else. Dipakai else
2: ya, kadang-kadang kalau di kelas itu misalnya kan kita perkenalan ya, terus kita tanya sama murid, ada lagi enggak nih yang mau ditanyain? What else you want to ask me kayak gitu misalnya. Kayak,
1: bisa juga any other question?
2: Any other question.
1: Ya, itu enggak pakai any question. Any question kan untuk yang pertama kali
2: sebelum kasih pertanyaan.
0: Any other question untuk yang penutupnya gitu penutup. Ya.
1: Dan ini enggak perlu RR lagi ya. Jadi lebih simpel.
2: Kalau tanya what else, kadang-kadang anak-anak masih bingung karena mereka belum paham dengan expression itu. Kadang aku di kelas kayak what else, bingung apa itu?
0: Seru nonton gitu. Tapi kalau kita yang biasa mungkin udah kepapar film atau apa kan jadinya lebih paham gitu ya. Tapi nggak kepikiran tuh gitu disebutkan, oh iya ya gitu ya.
1: Sebenarnya udah ada di kepala, udah pernah. Sebenarnya kalau Kak Sintia nih orang suka nonton kali ya.
0: Iya,
1: jadi kayak udah pernah dengar, tapi kalau ditanya tiba-tiba ditabrakin
0: lupa gitu ya, tiba-tiba ngeblank gitu.
1: Iya kan, kita juga bukan dictionary berjalan.
0: Benar. Ya. Itu juga mungkin yang dialami sama Pro 2 ya. Mungkin buat jadi enggak pede ngomong karena gitu mau mulai ngomong mikir. Padahal kalau udah ngomong ya udah, jalan aja
1: praktis
0: gitu
1: aja,
0: kan.
1: Praktis aja.
2: Oke, untuk hari ini cukup sekian, terima kasih itu dia.
1: Sebenarnya masih banyak yang lain ya, tapi
0: ya itu pesan akhir dong di

0: Oh, just do it. Sama kayak minggu lalu juga mungkin ya, don't think, just speak. Okay. Jangan banyak kali mikir lah, speak aja gitu ya. Jadi kadang kayak Kak Cynthia ini sebenarnya udah banyak nih vocab dan expression yang dia tahu. Cuman untuk praktisnya jarang mungkin
1: banget,
0: jadi
1: bener.
0: You need to practice more. So bahasa Inggrisnya lebih meningkat lah nanti ya, improve your English. Maybe itu aja ya.
1: Kalau Miss Linda,
2: kalau aku kemarin kan katanya, kalau aku bilang jangan takut salah. Kalau kali ini aku bilang jangan takut diperbaiki.
1: Benar. Ya,
2: kadang-kadang mereka takut salah karena mereka takut diperbaiki dan takut malu.
1: Takut
2: gitu.
1: Malu.
2: Iya, bahkan malah diperbaiki itulah proses kita belajar. Gitu. Di situ kita tahu, oh rupanya aku selama ini salah.
1: Benar. Gitu.
2: Kalau nggak ada yang kasih tahu kalau kamu itu selama ini salah, itu teman red flag.
0: Nah, iya,
2: bahaya
0: banget
2: sih.
1: Bahaya banget, benar, Miss.
2: Sampai
1: kita merasa paling benar.
0: Iya.
1: Merasa paling benar itu yang.
0: Kadang ada juga nih senang kawannya salah. Jadi ya biarin aja dia salah.
2: Iya. Jangan sampai
1: pinter sendiri gitu ya.
2: Jangan sampai kritik-kritik kebijakan itu diabaikan.
1: Aduh, masuk.
2: Gara-gara talk the talk. Gara-gara talk the talk.
1: Dibalikin lagi gitu ya.
2: Oke, untuk hari ini sekian.
1: Oke, teman pro 2. Tadi apa kita udah tahu ya. Jadi jangan takut untuk ngomong ya kan, speak, don't think gitu ya. Yeah, tapi tetap juga kita harus tahu grammarnya, gitu.
0: harus tahu kaidahnya,
1: tetap harus belajar. Jadi jangan cuman kita yang penting ngomong, tapi kita megang prinsip itu doang. Kita enggak pegang prinsip, kita harus belajar grammar nih. Oke, deh, teman pro 2, seru banget tadi ya kita belajar tentang common expression. Jadi ya buat teman pro 2 yang mungkin masih bingung nih mau nanya gitu ya. Kali ini bahasa Inggrisnya apa? Jadi sekarang udah tahu. Oke, terima kasih buatnya Miss Linda sama Miss Puji untuk sama-sama. Minggu ini. Kita nanti ketemu minggu depan lagi atau ya, pro 2 masih di program yang sama Melabu Inggris Program. Tia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 90,3 FM. Pro 2 Melabu. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Asia. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogonasi.

93 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, tadi kita udah sama-sama ngikutin program Labuh Inggris program ya teman Pro 2. Semoga program tadi ataupun obrolan tadi bisa menambah kosakata dan kemampuan bahasa Inggris kita hari ini ya teman Pro 2. Nah juga semoga juga materi yang tadi dibagiin bisa jadi bekal baru buat kamu gunain dalam aktivitas sehari-hari. Karena kan kita belajar bahasa itu gak selalu harus di dalam kelas nih teman Pro 2 ya, tapi bisa dimulai dari hal-hal sederhana dan juga bisa berawal dari mana aja nih teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin baru gabung, yang lagi di jalan, yang lagi di kantor ataupun di kampus, semoga untuk hari ini semua kegiatan yang kamu rencanakan ataupun target-target yang udah kamu siapin berjalan lancar dan juga tercapai nih teman Pro 2. Agar teman Pro 2 dia tetap bakal menghadirkan lagu-lagu yang pastinya seru ya buat nemenin siang sampai makan siang kamu ini ya. Kemudian dan juga Tia akan menyampaikan informasi-informasi yang up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara, atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: aja.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Rajin Jepang ini ya.
1: Rajin.
0: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
1: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
0: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
1: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
0: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
1: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
0: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.

93 Pro 2 Radio Maba, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Tian yang nemenin teman Pro 2 pastinya dengan musik-musik yang seru untuk siang hari ini. Oke deh teman Pro 2, Tian mau ngasih informasi ini buatnya teman Pro 2 yang pastinya dilansir darinya rri.co.id. Universitas Tengku Umar atau UTU bersama beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri atau BKSPTN Wilayah Barat menggelar gerakan penanaman pohon serentak di kawasan Pantai Penanga Cot Ujong Aceh Barat pada hari Senin 8 Juni 2026. Aksi lingkungan pesisir yang dipimpin langsung oleh Rektor UTU, Bapak Profesor Dr. Ishak Hasan MSI, ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekosistem pantai dalam jangka panjang sekaligus menaikkan kesadaran lingkungan masyarakat. Nah, langkah ini sekaligus menjadi kontribusi nyata dunia kampus dalam mendukung target global. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya poin 13 tentang penanganan perubahan iklim dan poin 15 mengenai perlindungan ekosistem daratan serta kawasan pesisir. Nah, Rektor UTU yang hadir didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum Bapak Profesor Dr. Nya Amir S.Pd. M.Pd. serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Haji Ibrahim Lawang S.K.M. M.N.Sc. menyatakan bahwa sektor akademis harus menjadi motor penggerak pelestarian alam. Nah, kegiatan ini bertema menabur benih kehidupan, merajut masa depan. Kampus berdampak untuk lingkungan berkelanjutan. Untuk acara ini berjalan melalui kolaborasi lintas sektor, yaitu Ketua LPPM UTU Bapak Insinyur Yuliatul Muslimah MP menjelaskan bahwa kesuksesan agenda ini melibatkan sinergi dari pihak kampus, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. Nah, dukungan bibit mangrove disalurkan oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah 4 Melaboh. Nah, sinergi ini juga diperkuat dengan kehadiran perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, serta PT MIFA Bersaudara. Nah, di lapangan, jalannya penanaman dikoordinasikan oleh Sekretaris LPPM UTU Heri Darsan STMT bersama Kasubag Umum LPPM Mufarudin Esos. Teknik penanaman di tanah pesisir tersebut juga dibantu oleh dua dosen UTU, Eka Yanti dan Rudi, dengan melibatkan seluruh panitia dan tenaga kependidikan di tahun kedua. Nah, sebagai penutup rangkaian acara, Rektor UTU bersama para tamu undangan, dosen, mahasiswa, melakukan penanaman pohon secara simbolis yang menandai dimulainya tahap perawatan berkala untuk area hijau baru di Pantai Penanga Cot Ujong tersebut nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, tetap stay tune ya di Pro 2 Radio Merabu, teman terbaik kamu.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

90,3 Pro 2 RR Ngomong-ngomong teman terbaik kamu. Nah, masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah, gak kerasa ya, waktu udah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Jadi udah saatnya kita beristirahat sejenak dari berbagai aktivitas yang sejak pagi udah kita jalani. Buat teman Pro 2 yang sedang bekerja, kuliah, sekolah maupun beraktivitas di luar rumah, jangan lupa siapkan ataupun sisihkan waktu ya buat makan siang. Karena di tengah kesibukan, tubuh kita juga butuh energi biar tetap semangat nih buat ngejalanin hari ini. Dan pastinya, makan tepat waktu dan jangan lupa perbanyak minum air putih nih teman Pro 2. Karena dengan kita banyak-banyak minum air putih, apalagi cuaca sekarang sedang panas ya, sedang kemarau, itu membuat kita mungkin sering dehidrasi gitu. Jadi perbanyak minum air putih. Lebih bagus lagi kalau misalnya minum yang tinggi elektrolit mungkin ya, bisa menggantikan cairan kita yang sudah keluar selama seharian ini nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sambil nikmatin waktu istirahat, kita akan terus menghadirkan musik-musik pilihan ya yang siap untuk menemani waktu istirahat kamu ataupun suasana makan siang teman Pro 2. Jadi selamat menikmati waktu istirahat dan selamat makan siang buat teman Pro 2. Untuk yang mungkin masih kerja gitu ya, belum sempat makan siang, semangat untuk mengerjakan kerjaannya. Dan juga jangan lupa untuk makan siang dan jangan lupa istirahat, karena itu penting banget untuk menjaga produktivitas kita nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RR Melabuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Berlatih sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Woohoo!

Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: 93 Pro 2 RRI Mulabuh, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia di Teman Pro 2. Nah, Tia mau menyampaikan informasi. Sebelum menyampaikan informasi, nanti kita beberapa di sela-sela lagu akan ada namanya bedah tim untuk tim-tim Piala Dunia di Teman Pro 2. Jadi untuk bedah tim ini diproduksi oleh Pro 3 Jakarta di Teman Pro 2. Jadi jangan lupa di sela-sela lagu kita akan ada bedah tim. Jadi untuk Teman Pro 2 bisa tahu nih tim-tim yang akan berlaga di Piala Dunia nanti di 2026. Oke, di Teman Pro 2 Tia juga mau ngasih informasi buat Teman Pro 2 seputar menu nih, menu makan siang pastinya, karena kita masih dalam suasana makan siang yang pastinya dilansir darinya rri.co.id. Capcay rumahan menjadi primadona masakan harian keluarga karena memadukan kelezatan rasa dan tingginya kandungan nutrisi, sayuran segar dan kuah gurih. Nah, hidangan ini sangat cocok dinikmati kapan aja nih, terutama saat cuaca dingin ataupun cuaca panas, sebagai menu santap malam ataupun santap siang bersama keluarga tercinta. Nah, menurut Lina, sahabat akrabnya, kunci utama terletak pada pemilihan bahan-bahan yang masih segar seperti wortel, brokoli, kembang kol, sawi hijau, jamur, dan kol. Sayuran ini kemudian dipadukan dengan potongan bakso, sosis, atau ayam sesuai selera untuk menambah cita rasa nih Teman Pro 2. Nah, untuk bumbunya sendiri cukup menggunakan bahan-bahan dapur yang mudah ditemukan seperti bawang putih, bawang merah, saus tiram, dan sedikit kecap asin. Nah, bawang putih yang ditumis hingga harum akan memberikan aroma khas yang menggugah selera nih Teman Pro 2. Kita juga bisa menambahkan sedikit lada bubuk dan larutan maizena untuk menciptakan tekstur kuah yang kental dan pastinya mantap nih Teman Pro 2. Nah, untuk mengolah capcay dengan cara ditumis itu bisa ditumis dengan cepat menggunakan sedikit minyak yang juga membantu menjaga nutrisi sayuran tetap utuh. Jadi kamu disarankan untuk tidak memasak sayuran terlalu lama agar teksturnya tetap renyah dan crunchy nih saat dikunyah. Hal ini membuat capcay gak hanya enak tapi juga memberikan manfaat maksimal bagi kebugaran tubuh nih Teman Pro 2. Nah, bagi Teman Pro 2 yang mungkin sedang menerapkan pola makan sehat ataupun sedang program diet, capcay adalah pilihan yang sangat tepat nih Teman Pro 2. Jadi mana kandungan seratnya yang tinggi dari berbagai jenis sayuran sehingga sangat baik untuk melancarkan pencernaan. Nah, selain itu capcay juga dikenal sebagai hidangan yang kaya akan vitamin seperti vitamin A dan C yang sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh kamu nih Teman Pro 2. Oke deh Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan puterin bedah tim darinya Selandia Baru yang memang diproduksi darinya Pro 3 Jakarta nih Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mulabuh, teman terbaik kamu.
1: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Perjantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah, kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

Bagi tanggal nomor 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 38 menit, itu ditandakannya akan dikumandangkannya untuk azan zuhur untuk tanggal nomor 2 yang akan menjalankan sholat fardu zuhur. Semoga untuk ibadahnya dilancarkan oleh Allah dan amal ibadah sholat fardu zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mampu Nge Mati Ga, Pro 2 dari Mowo, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Halo buat teman Pro 2 yang baru bergabung, itu selamat bergabung, selamat mendengarkan. Dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin baru selesai tadi sholat zuhur, semoga setelah sholat zuhur itu bisa membawa ketenangan dan semangat baru untuk melanjutkan aktivitas di siang hari ini nih, teman Pro 2. Nah, setelah kita beristirahat sejenak dan mengisi energi, kini saatnya kita kembali menjalani berbagai kegiatan kita dengan lebih fokus dan produktif nih pastinya, teman Pro 2. Apapun aktivitas teman Pro 2 siang ini, semoga berjalan lancar dan pastinya memberikan hasil yang terbaik. Dan tentunya Tia masih setia menemani teman Pro 2 dan pasti dengan pilihan lagu-lagu yang siap membuat suasana siang kamu semakin nyaman nih, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 harus tetap semangat, tetap produktif, dan pasti tetap stay tune di 90,3 Pro 2 dari Malabok, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: love again. Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heitzen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Semoga ngapa tiga Bro 2 dan Wabuh teman terbaik kamu. Nah teman Bro 2 balik lagi bareng Tia nih teman Bro 2. Dan di sini Tia masih mau ngasih informasi buat teman Bro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Is it the man that I don't miss? Is the song where we get along? Oh am I coming on a little strong? Is it the way? Ketua Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Dr. Andres Azhari Idris, menghadiri sosialisasi zakat perusahaan dan penandatanganan kerjasama pengelolaan zakat antara PT Baral Energi Lestari dan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya di Anjungan Pendopo Bupati pada hari Senin 8 Juni 2026.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Dalam laporannya, Azhari mengatakan pihaknya telah mengundang 65 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Namun tidak seluruh perusahaan dapat mengirimkan perwakilan dalam kegiatan itu. Menurutnya, kerjasama dengan PT Bara Energi Lestari menjadi langkah awal yang positif dalam memperkuat pengelolaan zakat perusahaan. Ia berharap kerjasama serupa dapat diikuti oleh perusahaan lainnya di masa mendatang, nih, Tama Pro 2. Ia menjelaskan bahwa potensi zakat perusahaan di Kabupaten Nagan Raya sangat besar dan perlu dikelola secara optimal. Karena itu, Baitul Mal terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Azhari menilai keterlibatan perusahaan dalam pengelolaan zakat akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat penerima. Selain itu, dana zakat juga dapat mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi umat. Menurutnya, keberadaan unit pengumpul zakat di lingkungan perusahaan dapat mempermudah proses penghimpunan zakat. Sistem tersebut juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana keagamaan. Azhari juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi zakat perusahaan. Dukungan tersebut dinilai penting dalam memperluas pemahaman tentang pentingnya pengelolaan zakat secara terorganisir. Baik, Tama Pro 2, sekian untuk informasi Tia, informasi yang Tia sampaikan hari ini. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
0: Belanda.
1: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komeng?
1: Ya, enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
0: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
1: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

93 Pro 2 dari Mulabu, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 masih bareng Tian ya, tahun Pro 2 ya. Tahun Pro 2 sekarang kan sudah waktu sudah menunjukkan pukul 13.51 menit. Untuk tahun Pro 2 selamat menikmati siang hari ya. Semoga tetap penuh semangat. Nggak kerasa ya waktu terus berjalan dan di tengah aktivitas yang masih berlangsung nih sampai nanti sore. Itu penting banget untuk mengetahui kondisi cuaca nih teman Pro 2 agar rencana dan juga perjalanan kalian itu tetap bisa berjalan dengan lancar. Apalagi cuaca belakangan ini cukup dinamis ya, kadang-kadang cerah pagi, tadi agak siang udah mulai mendung, tapi nanti udah panas lagi gitu ya. Jadi di sini Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 informasi cuaca untuk mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 selanjutnya. Nah, untuk informasi cuaca itu dilansir dari laman bmkg.co.id. Untuk wilayah Aceh Barat dan sekitarnya diprediksikan untuk hari ini kondisinya berawan dengan suhu berkisar di antara 24 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembaban di angka 85 sampai 97%. Nah, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu untuk prediksi cuacanya yaitu ada berawan dengan suhu berkisar di antara 25 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapannya di angka 80 sampai 95%. Untuk di wilayah Aceh Barat Daya untuk kondisinya tetap berawan juga dengan suhu berkisar di antara 21 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan berkisar di antara 76 sampai 96%. Untuk wilayah Aceh Jaya itu juga diprediksikan berawan untuk suhu berkisar di antara 22 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan di 70-97%. Untuk wilayah Nagan Raya itu akan diprediksikan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 24-28 derajat Celcius dengan kelembapan 80-98% ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi cuaca dari Tia. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mobile, teman terbaik kamu.

Mau buka mati ya, Pro 2 Rimla, buat teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak kerasa kebersamaan kita hari ini udah sampai di penghujung acara. Karena waktu udah menunjukkan pukul 14 lewat 2 menit, itu tandanya Tia akan pamit undur diri nih dari ruang dengar teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang meluangkan waktu dan menjadikan Pro 2 Rimla sebagai teman dalam menjalani aktivitas sepanjang siang ini nih teman Pro 2. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang Tia hadirkan dapat memberikan manfaat sekaligus menambah semangat nih buat menjalani hari ini nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Tia pamit undur diri ya teman Pro 2. Dan Tia mohon maaf apabila selama siaran dari jam 9 pagi tadi ada mungkin perkataan yang kurang berkenan. Nah buat teman Pro 2, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Dan jangan lupa buat selalu menyebarkan energi positif nih kepada orang-orang sekitar. Akhir kata, Tia ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabu, Facebook Produa RRI Melabu.
4: Halo, selamat siang teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk di suasana siang hari ini? Senang banget nih Faiz hadir lagi ya nemenin kamu untuk di edisi siar Selasa di tanggal 9 Juni 2026. Nah, yang pastinya teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu nih sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di luar sana ini cuacanya lumayan panas banget ya teman berdua. Jadi untuk kamu juga yang mungkin gak kemana-mana, mending di rumah aja sambil dengerin Faiz siaran. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di suasana siang yang panas ini ya, aku bakal kasih aja nih salah satu lagu darinya, Labirin featuring Emily Sandy with Beneath Your Beautiful. Stay tuned.
5: Yeah. I know you're out of my league.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagandaya, dan Trimunggunasih.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Kahitna featuring Monita Tahlia lewat Titik Nadir yang sudah mengantarkan kita di pukul 14:22 waktu Indonesia Barat. Waduh, ini lagunya sangat menyentuh banget ya teman Pro 2. Jadi menceritakan tentang sepasang kekasih yang harus terpisah ya, karena memang mereka ini kayak masih cinta tapi keadaan yang memaksa mereka untuk berpisah. Ya salah satunya mungkin karena perjodohan ya bisa jadi, atau mungkin karena ada hal-hal yang menyebabkan mereka berpisah. Bisa juga karena ini ya, karena perbedaan agama, itu juga bisa ya teman berdua. Karena memang hubungan yang dipaksakan itu juga gak baik ke depannya. Benar gak sih? Yang jelas untuk kamu di suasana siang hari ini, untuk teman berdua yang lagi dengerin Faiz ya dimanapun berada, baik itu yang lagi dengerin di seputaran kota Malabu ataupun juga untuk kamu yang berada di luar kota Malabu, mudah-mudahan tetap bersemangat nih untuk melakukan aktivitas di suasana siang ini. Yang mau request lagu boleh ya teman berdua, kamu tinggal kirim pesan aja di WhatsApp kita di 0811 6877903.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Kontenkominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada satu persembahan lagu nih darinya Raim Laudi lewat Lesung Pipi. Ini lagu memang sering banget berseliweran ya di media sosial ya teman Pro 2, apalagi banyak banget postingan-postingan yang menggunakan lagu ini. Itu saking viralnya ya. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin soal media sosial, ini memang telah menjadi bagian yang gak terpisahkan dari kehidupan, terutama untuk kamu para Gen Z ya. Tapi tahu gak nih teman Pro 2, ternyata di balik kemudahan akses informasi dan komunikasi, ini muncul tantangan baru yang berdampak pada kesehatan mental. Nah, salah satunya kecemasan akibat terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain ya teman Pro 2. Jadi generasi Z atau Gen Z ini tumbuh di era digital yang memungkinkan mereka nih melihat kehidupan orang lain setiap saat ya teman Pro 2. Nah, kondisi ini kabarnya membuat banyak anak muda zaman now itu tanpa sadar ya membandingkan pencapaian, gaya hidup, hingga kondisi finansial mereka dengan apa yang ditampilkan di media sosial. Jadi gak jarang ya teman Pro 2, ini menjadi salah satu hal yang berdampak pada kesehatan mental, khususnya untuk generasi Z ya, atau Gen Z nih teman Pro 2. Karena kalau zaman kita dulu ya, zaman generasi milenial kan belum ada sosial media tuh, belum seperti sekarang ya kan. Jadi mungkin pencapaian-pencapaian yang didapatkan sama teman-teman kamu atau orang-orang yang ada di sekitar kamu itu enggak semuanya bisa kamu saksikan. Tapi kalau sekarang apa aja tuh bisa ditampilkan ya di media sosial, dan itu bisa dijangkau sama siapa aja yang melihat postingan tersebut. Benar enggak sih teman Pro 2? Nah, menurut Dr. Vivi ya teman Pro 2, apa yang terlihat di media sosial ini seringkali hanya menampilkan sisi terbaik seseorang. Namun tidak sedikit nih pengguna yang menganggapnya sebagai gambaran utuh kehidupan orang lain, sehingga muncul perasaan tertinggal atau tidak cukup baik. Jadi gak jarang ya teman Pro 2 kalau Gen Z ini merasa kayaknya hidup mereka tuh belum sukses ya kan, belum kaya, belum mapan seperti teman-teman yang ada di media sosial. Dan ini menimbulkan rasa stres dan juga kecemasan teman Pro 2. Nah, selain itu budaya serba cepat yang berkembang di era digital ini juga membuat sebagian generasi Z memiliki ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri nih. Jadi mereka ingin mencapai kesuksesan dalam waktu singkat seperti yang sering ditampilkan dalam berbagai konten media sosial. Nah, padahal ya teman Pro 2, menurut Dr. Vivi, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Kesuksesan tidak bisa diukur dengan standar yang sama karena setiap individu memiliki latar belakang, kesempatan, dan tantangan yang berbeda pula teman Pro 2. Makanya nih penting banget nih teman Pro 2 untuk selalu fokus ya pada pencapaian diri sendiri, jangan fokus sama pencapaian orang lain. Kalau misalnya kamu ingin membandingkan, itu bandingkan aja diri kamu hari ini dengan diri kamu sebelumnya. Nah, kamu mungkin bisa lebih introspeksi diri sendiri aja ya teman Pro 2, daripada kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, itu pasti gak ada rasa puas dan gak ada rasa cukup ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu udah sukses atau belum sukses, kamu bandingin diri kamu sekarang dengan diri kamu sebelumnya. Nah, di situ bakal ketahuan kamu nih udah sejauh mana nih perjalanan hidup kamu. Apakah masih stuck di situ-situ aja, atau mungkin sudah melangkah lebih maju nih ya teman Pro 2. Yang pastinya untuk kamu, jangan sampai kamu tuh jadi kepikiran ataupun cemas hanya gara-gara postingan orang lain.

0: selfish.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
2: Menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi pesepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Juicy Lucy lewat tanpa tergesa ya. Memang teman Pro 2 yang namanya buru-buru itu gak baik ya. Apalagi buru-buru jatuh cinta nih setelah kamu hubungannya kandas ya sama orang yang kamu cintai ya. Dan ngomongin berapa lama sih waktu seseorang untuk bisa bangkit atau move on ya dari hubungan sebelumnya. Itu gak ada waktu tertentu ya teman Pro 2, karena seberapa lama kamu menjalin hubungan ya, kemudian seberapa lama hubungan tersebut terjalin ya, tingkat keseriusan kamu gimana, kemudian penyebab putusnya seperti apa. Nah ini bergantung banget sama perasaan kamu cepat atau lambatnya kamu move on dari seseorang tersebut ya teman Pro 2. Bahkan nih teman Pro 2, menurut alaman Men's Line Australia, kabarnya ya kalau pria di masyarakat yang terlihat kuat, tangguh, dan tabah itu membuat mereka berusaha menyembunyikan kesedihannya dari orang-orang di sekitarnya. Nah kalau kebanyakan pria tuh dibilang lebih fokus ke sedih, enggak ya teman Pro 2. Karena biasanya pria yang baru aja putus cinta itu langsung melakukan hal-hal yang dulunya tidak bisa ia lakukan saat menjalin hubungan. Misalnya mereka yang punya hobi mancing ya, atau mungkin yang punya hobi main bola. Terus tiba-tiba pas menjalin hubungan dengan seseorang, hobi mereka itu dikesampingkan gitu, atau mungkin durasinya dikurangi. Nah ketika hubungan tersebut kandas, biasanya mereka tuh bakal balik lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut untuk mengalihkan perasaan mereka ya teman Pro 2. Nah sementara teman Pro 2, kalau untuk wanita ya, mungkin kamu penasaran ya, wanita itu biasanya ngapain sih setelah hubungannya kandas ya.

Ya, nomor 2, sementara itu wanita memang cenderung itu lebih terbuka ya dalam menunjukkan emosi dan kelemahannya ya. Kalau pria tadi kan lebih tertutup tuh, bukan berarti mereka gak sedih, cuma mereka tuh bisa menyimpan perasaan sedihnya. Nah, sementara kalau wanita tuh lebih cenderung terbuka untuk menunjukkan emosi dan kelemahannya, di mana penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports ya menunjukkan kalau perubahan hormonal pada waktu-waktu tertentu itu membuat seseorang wanita menjadi sedikit lebih emosional, teman pro 2. Nah, alhasil nih wanita akan terlihat lebih sedih ketika putus cinta dan membutuhkan waktu move on yang lebih lama ya. Bahkan banyak juga nih yang kayak semacam curhat ya di media sosial, kayak ngeposting posting foto mungkin kemudian captionnya sedih dan lain sebagainya, teman pro 2. Tapi perlu diingat juga ya teman pro 2 ya, perubahan hormon ini sangatlah kecil jika dibandingkan dengan penyebab susah move on lainnya yang bisa dialami oleh seorang laki-laki, teman pro 2. Jadi gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya siapa yang lebih gampang move on, pria atau wanita, itu balik lagi sama pribadi masing-masing ya teman pro 2, dan beberapa faktor seperti yang udah aku sebutin tadi ya, penyebab putusnya kenapa, kemudian menjalin hubungannya udah berapa lama, dan hal-hal lain juga ya teman pro 2. Oke, pastinya untuk kamu di suasana siang menjelang sore hari ini yang lagi sedih ya, yang lagi sedih karena lagi putus cinta ya, mudah-mudahan segera dapat penggantinya lah ya, Faiz doakan. Dan kali ini kita dengerin lagi, ada satu persembahan lagu nih darinya BCL, Selalu Ada di Nadimu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutyadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Lisa Blackpink ya, featuring Tila with When I'm With You ya teman Pro 2. Udah pukul 15:09 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya masih barengan Faiz yang bakal terus menemani kamu ya untuk di suasana siang menjelang sore hari ini ya teman Pro 2. Dan sepertinya memang cuaca di luar sana masih panas banget nih untuk teman Pro 2 yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas ataupun juga kegiatannya di sore hari ini. Tetap semangat untuk yang lagi berjualan juga, selamat berjualan. Mudah-mudahan lancar ya untuk rezekinya di hari ini pastinya. Nah teman Pro 2, informasi rekrutmen petugas PTSP Kejaksaan beredar di media sosial TikTok. Nah, konten tersebut nih terindikasi hoax dan mengarah pada pengumpulan data pribadi. Jadi berdasarkan keterangan yang dilansir ya dari laman Turnback Hoax ya, unggahan akun updateinfo.locker2026 memuat narasi rekrutmen. Informasi itu ditujukan bagi lulusan SMA hingga S1. Di mana unggahan tersebut mencantumkan tautan pendaftaran melalui bio akun, dan kabarnya juga teman Pro 2 konten ini mendapat ribuan interaksi dari pengguna. Nah, konten ini memperoleh lebih dari 3.700 tanda suka dan ratusan komentar, di mana unggahan juga telah dibagikan ulang hampir 2.900 kali. Ya teman Pro 2, berdasarkan hasil penelusuran, tautan tersebut mengarah ke laman tidak resmi di mana pengguna diminta mengisi data pribadi secara lengkap. Data yang diminta meliputi nama, nomor telegram, dan alamat, termasuk informasi wilayah seperti provinsi hingga desa. Nah teman Pro 2, penelusuran lanjutan menunjukkan informasi itu tidak sesuai mekanisme resmi di mana rekrutmen PTSP sebelumnya dibuka Kejaksaan Negeri Nunukan hingga 31 Maret 2026. Nah pendaftaran dilakukan melalui email resmi instansi terkait, di mana proses tersebut tidak menggunakan tautan seperti yang beredar di TikTok ya. Nah selain itu, seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia masih dalam tahap persiapan, di mana informasi resmi hanya tersedia melalui laman rekrutmen kejaksaan. Dan teman Pro 2, Turnback Hoax juga menemukan ya indikasi rekayasa kecerdasan buatan pada gambar, di mana logo kejaksaan terlihat buram dan tidak terbaca jelas. Dan hasil pengujian menunjukkan kemungkinan manipulasi mencapai 99,9%, di mana gambar tersebut diduga dibuat menggunakan teknologi AI. Dan tak hanya itu teman Pro 2, penelusuran juga menemukan akun lain yang bernama @cpnsinfo7, di mana akun tersebut ini menyebarkan informasi serupa terkait rekrutmen, dan salah satu unggahan telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali. Dan kabarnya juga interaksi komentar juga sudah mencapai lebih dari 480 kali. Jadi untuk teman Pro 2 yang lagi nyari loker ya, terutama loker terkait pembukaan CPNS ya, itu jangan gampang banget percaya nih sama informasi-informasi yang berseliweran di media sosial, termasuk di aplikasi TikTok ya teman Pro 2. Karena memang banyak banget nih informasi-informasi yang tersebar ya teman Pro 2, dan ini sekali lagi kalau informasi tersebut tuh nggak benar ya, alias hoax nih teman Pro 2. Jadi belum ada nih informasi resmi kapan terkait pembukaan rekrutmen petugas PTSP Kejaksaan yang beredar di media sosial TikTok tersebut. Jadi kamu harus pastikan dulu nih ya sebelum nge-share, sebelum nge-klik, sebelum cari tahu ya informasinya dulu apakah ini benar ataukah ini hoax ya teman Pro 2. Biar kamu nih jangan salah jangan salah sasaran nih, menjadi salah satu orang yang mendapatkan informasi-informasi hoax yang banyak beredar di media sosial tentunya. Oke teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana ya, tetap terus stay tune di sini karena Faiz masih punya nih lagu-lagu enak yang bakal terus menemani kamu di suasana siang menjelang sore hari ini. Salah satunya seperti lagu berikut ini yang bakal aku puterin, ada darinya Jenny with Dracula.

Saya doktorannya Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

Asia. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh.

0: sekitar 50 tahun, akhirnya negara Afrika ini kembali lolos ke Piala Dunia, yaitu Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo sendiri terakhir kali bermain di Piala Dunia yaitu tahun 1974. Bahkan pada saat itu, negara mereka masih bernama Zaire. Selama mereka tampil di babak kualifikasi, mereka tampil cukup impresif sebenarnya. Namun, di grup itu ada Senegal yang sudah pasti secara komposisi skuad itu berada di tas mereka. Sehingga mereka berada di posisi kedua dan harus melewati zona playoff. Dan mereka berhasil lolos ke Piala Dunia dengan mengalahkan Jamaika di playoff interkontinental. Layaknya negara Afrika lain, Kongo juga bermain dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Mereka kuat secara duel, mereka cepat, gesit, dan juga agresif. Lalu kalau kita ngomongin komposisi pemain, beberapa nama ini mungkin sudah sering kita dengar di liga-liga top Eropa. Di lini belakang, mereka ada pemain keturunan Inggris yang sebelumnya memperkuat timnas Inggris usia junior, yaitu Axel Tuanzebe, dan juga pemain bintang mereka, Aaron Wan-Bissaka. Dua pemain mantan Manchester United ini akan bahu-membahu menjaga lini belakang Kongo. Lalu di lini tengah juga ada satu nama yang saat ini sedang on fire, yaitu Noah Sadiki yang bermain di Sunderland. Beberapa musim terakhir ini atau mungkin 1-2 musim terakhir ini, nama Noah Sadiki ini cukup sering didengar, terutama di Liga Eropa. Dan kita nggak boleh lupa ada satu striker mematikan yang dimiliki Kongo yang bermain di Liga Inggris, yaitu Yohan Wisa. Permainan yang mengandalkan kecepatan, agresivitas, dan juga insting gol yang tinggi. Apakah penantian 50 tahun mereka untuk kembali tampil di ajang Piala Dunia ini membuahkan hasil yang baik? Apakah mereka dapat terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana perjalanan Kongo di Piala Dunia nanti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Terima Gunasi.
2: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 untuk di suasana sore hari ini. Faiz sudah enggak sendirian ya.
3: Kenapa enggak sendirian? Jadi kamu sama siapa? Cek, enggak bunyi Faiz.
2: Masa sih enggak bunyi? Udah sebesar itu loh suaranya.
3: Ah, itu baru. Itu baru kedengeran kan? Tapi jangan besar juga dong. Faiz, kamu jangan gitu dong Faiz. Ini bisa merusak pendengaran seseorang.
2: Iya, kenapa sih Eci jadi kok agak kurang kedengaran sejak udah gak duduk di studio.
3: Hai teman Pro 2, selamat jelang sore ya untuk di hari ini. Kalau ditanya cuaca tuh panasnya luar biasa ya.
2: Iya,
3: dan panasnya benar. Ini benar-benar ekstrim banget sih menurut aku. Karena kita juga sempat terjadi karhutlah ya kemarin itu. Ini kalau untuk saat ini sih udah katanya udah penanganannya itu udah membaik karena sempat hujan juga. Tapi ini kayaknya nyambung lagi nih panasnya ya.
2: Betul.
3: Sumur di tempat aku, di rumah aku aja kering total.
2: Waduh, it's sumur viral ya.
3: Iya, sumur yang pernah viral ya. Kena ain sumur aku guys.
2: Iya, makanya nih teman Pro 2, kalau ada sesuatu yang mungkin di rumah kamu, entah itu pohon, entah itu sumur ya, itu jangan pernah dimasukkan sekali-sekali ke sosial media ya.
3: Kenapa tuh?
2: Pasti yang kedua, yang ketiganya pasti gak bakalan sama dengan seperti yang semula.
3: Iya
2: benar. Ya, karena Eci kemarin waktu musim mati-mati lampu ya Eci ya, pemadaman listrik ya.
3: Jadi, dan sebenarnya aku iseng aja gak nyangka aja bisa viral sumur aku guys.
2: Ya, jadi sumur Eci itu ya teman Pro 2, itu saking airnya terlalu banyak itu tinggal pakai gayung aja bisa nyampe ya Eci ya.
3: Tinggal pakai gayung aja, dan tiba-tiba hari ini benar-benar kering total.
2: Kering total ya.
3: Iya. Gimana tuh cerita? Tapi Faiz, ini kalau kita berbicara tentang misalkan kalau kayak cuaca panas kayak ini, memang yang paling kita perlukan ya untuk kebutuhan sehari-hari di rumah kayak air.
2: Betul.
3: Ya. Ada sebagian teman-teman juga juga udah mulai mengeluh nih kayak air PDAM itu juga kayak naiknya mengecil gitu loh, nggak naik yang ini. Nah itu juga salah satu dari kemarin.
2: Belum lagi keruh ya.
3: Keruh.
2: Itu kan pengaruh juga karena curah hujan yang udah jarang, jadi airnya kan keruh ya. Apalagi ada yang bau juga loh Ci. Benar.
3: Oh, airnya bau.
2: Bau gitu, airnya bau gitu. Karena kan udah lama enggak tercampur dengan air hujan. Jadi
3: benar.
2: Dia kayak menguap gitu. Kotoran-kotoran di bawahnya tuh menguap. Jadi timbulkan aroma,
3: ya,
2: aroma
3: bau apa hanyir gitu ya.
2: Betul, betul. Iya.
3: Okay.
2: Jadi solusinya gimana tuh Eci kalau lagi kering-kering gini?
3: Lagi kering-kering gini, ya itu dia tadi yang pertama kayak hemat air ya,
2: hemat
3: jangan
2: air.
3: Buang-buang air juga. Nah tapi kalau di tempat kamu ada gak masalah Faiz? Kalau dengan air masih aman?
2: Masih aman, itu dia cuman airnya aja juga
3: keruh.
2: Gak keruh sih, itu tadi salah satunya agak berbau Eci.
3: Oh agak berbau.
2: Agak berbau, jadi dia harus disaring.
3: Berwarna gak? Berwarna?
2: Gak berwarna, warnanya tetap sama cuman baunya aja.
3: Baunya.
2: Mungkin kayaknya kotoran-kotoran di bawah itu kan mengendap ya, jadi.
3: Di bawah mana sih?
2: Di bawah sumur maksudnya, dia kan ngendap gitu, saking panasnya kan dia ngendap.
3: Oh gitu.
2: Kan kalau air itu kan sifatnya kalau kena panas dia kan menguap.
3: Menguap.
2: Menguap, jadi dia tuh bercampur lah dengan air itu. Makanya dia
3: jadi kayak
2: bau.
3: Gak ada pergantian ya.
2: Betul.
3: Karena gak ada hujan ya.
2: Makanya.
3: Itu kamu kalau misalnya air udah kecil, aduh bau nih, gak usah mandi gitu. Atau gimana?
2: Kalau ini dong pakai air kemasan.
3: Serius kamu mandi pakai? Kamu mandi pakai air galon?
2: Iya kan sekarang banyak dijual, gak perlu ribet-ribet ya Eci.
3: Tapi salah satunya juga kayak apa namanya, kayak gak hemat ini juga gak sih pengeluaran mandi.
2: Iya sih, cuman kan
3: ini kok besar banget ya, kayak swing gitu gak sih.
2: Oh iya.
3: Coba Faiz.
2: Udah.
3: Cek 1-2 tapi ya agak ini ya.
2: Agak kecil.
3: Cek udah segini aja deh.
2: Oke. Ya kayaknya udah pas ya.
3: Iya, atau feedernya gak ini.
2: Ini udah pas kok. Ya, jadi Eci banyak okay. yang tanya nih kemarin. Apa?
3: Siapa tuh? Kamu jangan bohong. Siapa yang tanya?
2: Jadi tanya ke Eci kemana sih? Dah lama nggak siaran gitu. Kok tiba-tiba menghilang dari peredaran okay. gitu?
3: Enggak, aku ada di sini kok. Aku ngehandle kalian gitu ya. Aku cek-cek. Ih Faiz, kamu ntar bawa gibol gitu kan? Ih Faiz, ntar bawa kisah-kisah apa di balik bola gitu. Ya handle di sini aja deh suasana-suasana di sini. Dan jangan lupa juga nanti hari ini full ya Faiz ya.
2: Betul.
3: Ada sore ceria sama. Kisah di balik apa sih kok selalu kisah-kisah gitu di balik bola tapi ya. Itu terakhir di Juknis itu sampai 9 Juni hari ini
2: tapi
3: gitu.
2: Narasumbernya nggak datang kan
3: nggak via Zoom ntar ya
2: via Zoom.
3: Oke Pandi ya via Zoom ya narasumbernya
2: oke.
3: Pokoknya kamu harus seru Faiz nanti itu narasumbernya ada jurnalis bola yang memang dia udah pengalaman banget ya dan terus sama satu lagi pelatih bola yang mana dia ini dari seorang pemain akhirnya sekarang bisa menjadi pelatih pokoknya bahas aja deh nanti tentang itu ya Faiz
2: oke pasti Eci juga kita namanya nanti ya, ya.
3: Temenin dong.
2: Oke, pasti nanti berdua dong kita siaran.
3: Oh enggak, aku temeninnya lewat ini aja, aku nonton aja. Gimana sih?
2: Iya,
3: Faiz?
2: Soalnya iya, berarti Aci bukannya menghilang ya, tapi tetap di sini ya. Cuman durasi siarannya aja yang berkurang ya, Ci.
3: Iya, benar. Dan next nanti di tanggal sekitar tanggal berapa ya? 11 ya kalau enggak salah, 12 aku juga. Oh 14 ya.
2: 14.
3: Ntar aku bakal apa namanya siaran juga karena teman kita ada yang cuti juga kan. Mau honeymoon katanya.
2: Aduh, honeymoon kemana sih? Kemana?
3: Enggak tahu dia kemana. Mungkin mau nonton Piala Dunia kali. Pas banget tanggal 14 Piala Dunia kan. Iya, dia mau nonton Piala Dunia kayaknya.
2: Ke Piala Dunia ya. Eci, kapan nih rencana honeymoon? Ada rencana enggak sih bulan depan gitu? Kan ini kan masa ini ya, liburan anak-anak sekolah ya.
3: Iya, iya nanti juga libur panjang anak sekolah ya karena nanti akan kembali dibuka apa namanya?
2: Kembali sekolah.
3: Sekolah lagi itu di
2: berapa?
3: Pokoknya di Juli. Juli itu kan Juli. Ini baru ya, pembelajaran baru juga, penerimaan mahasiswa ataupun siswa. Pokoknya anak sekolah, anak kuliahan itu semuanya di Juli.
2: Oke, lama juga liburnya ya.
3: Jadi kita kayak keingat ya Faiz ya kalau dulu waktu masih sekolah-sekolah gitu ya. Kalau udah libur tuh seneng banget gitu rasanya ya.
2: Betul.
3: Pas udah mulai sekolah lagi udah males gitu enggak kamu?
2: Betul, benar, benar. Itu pasti setiap anak-anak sekolah mau dulu mau sekarang tuh pasti merasakan hal yang sama.
3: Iya, makanya
2: ya kan?
3: Kita kayak flashback ya. Kalau sekarang kan kita udah kalau dulu kita pasti mikirnya apa namanya? Stres sekolah-sekolah. Sekarang udah kerja makin stres ya.
2: Tapi yang stres bukan anaknya, orang tuanya gitu ya kan.
3: Maknya ya.
2: Iya, maknya apalagi. Ya. Mending kamu sekolah aja lah, enggak usah di rumah gitu ya kan. Eci pernah enggak sih marah-marah gitu sama?
3: Enggak, kalau aku beda kayaknya mending enggak usah sekolah aja deh, di rumah aja gitu. Iya kan, terus sekolah jajan lagi gitu kan.
2: Oh gitu. Oh, kebalikannya ya.
3: Kebalikannya aja. Makanya pas sudah libur aku tuh seneng banget.
2: Aduh,
3: gitu.
2: Enak dong ya ngumpul bareng keluarga ya.
3: Iya. Memang banyak nanti teman-teman mungkin yang akan memanfaatkan waktu bersama keluarga, family time itu. Itulah kayaknya di bulan ini, bukan bulan 7 udah sekolah.
2: Ya,
3: pertengahan bulan ini nanti udah ini.
2: Udah
3: dan
2: libur.
3: Ini juga kayaknya tempat wisata pada banyak juga nih membludak juga nih para wisatawan nantinya
2: benar.
3: Ya. Nah, ini kita juga ini Faiz sekarang
2: apa
3: kan
2: nih?
3: Apa aja yang terjadi di dunia nyata gitu ya. Maksudnya kita cepat banget kan
2: dunia
3: taunya.
2: Gaib enggak?
3: Jangan dong dunia gaib. Aku belum masuk ya ke dunia gaib. Coba deh kamu lihat ini Faiz, yang kemarin itu viral di media sosial yang salah seorang wisatawan itu kan yang jatuh ke ini kan karena mau selfie-selfie gitu ya.
2: Benar-benar.
3: Nah,
2: benar.
3: Makanya ini kan juga harus pada nih buat teman-teman tentunya yang akan wisata nantinya kalau yang namanya wisata itu banyak ya ke pantai, ke
2: Betul.
3: Gunung ya, ke manapun. Nah, ini juga harus berhati-hati gitu loh Faiz.
2: Nah pastikan juga nih teman perdua jangan sampai nih karena pingin liburan, pingin eksis ya
3: pengen
2: kan.
3: Pengen foto-foto kan.
2: Betul, kamu jadinya enggak menjaga keselamatan diri kamu. Apalagi yang bawa anak ya. Karena jangan sampai kamu tuh sebelum pergi ke tempat itu harus cari tahu dulu nih kira-kira tempat itu seperti apa ya. Lagi kalau mau pengen mandi-mandi pastikan lokasi itu aman enggak nih buat mandi gitu.
3: Iya, dan pastinya juga kan sering tuh biasa di tempat lokasi wisata itu kan ada kayak warning gitu ya.
2: Iya.
3: Jangan mendekati ini. Nah itu juga harus diperhatikan. Jangan kayak dianggap apaan sih, dianggap sepele. Nah akhirnya kalau udah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan gak tahu dong yang mau disalahin siapa.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Ya pastinya buat teman pro 2 yang mungkin sudah punya planning pengen liburan ya bulan ini ataupun bulan depan, jangan lupa untuk safety lah ya.
3: Iya benar, safety itu penting loh.
2: Penting ya kan. Yeah. Terus juga jangan lupa nanti nih sebelum liburan itu dicek dulu juga nih anggota keluarganya. Jangan nanti perginya berlima pulangnya berempat gitu ya kan.
3: Iya benar-benar. Jadi benar-benar harus dicek ya, udah lengkap belum gitu ya kan.
2: Barang-barang bawaannya juga ya. Kalau misalnya pakai kendaraan pribadi, pastikan kondisi kendaraannya juga aman.
3: Iya benar-benar benar Faiz.
2: Oke.
3: Okay. Oke Faiz, hari ini jam asar jam berapa sih? 16 ya? 16
2: jam
3: lewat.
2: Asar jam 16 lewat 3 menit ya Ci. 4 menit.
3: 4 menit ya. Nah, pokoknya nanti setelah azan asar kita akan langsung gabung ya di program Sorry Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia. Satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

0: Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling

sejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sesaat lagi nanti kita bakal ada di program Sore Ceria, dan nanti juga Faiz bakal berbincang-bincang ya bersama Khaira Divarayana. Ini juara 2 wakil 1 duta kampus Universitas Syakuala tahun 2026. Nah, nanti Faiz bakal ngomongin seputar inspirasi dari duta kampus Universitas Syakuala 2026. Kita bakal tanya-tanya ya tentang duta kampus yang baru aja diikuti sama Khaira Divarayana. Nah, untuk teman Pro 2 nanti juga yang ingin bertanya, kamu boleh kirim pesan WhatsApp-nya di 08116877903, dan juga bisa saksikan siaran live-nya di YouTube RRI Melaboh.

Baik teman Pro 2 dimanapun berada, untuk lagu-lagunya kita jeda dulu sesaat ya, karena saat ini telah tiba waktu ibadah sholat asar untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabarnya untuk di hari ini? Senang banget ya kembali Faiz hadir nemenin kamu di program Sore Ceria untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Nah, seperti yang udah Faiz sebutin tadi ya, kalau di sore hari ini Faiz bakal berbincang-bincang nih bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui via Zoom nih teman Pro 2. Ada Kaira Divarayana. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Kaira.
1: Mempengaruhi performa para pemain.
0: Oke, sebentar ya. Ini kayaknya suaranya ada yang double nih. Iya, halo Kaira. Iya, ini nggak kedengeran ya suaranya ya. Bisa dibesarin suaranya, mungkin? Oke, sebentar ya, Kaira, ya mungkin ada kesalahan teknis nih sepertinya.

0: Baik teman perdua dimanapun berada, saatnya kita di sore ceria untuk edisi hari ini Selasa di tanggal 9 Juni 2026. Dan saat ini Faiz juga sudah terhubung ya bersama narasumber kita melalui Zoom. Ada Kaira Divarayana. Halo, assalamualaikum, selamat sore Kaira.
1: Waalaikumsalam, sorry bang.
0: Iya, sorry banget ya tadi Kaira agak lama nih karena memang ada sedikit gangguan teknis tadi di sini ya.
1: Oh iya, gak masalah bang, aman banget.
0: Baik, nah Kaira gimana kabarnya untuk hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Abang gimana?
0: Iya, sama seperti Kaira juga nih, sehat ya. Nah Kaira, kalau boleh tahu posisinya saat ini lagi di mana?
1: Lagi di rumah bang.
0: Di Banda Aceh, di Melabu?
1: Oh iya di Banda Aceh bang.
0: Oh di Banda Aceh, oke. Kalau cuaca di sana gimana untuk saat ini?
1: Alhamdulillah hari ini cukup terik ya, cukup cerah cuaca di Banda Aceh hari ini.
0: Baik, mungkin gak jauh berbeda dengan cuaca di Melabu juga ya Kaira ya. Nah teman Pro 2, Kaira Divarayana ini merupakan mahasiswi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syekh Kuala ya. Dan dia baru saja juara 2 Wakil 1 Duta Kampus Universitas Syekh Kuala 2026. Sebelumnya juga Faiz pengen ngucapin selamat dulu nih ya buatnya Kaira yang sudah berhasil menjadi juara 2 nih ya di ajang tersebut nih.
1: Gimana? Terima kasih bang.
0: Gimana perasaannya nih Kaira?
1: Perasaannya seneng banget, gak menyangka, dan juga bersyukur, dan pastinya Kaira sangat menghargai kesempatan tersebut.
0: Nah Kaira bisa diceritakan gak nih gimana proses seleksi ketika mengikuti ajang tersebut nih?
1: Baik bang, sebenarnya terima kasih kesempatannya. Nah jadi untuk proses seleksi Duta Kampus USK itu sendiri awalnya itu dimulai dari seleksi berkas. Di situ Kaira ada beberapa mengupload berkas seperti upload nilai semester terakhir, kemudian juga ada sertifikat organisasi, sertifikat prestasi, dan juga ada formulir yang harus diisi yang di situ ada mencakup beberapa pertanyaan terkait diri kita. Terus kemudian juga ada upload portfolio dan masih banyak lagi bang. Nah setelah seleksi berkas itu akan diumumkan hasilnya, dan alhamdulillah kemarin itu Kaira udah lewat lolos seleksi berkas. Nah setelah seleksi berkas itu diadakan technical meeting 1. Yang dimana technical meeting 1 itu membahas mengenai wawancara yang akan dilaksanakan Duta Kampus sebagai tahap seleksi selanjutnya. Nah dari wawancara itu sendiri itu terdiri dari 5 pos bang. Yang pertama itu ada pos wawasan, pos komunikasi, pos organisasi, kepribadian, dan juga pos satu lagi pos bahasa Inggris, kepribadian, wawasan. Bahasa Inggris, kepribadian, wawasan, komunikasi. Sama satu lagi Kaira kurang ingat. Agak lupa. Nah setelah setelah wawancara dari 5 pos itu bang, selang berapa hari itu udah pengumuman. Alhamdulillah Kaira lewat. Dan itu langsung diumumkan yang masuk 10 besar. Dan itu tuh terdiri dari perwakilan dari fakultas-fakultas. Walaupun gak semua fakultas itu ada. Contohnya misal dari fakultas hukum itu ada beberapa orang yang mewakili. Kalau misal dari fakultas Kaira sendiri itu ada 2 orang, salah satunya Kaira dan juga teman Kaira Sheryl yang jadi pemenang utama Duta Kampus tahun ini. Nah setelah seleksi wawancara itu 10 finalis itu bang udah ditetapkan sebagai duta. Nah setelah itu kami menjalani proses prakarantina, yang dimana prakarantina itu terdiri dari latihan koreo dan juga talent show. Setelah itu kami menjalani karantina selama 3 hari yang dimana karantina itu memiliki banyak tes, salah satunya itu ada deep interview dan lain sebagainya. Setelah karantina kami melanjutkan latihan koreo dan akhirnya hari penobatan yang baru saja kemarin tanggal 6 Juni hari Sabtu 2026. Mungkin sekilas itu perjalanan seleksi dari Duta Kampusnya bang.
0: Oke, berarti memang prosesnya gitu panjang banget ya, dari berkas kemudian ada tahapan demi tahapan juga yang dilewati ya Kaira ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, nah kemarin tuh acaranya dari tanggal berapa nih dimulai?
1: Dari bulan, bentar ya Bang ya, kira agak takut salah ingat.
0: Iya.
1: Itu dari bulan,
0: Dari bulan
1: April Bang, dari tanggal 16 April itu udah ada pengumuman finalis top 10.
0: Oh oke, okay. Berarti dari bulan April dan kemarin baru diumumkan ya pemenang-pemenangnya untuk juara 1 dan juara 2, juara 3 dan seterusnya ya, seperti itu ya Khaira ya?
1: Iya Bang.
0: Oke, okay. Nah dari berapa peserta tahu nggak nih Khaira ya, untuk yang mengikuti lomba ini ada berapa peserta nih?
1: Sehingga, kurang lebih 80 peserta Bang, dan yang lulus itu 20 orang, berarti 10 finalis laki-laki dan 10 finalis perempuan.
0: Oh oke, okay. Dari 80 terpilah 20 besar lah istilahnya ya. Dan dari 20 besar itu Khaira juara 2 ya.
1: Iya.
0: Nah Khaira, oke, okay. Nah Khaira sendiri apa nih motivasinya untuk mengikuti acara ini, perlombaan ini?
1: Oke Bang, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup sangat mengulas perjalanan Khaira dari dulu

0: bagian dari duta kampus karena keinginan Kiara menjadi agent of change itu bahkan sampai sekarang itu masih ada, dan Kiara merasa duta kampus ini tuh memang wadah yang tepat bagi Kiara untuk mewujudkan hal tersebut. Karena di duta kampus itu Bang, banyak sekali yang bisa Kiara temuin, baik dari relasi, dari pelajaran, bahkan hal-hal yang gak Kiara temui di organisasi sebelumnya itu Kiara temui semua di duta kampus ini Bang. Jadi kurang lebih seperti itu Bang.
1: Oke, itu berarti memang dari sejak duduk di bangku SMA, Man, itu memang udah kepingin ya, udah kepikiran nih bakal ikut lomba ini ya, atau pemilihan ini ya, Kaira ya?
0: Iya, benar banget, Bang.
1: Nah, kan tadi Kaira juga udah menjelaskan nih tahapan-tahapan yang dilewati nih. Nah, selama sebelum mengikuti pemilihan duta kampus ini, persiapan apa aja nih yang udah Kaira lakukan?
0: Banyak sekali Bang persiapannya. Kalau misalnya dari Man itu Kiara udah persiapan bagaimana Kiara memanajemen waktu Bang. Karena kan sekarang ini Kiara sebagai anak biologi yang punya banyak lab, punya banyak laporan, sebenarnya mungkin agak sulit ya bagaimana kita membagi waktu antara tugas kita dengan organisasi. Tapi Kiara udah latih itu semenjak Kiara dari Man. Dari Kiara mengikuti organisasi-organisasi, disitulah soft skill Kiara tuh mengembang, baik dari dalam manajemen, dalam kepemimpinan, dan juga komunikasi Bang. Nah mungkin kalau ditanya persiapan untuk duta kampus ini, Kiara lebih memperbanyak wawasan, memperbanyak literasi, terutama terkait Universitas Syahkuala, terus juga lebih terbuka akan isu yang ada di dunia saat ini, terus juga latih public speaking Kiara biar semakin okay, gitu. Dan juga Kiara mempersiapkan mental Bang, karena di duta kampus ini selain mental juga harus siap mental, harus siap fisik, karena di sini kita akan dipush terus-terus supaya kita tuh bisa menjadi sosok yang benar-benar mampu untuk menginspiratif ke depannya.
1: Oke, nah Kaira tadi juga katanya sebelumnya bersekolah di Man 1 Melabu ya. Berarti Kaira nih asli Melabu?
0: Iya, asli Bang.
1: Oh, asli Melabu ya. Cuman saat ini posisinya lagi di Banda Aceh karena kuliahnya di Universitas Syahkuala ya.
0: Iya, tepat
1: Bang. Oke. Nah, ini tadi Kaira juga baru aja menjelaskan terkait duta kampus yang Kaira ikuti ya beberapa waktu lalu nih. Nah, sebelumnya Kaira juga sudah pernah ikutan acara yang sama atau mungkin pemilihan yang sama juga nih sebelum masuk ke kampus di sekolah dulu?
0: Iya, Pak. Sebelumnya Kiara pernah dipercayakan sebagai Ratu Baca, Wakil 2 Ratu Baca Kabupaten Aceh Barat, dan juga Duta Siswa Utama Putri Kabupaten Aceh Barat, Bang.
1: Oh, oke. Okay. Berarti ini bukan kali pertama ikutan pemilihan ini ya, duta kampus ya. Mungkin cuma namanya aja yang berbeda, tapi mungkin untuk prosesnya hampir sama ya, seperti itu ya, Kaira ya.
0: Iya, Pak.
1: Nah, selama mengikuti proses pemilihan tersebut nih, Kaira, apa nih tantangan terberat yang Kaira hadapi nih?
0: Tantangan terberatnya yang kayak Kaira bilang tadi Bang, masalah dalam memanajemen waktu. Karena jujur aja nih Bang, sebagai anak biologi Fakultas MIPA itu banyak sekali laporannya. Kalau misalnya kita gak pinter, kita bagaimana kita membagi waktu, itu kita akan terkejar semua Bang. Karena deadline-nya tuh mepet semua gitu. Jadi mungkin itu tantangan berat dari Kiara memanajemen waktu. Tapi Kiara alhamdulillah Kiara berhasil ngatasin itu Bang. Jadi duta kampus selesai, laporan-laporan praktikum Kiara juga selesai. Karena Kiara mengatasinya itu dengan membuat list prioritas dan gak pernah menunda-nunda dalam mengerjakan tugas.
1: Oke, nah Kaira, kalau boleh tahu pengalaman apa nih yang paling berkesan selama menjadi finalis duta kampus kemarin nih? Ya, agak terputus-putus ya sepertinya suaranya nih, Kaira.
0: Paling berkesan itu sebenarnya semua berkesan ya, Kaira. Tapi yang paling berkesan itu mungkin ketika Kaira juga dituntut untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, jadi Bang, di duta kampus itu kan ada beberapa kategori tuh. Ada kategori advokasi, kategori kewirausahaan, sama berbakat, dan favorit satu lagi. Nah, di kategori untuk merebut kategori kewirausahaan, kami sebagai duta kampus ini dituntut untuk menciptakan inovasi.

0: nih Bang. Nah, di sini sebenarnya Kira excited banget karena Kira berhasil nyiptain sebuah produk yang bahkan orang lain tuh belum pernah kepikiran nih produknya.
1: Okay. Apa tuh?
0: Kini itu sih yang paling berkesan ya bagi Kira.
1: Produk apa nih Kira, kalau boleh tahu nih, bisa di spill nggak?
0: Oh boleh Bang. Jadi nama produknya itu Lecha Spray Bang. Jadi ini tuh spray anti pacat. Yang gimana target dari produk ini tuh orang-orang yang naik gunung, orang-orang yang berkebun, dan juga orang-orang yang seperti Kera nih. Karena kami anak biologi, itu ada melakukan praktikum lapangan. Jadi kami setiap selama 3 tahun nih Bang, kami wajib melakukan pendakian. Dan pacat itu Bang, adalah suatu masalah yang mungkin dianggap sepele ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau orang yang kena pacat itu langsung dibuang. Tapi menurut Kera, kalau misal dari dalam perjalanan, pacat itu akan mengganggu kenyamanan. Karena kalau misal kita digigit pacat nih lagi di jalan, kita garuk-garuk, itu kan jadi nggak nyaman gitu. Makanya Kera terinspirasi untuk buat produk yang namanya tuh Lecha Spray.
1: Oke, berarti memang di pemilihan duta kampus ini kita harus menampilkan sebuah produk ya, apa kira-kira yang kita punya ya, seperti itu ya lebih kurang.
0: Sebenarnya kita tuh dituntut untuk memiliki jiwa kewirausahaan Bang. Nah, di kewirausahaan sendiri itu kan kita harus berinovasi, harus kreatif, dan kita harus melihat berbagai peluang nih supaya kita mampu mampu menjadi wirausahawan yang sukses.
1: Artinya ini harus menginspirasi teman-teman juga ya untuk kedepannya bisa memiliki jiwa kewirausahaan juga ya Kak Ira ya.
0: Ya benar sekali Bang.
1: Nah ini kan Kak Ira sudah berhasil menjadi juara 2 Duta Kampus Universitas Syahkuala 2026. Nah kira-kira kedepannya apa nih program-program yang ingin dikerjakan nih Kak Ira?
0: Oke Bang, untuk program pastinya dari pihak Duta Kampus kita akan banyak sekali ya Bang. Yang mana program-program tersebut kami tunjukkan supaya kami mampu membawa impact dan hasil nyata yang dapat diri. Kalau misalnya dari Kera sendiri, dari Kera mengikuti Duta Kampus kan kami memang udah dituntut nih Bang untuk membawa program. Nah program Kera itu namanya One Day One Habit Bang. Jadi jadi ini tuh kegiatan mengajak mahasiswa untuk melakukan kebiasaan ramah lingkungan dalam sehari itu sekali Bang. Dan itu akan dicatat di kode QR. Dan itu sangat sesuai Bang dengan Tridharma Perguruan Tinggi dalam penelitian, pendidikan, dan juga pengabdian masyarakat. Nah kalau itu kan dari program Kera sendiri. Namun dari duta kampusnya nanti pastinya dari setiap duta-duta yang lain kami akan mengkolaborasikan setiap program kami. Jadi pastinya kedepannya itu kami tujukan dapat membawa perubahan yang lebih baik Bang.
1: Oke, pastinya untuk program-programnya pasti mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ya. Seperti ya, itu ya. Nah, kalau dari pemilihan duta kampus kemarin nih Kak Ira, apa nih pelajaran berharga yang bisa Kak Ira dapatkan dari pemilihan tersebut nih? Ada nggak?
0: Pelajaran berharganya banyak sekali Bang. Karena di duta kampus ini banyak sekali yang Kiara temukan dari bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana kita beretika dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya Bang, kalau misal di duta kampus ini yang paling gak pernah Kiara Kiara pelajari dari luar itu ada attitude. Bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita berdiri, bagaimana cara kita berjalan, itu semua diajari dengan detail di duta kampus ini. Dan itu menurut Kera adalah pelajaran yang sangat berharga. Karena di luar jarang sekali, susah sekali ditemukan hal tersebut. Dan itu kedepannya juga akan sangat dipakai. Bahkan saat wawancara kerja, saat kita bertemu dengan atasan, bertemu dengan orang penting, etika-etika tersebut pastinya akan digunakan.
1: Iya, pastinya banyak banget ya pelajaran-pelajaran yang Kak Ira dapatkan ya ketika mengikuti pemilihan duta kampus ini ya Kak Ira ya. Nah Kak Ira ini kan sudah mengikuti pemilihan itu sejak dari bangku sekolah kan, dan juga berlanjut ke jenjang kuliah nih Kak Ira. Nah ada gak sih sosok yang menginspirasi Kak Ira untuk terus mengikuti kedepannya, mungkin mana tahu nih ada lagi pemilihan-pemilihan berikutnya. Kira-kira siapa nih sosok yang menginspirasi Kaira nih?
0: Jadi sosok yang menginspirasi Kaira itu yang pertama ada Rasulullah, yang kedua ada orang tua Kaira. Kenapa? Karena kalau misal dari Rasulullah, Kaira tuh selalu berpatokan sama hadis ini, Bang. Kata Rasulullah, orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ya dari situ Kaira pengen banget nih jadi orang yang bermanfaat, jadi agent of change. Yang kedua itu ada orang tua Kaira. Karena orang tua Kaira selalu mensupport, selalu jadi support system yang terbaik, selalu kasih Kaira ruang untuk Kaira mengikuti hal tersebut. Makanya sampai sekarang ini Kaira bisa sepercaya diri ini, Kaira bisa jadi kayak ini. Itu juga karena doa dan dukungan dari orang tua, keluarga, dan juga teman-teman Kaira pasti.
1: Support system dari orang tua tuh penting banget ya Kaira. Jadi ini mendukung apapun kegiatan yang Kaira ikuti, jadinya lebih mudah dan lebih lancar ya. Pasti doa orang tua kan sangat penting banget ya.
0: Iya.
1: Kaira, kira-kira apa nih tips-tips yang ingin dibagikan ya buat teman Pro 2 yang mana tahu yang sekarang nih bakal masuk ke perguruan tinggi ya kan, sebentar lagi nih sudah tahun ajaran baru ya, yang ingin mengikuti pemilihan duta kampus, apa nih kira-kira tipsnya nih?
0: Untuk tips untuk teman-teman RRI Pro 2 nih yang mungkin udah mulai tertarik pengen jadi duta kampus, mulai sekarang mulai persiapkan dari pengembangkan soft skill. Jangan kita kembangkan hard skill aja, karena soft skill itu sangat penting sekali. Dan soft skill itu bisa didapatkan dari kita ikut organisasi, dari kita ikut lomba. Dan menurut Kaira yang paling penting dalam soft skill itu adalah manajemen waktu, komunikasi, kepemimpinan. Itu salah satunya yang penting, dan yang lain juga gak kalah penting. Nah, kalau misalnya tips dari Kaira ya Bang, dari dulu sampai sekarang Kaira terapkan itu adalah selalu effort, selalu berusaha penuh, melakukan maksimal sekali atas apa yang lagi Kaira ikuti. Contohnya di Duta Kampus ini Bang. Jadi Duta Kampus ini memang banyak sekali ya aspek penilaiannya, dari advokasi, dari kewirausahaan. Nah, itu kan kami dituntut untuk membuat program kerja, untuk membuat suatu produk yang inovasi, yang berpeluang menjadi wirausaha. Kaira nggak pernah malas-malasan atau nggak serius dalam hal itu. Jadi Kaira beneran mengkerahkan effort Kaira. Kaira emang se-effort itu. Bahkan di talent show kemarin, Kaira effort banget. Nampilin lombanya sampai sewa sana-sini. Dan yang dimana dari poin-poin itu kan akan mendukung kita nih bagi, supaya kita bisa masuk top 5, terus kita bisa masuk top 3. Jadi tips dari Kaira adalah ketika kita melakukan sesuatu, itu jangan setengah-setengah. Lakuin sepenuhnya, kasih effort sebaik-baiknya. Usaha aja yang penuh.
1: Nah, usaha yang penting ya. Yang penting itu usaha tidak akan mengkhianati hasil ya Kaira ya. Nah Kaira, karena memang waktu kita yang sangat terbatas nih, terakhir ya sebelum pamit, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin ataupun yang lagi nonton kita di sore ini, silakan.
0: Pesan dari teman-teman, mungkin saat ini banyak sekali ya yang merasa minder, kayak mau ikut sesuatu tapi gak percaya diri karena merasa dirinya belum sempurna. Teman-teman, contohnya nih di Duta Kampus, Duta Kampus itu sendiri dia nggak butuh kita sempurna dulu baru kita ikut. Tapi bersama Duta Kampus inilah kita menjadi sempurna. Jadi buat teman-teman yang masih takut buat mencoba, itu satu hal yang no-no banget. Jangan pernah kayak gitu. Karena ketika kita ikut, disitulah wadah kesempatan kita untuk berkembang.
1: Baik, terima kasih buat Kaira Diva Rayana sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama Pro 2 RRI Melabu ya, sebagai juara 2 wakil 1 Duta Kampus Universitas Syakwala 2026. Sukses selalu ya Kaira untuk kuliahnya, untuk karir kedepannya ya. Mudah-mudahan nanti bisa langsung datang ke studio ya, biar kita lebih enak lagi nih ngobrolnya ya.
0: Baik, terima kasih juga ya Bang atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk teman-teman.
1: Baik. Assalamualaikum, Kaira.
0: Salam. Misi ya, Bang.
1: Iya. Baik, teman Pro 2 di manapun berada, itu dia ya perbincangan singkat Faiz ya bersama Kaira Diva Rayana. Ini juara 2 wakil 1 Duta Kampus Universitas Syakwala 2026. Nah, yang pastinya untuk kamu Mudah-mudahan ini menginspirasi buat generasi muda untuk terus berkarya ya, terutama untuk teman Pro2 juga yang ingin mengikuti jejak langkah dari Khaira ini, kamu bisa ikuti tips-tips yang udah dibagikan juga ya. Nah, teman Pro2, akhir kata Faiz yang bertugas harus sign off. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: with me.
1: Halo pendengar, siap untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Baik teman berdua dimanapun berada, kembali barengan Faiz ya di sore hari ini. Dan setelah tadi Faiz nemenin kamu di program Sore Ceria, kali ini kita di program Di Balik Bola. Nah ini spesial banget program dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026. Nah di sore hari ini Faiz juga bakal berbincang-bincang nih bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di via Zoom ya. Yang pertama ini ada Bang Teuku Rahmat Syah. Assalamualaikum, selamat sore Bang Rahmat.
1: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Perdua.
0: Iya, Bang Rahmat bisa on cam biar kelihatan wajahnya nih di YouTube kita nih, oh, Bang. Ya. Oke. Nah, ini dia ya, kelihatan ya teman Perdua nih Bang Rahmat. Mungkin teman Perdua yang ada di rumah ataupun yang lagi nonton YouTube pasti udah kenal ya sama Bang Rahmat ya. Oke, okay. Di sebelahnya lagi, di sebelah Bang Rahmat ada juga nih Bang Ariful Usman. Ini seorang jurnalis olahraga. Assalamualaikum, selamat sore Bang Arif.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Gimana Bang kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya. Oke, okay. Nah teman Perdua, untuk kamu juga yang ingin bertanya terkait program kita Di Balik Bola sore hari ini, kamu bisa komen aja di live YouTube RRI Melabu. Nah saya ke Bang Rahmat dulu ya, ini sebagai ex pemain dan juga sekarang sebagai pelatih bola ya Bang ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, okay. Nah Bang, ini mungkin bisa diceritakan gak awal mula tertarik dengan dunia bola itu seperti apa nih Bang?
1: Gimana?
0: Awal mula tertarik dengan olahraga bola ini seperti apa Bang? Bisa diceritakan sedikit nggak dengan teman Perdua?
1: Iya, dasar pada intinya saya memang dasar memang dari usia dini pun saya udah jadi memang yang pertama saya memang nggak dorongan dari orang lain, memang dari diri sendiri.
0: Okay.
1: Karena berdirinya pada hobi. Nah, jadi berlanjut dari SD saya sudah bermain di usia dini. Kalau zaman sekarang mungkin Danon ya. Di setara SMP saya sudah bermain juga di Personi, di Popda. SMA saya sudah main di Persabar Divisi 2 2008.
0: Berarti gitu. sudah berapa tahun Bang bergelut di dunia sepak bola nih Bang?
1: Kalau dibilang saya itu udah pernah 2008 saya kelas 2 SMA sederajat saya sudah membela nama kabupaten yaitu Persabar. Terus di divisi 2 seiring waktu saya berlanjutnya saya membela lagi Melabu United, sempat kita juara seluruh Liga Aceh itu 2010. Sempat juara Liga Aceh juara 2 ya, final sama PD United. Terus saya pernah juga main di kalau sekarang Pora, itu 2010 di Porda Biren. Porda Biren saya alhamdulillah saya dapat top skor. Sempat dipanggil di Prapon Aceh.
0: Itu di tahun berapa Bang?
1: Terus itu
0: di tahun berapa pada saat itu?
1: Itu 2010.
0: 2010 ya. Oke.
1: Di 2011 saya bermain di PSAB Aceh Besar. Divisi 1.
0: Oke, okay, berarti ini memang pengalamannya udah banyak banget ya Bang ya dalam dunia sepak bola ya. Nah, itu berarti
1: enggak seperti dari orang-orang lah.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin orang udah sempat main di liga, mungkin saya main di lokal aja lah.
0: Oh, masih.
1: Mungkin saya mungkin lebih memikir kita bermain bola ini memang industri perekonomian mungkin di sepak bola. Mungkin saya cepat dapat kerja ya. saya dikontrak sama Bank BNI, makanya saya nggak teruskan kecuali nanti Tarkam aja gitu.
0: Oh gitu, berarti memang ada kegiatan lain selain bermain bola ya Bang ya?
1: Ya, kalau misalnya ada kompetisi resmi mungkin saya ikut lokal Melabu aja, karena mungkin saya udah dikontrak di satu perusahaan yaitu Bank BNI. Ya nggak mau mikir keluar dulu gitu kan. Begitu saja sekian.
0: Oke, berarti memang untuk saat ini memang mau fokus pada satu kerjaan aja ya Bang. Jadi bola ini kalau memang ada kalau memang ada kompetisi-kompetisi ikutan gitu ya. Tapi kalau enggak ada fokus sama kerjaan sekarang ya, seperti itu ya Bang ya.
1: Iya, benar. Benar sekali.
0: Oke. Nah, sekarang saya ke Bang Arif nih sebagai jurnalis olahraga nih. Nah, kalau misalnya dunia olahraga pasti nggak lengkap ya kalau nggak ada jurnalis ya yang meliput berita-berita olahraga ya ini. Nah, ini Bang Arif ini salah satu jurnalis olahraga. Nah, kalau boleh tahu Bang Arif sendiri awal ketertarikan menjadi jurnalis olahraga itu sejak kapan nih Bang?
2: Ya, sebenarnya dulu emang dasar dari kuliah, saya kuliah di ilmu komunikasi di USK sekarang di Unsyah ya. Unsyah, kemudian itu tahun 2011 saya fokus di dunia jurnalistik. Terus di dunia olahraga memang apa istilahnya, kalau di Aceh kan sepak bola mungkin yang paling populer. Saya juga sekarang masih aktif sejak 2012 meliput olahraga sepak bola. Kalau di olahraga lain mungkin dari PON ya, dari PON 2016 di Bandung Jawa Barat. Kemudian PON Papua 2020 saya ikut meliput langsung sana. Terus ya ketertarikan memang karena hobi yang pertama ya, hobi. Terus kita suka menulis dan juga motret dan sepertinya cocok di dunia jurnalis khususnya olahraga. Kalau sekarang, kalau saya selain di media juga saya kelola media officer Persiraja dan timnas.
0: Oke.
2: Timnas Indonesia beberapa kali memang pernah termokili dari Harian Rakyat Aceh untuk meliput langsung di kualifikasi Piala Dunia akhir tahun kemarin. Tapi kita nggak lolos ya.
0: Oke. Baik, berarti memang udah lama juga ya Bang berkecimpung di dunia jurnalistik ya Bang, apalagi khususnya di bidang olahraga ini ya.
2: Iya, dari mulai 2012.
0: Nah, ya. Kira-kira ada nggak sih Bang tantangan terbesar ketika meliput pertandingan? Tadi katanya lebih banyak meliput pertandingan sepak bola ya Bang. Selama meliput pertandingan sepak bola, apa nih tantangan yang sering dihadapi nih Bang?
2: Ya, sekarang ini kan kalau dulu mungkin di era sebelum era digital, era media sosial seperti hari ini, mungkin di tahun 2016-2015 ke bawah, memang masih fokus di media mainstream, mungkin di cetak ataupun media online ya. Jadi berita yang kita buat, kalau kita misalnya pertandingan sore ini pertandingan, terus kita buat berita atau kirim foto ke kantor redaksi di Banda Aceh kalau kita di luar. Besok tayang itu masih ada yang membaca dan yang apa istilahnya menunggu kabar-kabar berita dari kita.
0: Betul.
2: Nah, sekarang kan udah eranya yang berbeda. Ini tantangannya juga lebih kuat. Tantangan sekarang lebih kuat di Persiraja saya kelola media, media Persiraja dan di koran juga di Harian Rakyat Aceh. Nah, media sekarang itu informasinya per detik. 3 detik kita telat, kita dipotong oleh media lain. Artinya apapun, apakah itu selebrasi gol, langsung kita upload ke medsos. Selebrasi gol, terus begitu selesai half time, itu langsung ada skornya siapa yang cetak gol. Jadi orang tidak lagi menunggu besok atau tidak lagi menunggu 2 jam lagi kapan beritanya tayang. Nah, itu jadi tantangan tersendiri bagi kita wartawan di lapangan. Terkadang yang mungkin mengganggu ya ketika misalnya pertandingan sepak bola biasa bisa sampai penontonnya itu 20.000. Itu kan ramai.
0: Betul.
2: Itu memang bikin agak sulit akses jaringannya, kadang-kadang nggak ada jaringan. Nah, untuk mengirim foto, file foto kita harus keluar dari stadion. Nah, itu yang jadi tantangan sekarang untuk mengejar waktu biar cepat tayangnya.
0: Iya, benar. Iya, karena memang jangan sampai ini ya, maksudnya telat sedikit aja itu kompetitor kita langsung bisa publish ya, sementara kita tuh ketinggalan ya Bang kalau misalnya telat ya.
2: Iya, betul. Itu yang harus dikejar sekarang.
0: Oke. Baik. Nah, ini Bang Arief tahan dulu ya, kita ke Bang Rahmat lagi nih ya sebagai ex pemain dan juga pelatih nih. Nah, kalau menurut Bang Rahmat sendiri nih yang sudah memiliki pengalaman sebagai pemain bola juga. Nah, kalau melihat perkembangan sepak bola saat ini seperti apa nih, Bang? Ya, Bang Rahmat mungkin mic-nya bisa di ini jangan di mute, enggak kedengaran nih suaranya. Oke. Okay. Iya, itu masih di unmute Bang mic-nya. Nah, ini udah.
1: Ya. Bagaimana?
0: Kalau menurut Bang Rahmat sendiri perkembangan sepak bola saat ini seperti apa nih, Bang?
1: Alhamdulillah, setelah Liga 4 kemarin itu beriringan waktu perkembangan bola di Aceh Barat, ya alhamdulillah sudah berkembang. Sebenarnya kita ini di Aceh Barat ini untuk bibit-bibit pemain ada, bahkan mungkin ada panggilan dari bagi dari Persiraja U19, contohnya si Adil, pemain dari kita dari Pora itu termasuk pemain Sabar juga, itu menjadi motivasi untuk adik-adik kita di Melabu. Terus untuk Prapora kita dalam sejarah dari tahun ke tahun kita baru tahun ini, tahun apa, tahun belakang ini kita udah lolos Pora untuk bulan 10 ini di Calang ya. Mungkin untuk perkembangan, untuk perkembangannya ya bisa jadi sudah berkembang. Ini tinggal apa namanya, mungkin di setiap kampung ataupun di setiap kota itu kita harus membenahi SSB ya. Mungkin dari itu, mungkin dari sekolah sepak bola, mungkin dari adanya SSB, potensi pemain bibit mungkin lebih banyak lagi, dan mungkin itu saja dari saya.
0: Oke, ya. Berarti perkembangannya saat ini lebih bagus ya daripada sebelum-sebelumnya ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau dari minat generasi muda sendiri terhadap olahraga sepak bola ini seperti apa nih, Bang?
1: Dari minat. Mungkin kalau dari itu, dari minat gimana tuh?
0: Minat dari generasi muda sekarang apakah makin meningkat atau mungkin menurun gitu? Apa mungkin mereka?
1: Ya. Ya, dari segi minat itu sebenarnya hanya pada diri pemain pribadi sendiri lah. Contohnya kalau misalnya pemain sekarang, generasi muda sekarang, kalau misalnya nggak dari diri dia sendiri, jaga diri dia sendiri, itu nggak akan selamat untuk bermain bola. Contohnya mungkin sekarang beda era kan, mungkin kayak seperti udah lalai sama game di warung kopi, udah begadang, mungkin di situ udah beda era dengan yang dulu dengan era saya gitu. Jadi kalau menurut saya ini untuk berminat itu pada diri pribadi dia sendiri. Kalau dia yakin untuk membenahi dia sendiri, mungkin bisa jadi itu ya begitu lah.
0: Oke, okay. Oke. Okay. Nah, Bang Rahmat, ini katanya sudah beralih menjadi pelatih bola juga ya, Bang Rahmat ya, untuk saat ini.
1: Iya, saya masih mencoba-coba. Cuman, alhamdulillah saya di satu kampung desa Kuta Padang ya, Kuta Padang Melabu. Jadi di situ mungkin saya ada pegang SSB juga usia 17. Usia 17 itu mungkin seperti ada piala bupati kemarin saya 20, saya yang pegang tim PSAM Kuta Padang.
0: Terus kalau untuk dari generasi muda yang ikut di situ gimana, Bang, responnya ketika Abang sebagai pelatih nih, mereka tuh sangat antusias kah gitu?
1: Mohon maaf, ini saya kan nggak pakai headset. Suaranya agak kurang jelas ya.
0: Kurang jelas ya. Kalau antusias dari masyarakat Kota Padang sendiri seperti apa nih, Bang, terkait olahraga sepak bola ini?
1: Kalau antusias lokal kampung di Kota Padang itu antusiasnya sangat mendukung.
0: Mendukung ya.
1: Bahkan dari Pak Keci, Mojal, mungkin sangat mendukung untuk kita utamakan untuk putra putra putra daerah kampung dulu. Mungkin dari itu ya dari pokoknya support lah dari kampung-kampungnya, dari pihak pemuda, dari Pak Geci ya. Mungkin dari itu mungkin udah sangat dorong yang sangat sangat luar biasa.
0: Sangat mendukung lah ya untuk kegiatan ini ya. Oke. Baik, Bang Rahmat, saya ke Bang Arief dulu ya sebagai jurnalis olahraga nih. Nah, Bang Arief tadi juga sudah bercerita terkait pengalamannya itu dimulai sejak tahun 2012 ya, Bang Arief ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut nih, Bang Arief, ada enggak nih pengalaman yang paling berkesan nih selama meliput olahraga sepak bola ini? Apa nih kira-kira nih, Bang Arief?
2: Kalau yang paling berkesan, yang berkesan banyak sebenarnya ya. Dulu juga waktu Popda ya, pernah Popda di Melabu ya?
0: Pernah.
2: Popda 2000, saya lupa 2022 ya.
1: 2022, benar.
2: Ya, itu di Melabu juga salah satu daerah yang antusias sepak bolanya sangat tinggi. Waktu itu main di lapangan saya lupa nama lapangannya, lapangan yang
0: Tengku Umar ya,
2: di pinggir jalan.
0: Lapangan Tengku Umar, Bang.
2: Lapangan Tengku Umar ya. Tapi kan walaupun mungkin sekarang ini kan di Melabuh olahraganya agak masih kurang terekspos, tapi antusias masyarakatnya sangat tinggi. Saya sudah melihat langsung waktu itu di Popda. Nah, tapi ketika mungkin dalam 2 tahun terakhir ya saya ikuti, ada Persabar juga ikut di Liga 4 kemarin di PD ya. Di PD ikut Liga 4 juga. Ada banyak memang pemain-pemain termasuk Aidil, kiper ya, yang masuk ke tim EPA Persiraja. Nah, itu mungkin salah satu bukti bahwa selain antusias juga ada banyak potensi dari Aceh Barat untuk menjadi ya bibit sepak bola di Aceh.
0: Oke, nah Bang Arief, ini kan sekarang kan informasi-informasi itu kan sangat mudah diakses ya sama siapa aja nih, apalagi di era digital seperti saat sekarang ini. Nah, gimana nih media menghadapi maraknya berita hoax juga nih, kan kita tidak terlepas dari berita-berita hoax ya, apalagi berita terkait olahraga juga nih. Nah, gimana nih cara media menghadapi maraknya berita hoax yang tersebar di media sosial tersebut nih, Bang?
2: Ya, mungkin kalau di awal-awal media sosial dulu memang sering orang lebih mudah percaya pada berita hoax. Tapi ya kalau sekarang masyarakat kita udah lebih selektif. Udah selektif, dia udah lebih tahu di mana sumber berita yang bisa diambil, bisa dibaca, ataupun bisa dinonton. Mereka sudah tahu, masyarakat kita sudah paham media apa yang harus jadi konsumsi publik. Dan kalau dari media-media kita sendiri, ya kita terus berupaya untuk menyajikan informasi yang memang benar-benar aktual dari sumber utamanya. Misalnya kita meliput apa, timnas Indonesia, kita langsung mengikuti konferensi pers. Itu salah satu cara dari media untuk ya meyakinkan publik bahwa memang berita yang disampaikan itu real dan benar dari sumber utamanya. Kemudian kalau dari lain-lain sama juga, kita langsung media harus meliput langsung ke lapangan. Jadi jangan seperti netizen juga.
0: Berita kutipan ya, Bang.
2: Berita dengar-dengar, jadinya simpang siur. Itu membuat masyarakat kita termakan hoax. Karena kan di era sekarang memang kita tidak bisa membendung. Ada banyak ya, apakah itu di media sosial Instagram, di Facebook kah, ataupun di TikTok. Itu ada banyak sumber berita yang langsung dari masyarakatnya. Tapi ketika media ataupun influencer yang menyampaikannya sudah dipercayakan oleh publik, biasanya itu menjadi bahasanya sumber-sumber terpercaya. Jadi masyarakat kita sudah lebih selektif dalam memilih sumber informasinya, baik dari media elektronik, media sosial, ataupun media-media yang jadi bahan untuk mereka konsumsi.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, ini sesuai dengan tema kita ya di sore hari ini, Piala Dunia dalam industri olahraga. Nah, kalau menurut Bang Arief sendiri nih ya, sebagai jurnalis olahraga nih, nah melihat fenomena Piala Dunia ini seperti apa nih, mempengaruhi industri media olahraga atau bagaimana nih Bang?
2: Ya, kalau di industri media olahraga, yeah, ketika hadirnya ajang Piala Dunia yang 4 tahunan sekali memang membuat media ketika mampu menyampaikan banyak informasi aktual yang up to date, apa dari dalam lapangan, dari pinggir lapangan, berita-berita tersebut jadi konsumsi publik dan media itu jadi lebih terangkat. Artinya konten-konten yang disajikan oleh media juga banyak, itu kan karena momen yang paling ditunggu kan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, benar.
2: Masyarakat
0: benar
2: juga makin banyak mengakses konten-konten yang kita sediakan. Jadi ketika momen-momen seperti ini, mungkin selain media, juga pedagang ya, pedagang ataupun penjual jersey biasanya itu meraup banyak untung kalau bahasa industrinya.
0: Nah ya benar.
2: Kalau banyak untung mereka pasti menjual jersey-jersey tim favorit juara mungkin ya, apakah Spanyol, Jerman, Argentina ya, Brazil.
0: Betul-betul.
2: Jadi salah satu hal yang mungkin mengangkat apa namanya euforia di daerah untuk pergelaran Piala Dunia.
0: Oke, baik. Bang Arief, saya ke Bang Rahmat dulu ya. Ya. Nah, ya. Bang Rahmat, ini kan Piala Dunia sebentar lagi bakal dimulai ya, Bang Rahmat ya.
1: Iya.
0: Nah, sebagai pemain sepak bola dan juga saat ini menjadi pelatih juga nih, kalau Bang Rahmat sendiri melihat Piala Dunia 2026 ini seperti apa nih, Bang Rahmat?
1: Mungkin kalau dari saya menyambut Piala Dunia 2026, peran kita sebagai masyarakat penggemar sepak bola adalah menjadi pendukung sportif ya, duta budaya yang ramah bagi wisatawan serta penikmat turnamen yang sangat luar biasa ini. Kita dapat merayakan pesta sepak bola terbesar ini dengan menjaga sportivitas dan mempromosikan semangat persatuan global gitu. Jadi di samping itu menjadi penonton yang sportif dan adil gitu kan. Jadi manfaat kemajuan teknologi jadi menjadi penonton yang sportif dan adil di Piala Dunia mungkin diselenggarakan bersama tiga negara ya.
0: Mungkin
1: agak berbeda nih yang dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu negara Amerika, Kanada dan Meksiko.
0: Meksiko
1: gitu.
0: Benar.
1: Jadi menampilkan rekor terbanyak yakni 48 negara ini.
0: Iya, benar.
1: Jadi sikap terbaik yang bisa kita tunjukkan adalah menghargai setiap tim yang bertanding di menolak segala bentuk provokasi dan ujaran kebencian di media gitu. Jadi dan yang kedua manfaat kemajuan teknologi. Tahun ini acara pembukaan dilangsungkan secara megah dalam tiga bagian negara di Meksiko, Toronto dan Los Angeles ya. Los Angeles itu tamu seperti apa tuh, mungkin ada diundang tamu-tamu seperti penyanyi-penyanyi internasional ya. Jadi di situ mungkin yang ketiganya edukasi budaya negara tuan rumah. Jadi mungkin dari edukasinya turnamen ini juga menjadi momentum ya, momentum yang sangat baik. Jadi mempelajari keragaman budaya dari benua Amerika Utara gitu.
0: Iya. Nah, artinya memang ini menjadi pertandingan yang dinanti-nantikan juga ya sama Bang Rahmat berserta teman-teman lainnya ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau boleh tahu Bang Rahmat sendiri jagoin siapa nih?
1: Kalau dari saya mungkin ini mungkin dengan terakhir tahun dia bermainnya, mungkin saya lebih ke Portugal. Saya idola Ronaldo.
0: Oke, Ronaldo ya berarti ya. Apa ini juga menjadi sosok yang menginspirasi Bang Rahmat sendiri nih di dunia sepak bola nih?
1: Iya, saya sangat ngefans sama Ronaldo. Mungkin motivasi, mungkin kalau lihat dia tuh bermain, bagi saya jadi motivasi, saya harus begini ya, saya harus begitu di setiap saya bermain bola. Mungkin dengan saya ada banyaknya nonton Ronaldo, mungkin ya begitu ya, jadi motivasi untuk saya sendiri pribadi gitu.
0: Oke, nah Bang Rahmat, ini kan kita negara kita Indonesia sendiri kan belum bisa ikut terlibat ya di ajang Piala Dunia 2026 ini ya. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Rahmat sendiri nih, apa nih yang menyebabkan negara kita ini susah untuk ikut bergabung dalam Piala Dunia ini, Bang Rahmat?
1: Kalau menurut saya bukan susah sebenarnya. Itu mungkin dari manajemen di tiap di pihak timnas, mungkin kemarin kan sempat Sinteyong ini dijadikan tipikalnya sangat berbeda dari masa Sinteyong dan masuknya ke Patrick Kluivert ya.
0: Okay. Nah,
1: itu mungkin bisa terpengaruh juga kemarin pas waktu kualifikasi ya. Mungkin ya, mungkin ya, kalau misalnya pelatih sekarang mungkin udah John Herdman ya. John Herdman, mungkin kalau misalnya John Herdman seperti kita main di lawan uji coba dengan Oman kemarin, mungkin bisa jadi itu kita lolos ya dari fase grup ya.
0: Oke, okay. Mungkin itu lebih ke manajemennya sendiri ya, kalau menurut Bang Rahmat ya.
1: Sementara dari situ terpengaruh juga ya. Bisa jadi mungkin kalau misalnya kita lolos di Piala Dunia, mungkin sangat antusias masyarakat Indonesia, warga Indonesia mungkin sangat luar biasa. Gitu.
0: Oke, ya yang pastinya ini mungkin menjadi harapan kita bersama ya Bang Rahmat ya. Mungkin cuman bukan mungkin untuk tahun ini, kali ini kita mungkin jadi penonton ya. Kita berharap untuk kedepannya bisa menjadi ambil bagian ya dari Piala Dunia tersebut ya.
1: Ya.
0: Karena memang untuk bibit-bibit sendiri ya, bibit-bibit pemain sepak bola sendiri di Indonesia, di negara kita juga bagus-bagus ya kan, apalagi di Aceh ini. Oke, nah saya ke Bang Arif lagi nih ya. Bang Arif, gimana Bang Arif? Masih semangat Bang Arif?
2: Ya, aduh.
0: Oke. Nah, Bang Arif, ini kan tren Piala Dunia 2026 ini kan memang menjadi ajang yang dinantikan sama masyarakat. Nah, biasanya kalau di dunia jurnalis nih, apa aja yang ditampilkan nih untuk berita-beritanya nih yang diminati sama masyarakat nih?
2: Ya, suaranya kurang jelas tadi Bang.
0: Iya. Nah, ini kan di ajang Piala Dunia 2026 kan ini menjadi ajang yang paling dinanti-nantikan ya sama masyarakat ya.
2: Iya, betul itu.
0: Nah, biasanya kalau untuk berita-berita jurnalis sendiri ya di bidang olahraga, apa aja nih yang paling dinantikan sama masyarakat nih?
2: Kalau soal pemberitaan, biasanya yang paling ditunggu itu di pertandingan. Kejadian di luar lapangan, misalnya di ya, baru mungkin ya, kalau pasti ngikutin juga soal timnas Iran. Ini kan timnas Iran lagi ada.
0: Ya, ini suaranya terputus-putus Bang. Halo Bang Arif.
2: Halo.
0: Ya, agak terputus-putus nih Bang suaranya.
2: Saya dekatin lagi coba.
0: Iya. Nah, ini udah agak jelas nih.
2: Mungkin selain hasil dari pertandingan di Piala Dunia, yang paling ditunggu oleh masyarakat itu juga kejadian-kejadian yang di luar lapangan. Seperti sekarang kan mungkin banyak orang ada meme-memenya.
0: Oh iya.
2: Kalau bisa finalnya itu Amerika lawan Iran. Ada banyak hal di luar sepak bola yang menjadi perbincangan sekarang. kita tahu kan ketika Iran mereka bermain di Amerika, tapi Iran tidak bisa menginap di Amerika, mereka harus menginap di Meksiko di hari pertandingan, baru tiba ke Amerika untuk pertandingan. Itu juga berita-berita yang paling diminati oleh masyarakat kita. Kemudian di tahun ini juga 2026 menjadi tahun yang paling banyak tim dari negara muslim yang ikut di Piala Dunia, itu ada 14 tim. Mungkin ada Turki, Uzbekistan, kemudian Maroko, Iran, Irak, Arab Saudi dan beberapa negara lain kan. Itu yang juga jadi perhatian kalau di untuk berita-berita yang dikonsumsi oleh publik kita di Aceh. Nah, mungkin karena Maroko juga mereka tembus ke semifinal di edisi sebelumnya, juga makin bertambah fansnya di Aceh. Sama juga dengan negara-negara lain. Misal seperti Turki ya. Turki juga setelah 24 tahun mereka ikut Piala Dunia di 2002 Korea-Jepang, mereka finish sebagai peringkat 3. Sekarang di 2026 mereka kembali lolos. Juga jadi salah satu berita yang paling dinanti oleh masyarakat kita. Sejauh mana Turki bisa melangkah di Amerika, mungkin apa akan menjadi kembali underdog di turnamen. Sepertinya itu yang paling jadi sajian.
0: Baik. Nah, Bang Arif dan juga Bang Rahmat, ini karena memang keterbatasan waktu kita ya, ini pengelola saya juga udah kasih aba-aba ya. Nah, kira-kira sebelum pamit nih Bang, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi nonton ataupun yang lagi dengerin kita? Ke Bang Arif dulu deh.
2: Saya dulu Pak ya.
0: Iya Bang, gimana?
2: Ke saya dulu.
0: Iya, coba.
2: Bang, saya mau tanya dulu, Bang Rahmat tetap lantak laju ya?
1: Ya, gimana?
2: Bang Rahmat tetap lantak laju ya?
1: Lantak laju.
2: Baju jersey-nya Persiraja.
1: Persiraja.
0: Oke, silakan nih Bang.
2: Ini kalau closing Bang ya.
0: Iya.
2: Kalau sebagai jurnalis dalam Piala Dunia ini, kita melihat yang tak kalah penting adalah bagaimana turnamen terbesar di dunia itu bisa menggerakkan industri lokal, kemudian menciptakan peluang ekonomi, dan masyarakat Aceh juga bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dari segala sisi.
0: Baik.
2: Dan tentunya harus benar-benar dinikmati dan mendukung dengan sportif, dan menghindari judi.
0: Ya, itu dia ya. Baik, saya ke Bang Rahmat nih. Apa nih Bang, terakhir nih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin ataupun yang lagi nonton kita di sore ini?
1: Oh, kalau ini masih menyangkut Piala Dunia ya?
0: Iya, silakan Bang.
1: Kalau bagi saya, untuk peran komunikasi ya, peran komunitas. Ini saya mungkin di situ mungkin ciptakan euforia positif lah. Jadi dari segi nobar yang sehat, kampanye anti hoa itu, nobar yang sehat itu diselenggarakan kegiatan nonton bareng ya, nonton bareng yang aman dan menjalin keakraban antar warga gitu. Mungkin di situ dari kampanye anti hoa itu bantu sharing informasi terkait turnamen dari sumber terpercaya, dan dihindari dari provokasi ya, dari antar pendukung di media sosial gitu. Jadi terus yang keduanya peran ekonomi. Jadi peran ekonomi itu ngelihat UMKM lokal gitu, seperti kuliner nobar gitu. Jadi macedis kreatif gitu kan. Jadi membuka usaha makanan atau minuman ringan dan cocok untuk teman begadang lah, menonton pertandingan ya. Jadi seperti apa, produksi atau menjualan pernak-pernik seperti jersey, senyal atau topi bertema Piala Dunia lah khususnya. Jadi begitu. Mungkin yang ketiga, peran diplomasi memperkenalkan Indonesia dengan mata dunia tertuju pada sepak bola. Kita dapat mengambil peran sebagai duta budaya informal begitu. Jadi menggunakan media sosial pribadi untuk membagikan keindahan dalam alam Indonesia yang mungkin akan lihat oleh penonton dari luar negeri gitu. Jadi respect. Respek dan toleransi itu tunjukkan sikap ramah dan sportif menjadi ciri khas ya masyarakat Indonesia kepada pendukung sepak bola lainnya gitu. Begitu saya dari saya.
0: Oke, terima kasih Bang Rahmat dan juga Bang Arif ya, Ariful Usman sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama Pro 2 di sore hari ini ya. Kita berharap juga mudah-mudahan pertandingan Piala Dunia 2026 itu semangatnya juga terasa di kita nih, jangan sampai ada yang rusuh ya gara-gara timnya ini kalah ya kan. Oke, terima kasih ya Bang Rahmat, sampai ketemu ya di lain waktu. Dan baik, juga Bang Arif, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik teman Pro 2 di manapun berada, itu dia perbincangan singkat Faiz ya di program Di Balik Bola untuk edisi hari ini Selasa di tanggal 9 Juni 2026 bersama dua narasumber kita, ada Bang Teuku Rahmat Syah, ini ex pemain dan juga pelatih, serta ada Bang Ariful Usman, seorang jurnalis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang

0: kepercayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Metro Mampro 2 di mana pun berada, udah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa ya, di pukul 18 kita di program Jazz Music. Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu yang akan menemani suasana sore hari kamu. Yang pastinya buat kamu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Dan nanti juga bakal ada lagu-lagu religi ya, sebelum kumandang azan maghrib untuk kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro 2 Melaboh, Facebook Pro 2 RRI Melaboh.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimunggunasih.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

0: yang
1: baik. Teman Pro 2 dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat maghrib untuk kawasan Malabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, teman produa di manapun berada, baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kawasan Malabu dan sekitarnya. Untuk teman produa, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gak kerasa teman produa, tuntas sudah kebersamaan Faiz menemani kamu di program Sore Ceria untuk edisi hari ini. Seperti biasa ya, di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung bersama produa Jakarta guna mengikuti musik live chat. Akhir kata, Faiz yang bertugas, pamit undur diri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman Produ 2 bareng sama gue Elandik Kusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, Teman Produ 2 di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, Teman Produ 2 yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat. Oke, jadi jangan kemana-mana Teman Produ 2, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman berdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku ya? Lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, makan terus, jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya? Sebenernya gak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Lama-lama
1: sih aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget enggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar.
1: Guys.
0: Iya. Keep it up. Jadi buat kamu nih tempat produk, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya. Sampai ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow, itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya, sampai ke luar negeri juga kak.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio nggak sih? Lebih ke kardio nggak sih?
1: Kardio banget.
0: Lebih ke kardio nggak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak
0: okay.
1: Aku emang gak jadi gimana.
0: Okay.
1: Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Okay. Nah, dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak
1: Iya, betul. Iya, aku ngeliat kayak kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba, terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Pro 2 untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, gak lebih hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer. Mm-hmm. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu. Kayak,
0: okay.
1: There's this girl Agatha terus. Because Cindy didn't know me, so Cindy's like, okay, sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured. Jadi agak kayak,
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab. Jadi kayak, oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer Om Sumantri.
0: Yay. Halo Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya, cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini-sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track.
0: So, sebenernya
1: bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu, terus dia kayak, ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan. Lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar. Jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya.
1: Klik that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, iya benar.
1: Karena aku itu aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper juga.
0: As a rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song kayak gini gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih.
0: Bisa-bisa aja.
1: Aja sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak kok cocok banget ya.
0: Cocok banget
1: aku
0: ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Cindy nge-guide kamu banyak enggak sebenarnya?
1: Jujur dia baik banget sih Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Kayak, just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah, gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Yeah, maybe ya.
0: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya gak beda jauh, cuman lebih apa ya, karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Should I Cool Down ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type.
0: Iya
1: gitu.
0: iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Should I Cool Down. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Swiss.
2: Iya,
0: Swiss. Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
2: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper, maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana. Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
2: Iya, benar.
0: LDR ya?
2: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara, untuk ini gimana Kak Cindy atau Agatha, mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
2: Yes.
0: Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga iya, sama Agatha ya?
1: Soalnya galak gemas ya. Galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan. Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya, apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity, capek gitu kan.
0: Oke.
1: Mau perempuan secantik apapun juga, kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga, kalau misalnya partnernya nggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Iya,
1: benar. Sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
1: Iya. Yeah. So. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, kayak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Oh, iya iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, iya. Benar.
3: Ya, jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar.
3: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
2: Bisa.
0: Iya iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut kasih ini gimana?
1: Iya betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy?
0: Yep.
1: It's better that we are being alone, but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
2: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Tapi btw, kasih ini kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir kesana bulan apa sih?
0: Bulan apa?
2: April.
0: Oke. Okay.
2: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ya. Itu terakhir tuh.
2: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
2: Yes.
1: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
2: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Iya. Satu kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun. Ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak enggak? Kalau menurut kasih ini banyak enggak struggle-nya sebenarnya?
1: Enggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses enggak pernah ada kayak sesuatu yang aku enggak suka atau enggak sesuatu yang aku enggak cocok
0: okay.
1: gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut kayak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Ya nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya,
2: want you back
1: beda agak berbeda genrenya. Yeah.
0: Okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau nggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan?
1: Nggak pakai mau nggak mau sih, memang mau.
2: Lebih kayak emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran. Kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things nggak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
0: Iya, serius.
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak.
0: Itu tuh
2: ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke. Jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih Sumantri ya, kalau enggak salah ya?
2: Kak Adis.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-an tuh.
3: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account atau enggak, karena aku nggak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok. Yeah. Kan? Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok.
0: Nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten-konten making. Okay. Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Mm-hmm. Menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Terus akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTokan ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice, nice, nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTokan juga. TikTokannya juga.
3: Sama sih. Jadi dari awal tuh gak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting.
2: Gak ada
3: canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja ngobrol padanya gitu.
0: Oh.
3: Gak ada basa-basi lagi.
0: Gak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you. And then that's it. Langsung go with the flow. Dan besok kita langsung kerja non-stop. Kita begini begitu. Kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana. Terus pas lagi foto juga gak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better. Oh, I have to do better.
0: Oh, competitive. Oke.
3: Gak ada gitu. Maksudnya dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together.
0: Oke.
3: Gitu
0: loh. Waktu itu ke sini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas ke sini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
3: Iya, gitu saya pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
2: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
2: Biar lebih confident.
0: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
2: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
2: Aku mau banget everyone get confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman produser seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
2: itu
0: karena
2: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD menghasilkan korban tuh banyak banget,
2: banyak
0: gak sih?
2: Banget.
0: Iya,
2: udah gak sih? Bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah diappreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini menjadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
3: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
3: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
3: Dari pengalaman itu dikumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin gak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya kasih dia, bukan aku ya.
2: Aku kayak
3: enggak apa-apa bentar lagi, tunggu aja gak
2: tuh. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
3: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
2: Belum pernah,
0: amit-amit.
2: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak, kayaknya enggak bakal sih.
0: Nah.
3: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya.
0: Nah,
3: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
2: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya ini bahasannya.
3: Nah, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
2: Main skateboard.
0: Skateboard juga.
2: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
2: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
2: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
3: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
3: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
3: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Oke.
3: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Yaudah, percayain Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Oke. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
3: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
3: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kita aja yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Yes, happy.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: July.
0: Oke. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha. Agatha mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely
0: untuk
1: orang listen dulu.
0: Lirik, lirik? Belum juga?
1: Belum juga.
0: Okay.
1: Tapi
0: soon ya?
1: Iya, soon. I hope.
0: Yeah. I hope, amin.
1: Nambah konten aja guys.
0: Amin, amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman produser?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman produser karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes. Ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main ke sini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main ke sini lagi jangan
1: mungkin,
0: lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, boleh. Amin, amin, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman produser enggak kerasa banget kita udah ngobrol selama 1 jam ya di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Landi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Oke,
0: bye-bye teman produser. And this is Surely Cool Day. Bye. Agatha Baby, here we go.

90,3 FM Prodo Melabuh, teman terbaik kamu, teman Prodo dimanapun berada. Pukul 20:03 informasi waktu di studio sudah tiba waktu berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Melabuh dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Farzu Isya untuk teman Prodo ya di kesempatan malam hari ini ya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Teman Prodo dimanapun berada, senang banget ya bersama Dava untuk di malam ini hingga pukul 24.06 temani ruang dengar kamu dengan program musik dan juga informasi. Untuk teman Prodo yang sedang menyaksikan pertandingan sepak bola Garuda Indonesia ya versus dengan Mozambik ya, pasti seru banget untuk di sepak malam hari ini ya. Semoga Indonesia bisa menjadi juara ya tentunya. Teman Prodo harapannya dukung terus ya tentunya tim sepak bola Garuda Indonesia teman Prodo. Baik, 90,3 FM seperti biasa teman Prodo di Prodo Jaga Malam, jangan galau malam-malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, dapat temani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Tetap terus berhati-hati, tetap terus waspada, khususnya untuk warga kota Malabo, Nagantra, Ceja dan sekitarnya. Yang mengingat ya malam ini cuaca hujan ya teman Prodo, intensitas lebat dan juga sedang ya, untuk kamu tentunya tetap meningkatkan kewaspadaannya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, musik-musik hiburan terus akan Dava hadirkan dan update informasi tentunya untuk di sepatah malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Menurut ciri-ciri tsunami, 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 lewat lagu Rosa dengan Lupakan Cinta. Baru saja hadir ke ruang dengar kamu, sudah mengantar kita ke pukul 20.41 menit ya, terpansi waktu di studio. Selamat malam, terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat terus untuk yang tetap dalam menjalankan aktivitasnya, yang di jalan raya juga tetap terus berhati-hati, tetap waspada. Semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat ya. Lagi nobar juga sama Pro 2. Semoga Indonesia juara ya untuk di sepatu malam hari ini. Dapat juga lagi nonton dan juga dengerin ya siaran langsung ini teman Pro 2 melalui Pro 1 RRI Molabo. Baik teman Pro 2, sebelum kita dengarkan lagu Blackpink, Pink Venom ya, untuk di kesempatan ini teman Pro 2 bakal coba update informasi malam dulu teman Pro 2, informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id. Ya tentunya teman Pro 2 juga bisa mengakses informasi melalui situs ya, atau laman rri.co.id ya. Di sana banyak informasi-informasi seputar Kota Molabo ya, dan juga informasi-informasi nasional tentunya teman Pro dapat diakses melalui portal rri.co.id. Baik teman Pro 2, berikut informasi terkait dengan LPPMU tanam pohon serentak ya, perkuat ekosistem pesisir Aceh Barat teman Pro 2. Universitas Teuku Umar UTU bersama sejumlah perguruan tinggi ya teman Pro 2 yang tergabung dalam forum lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya teman Pro 2. LPPM, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri BKSPTN Wilayah Barat yang menggelar gerakan penanaman pohon serentak pada Senin 8 Juni 2026 untuk memilih kawasan pantai Penagacut Ujong Aceh Barat sebagai lokasi kegiatan guna memperkuat ketahanan ekosistem pesisir sekaligus mendorong upaya mitigasi dampak abrasi dan perubahan iklim. Rektor UTU Prof. Dr. Isha Hasan MSI yang menyampaikan bahwa Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri BKSPTN Wilayah Barat telah menggagas gerakan penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk komitmen konservasi lingkungan. Ia juga menyebutkan bahwa UTU memperoleh penghargaan dari UI Green Metric ya sebagai kampus hijau dan ramah lingkungan dengan peringkat ke-21 secara nasional. Menurutnya capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen UTU dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hidup selaras dengan alam yang merupakan momen penting untuk terus dijaga bersama. Yang menegaskan bahwa penghargaan tersebut diraih melalui persaingan yang sangat ketat, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global, seiring semakin banyaknya perguruan tinggi yang masuk dalam peringatan UI Green Metric teman Pro 2. Nah, rektor menambahkan Indonesia sebagai negara rawan bencana menuntut ya kesadaran kolektif dalam menjaga dan mengendalikan lingkungan secara bersama-sama. Karena itu UTU berinisiatif ya menindaklanjuti program BKSPTN Wilayah Barat melalui gerakan penanaman pohon serentak di seluruh perguruan tinggi negeri Wilayah Barat. Nah, ia juga menegaskan bahwa kondisi lingkungan saat ini semakin memprihatinkan sehingga diperlukan langkah bersama untuk menjaga kelestarian demi masa depan bangsa yang lebih baik. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat, Hendra Marsidi STP ya, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, gerakan penanaman pohon ini sangat baik karena dilaksanakan secara kolaboratif dan lintas sektor serta diharapkan dapat terus berlanjut di masa mendatang teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu 90,3 FM, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat malam, tetap di Pro 2, jaga malam jangan galau, malam-malam bersama Dava tentunya teman Pro 2. Sebelum nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat kita ikuti Pro 2 Obeng obrolan jreng, tetap bersama Pro 2 RRI Molabo teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: 90,3 GFM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu. Masih bersama Dava, teman Pro 2, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sesi Pro 2 Musa dan informasi, ya sudah kita sudahi, karena secara kita akan ikuti Pro 2 Obeng, obrolan jreng. Ya, silakan teman Pro 2 yang ingin bergabung di telepon 08 11 68 77 903, dan teman Pro 2 bisa request lagu kesukaannya atau lagu pilihannya teman Pro 2 di sesi Obeng, obrolan jreng. Dan berikutnya nanti di cerita penutup hari, teman Pro 2 juga bisa bergabung ya di cerita penutup hari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya teman Pro 2, pukul 23.00 Pro 2 Just More Music Slow, pengantar tidur lagu-lagu slow, akan Dava hadirkan ke ruang dengar kamu untuk menemani ruang istirahat kamu tentunya untuk di kesempatan malam ini. Ya teman Pro 2, untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya terpantau cuaca lembab ya, karena baru saja diguyur hujan intensitas sedang dan juga lebat ya untuk di kesempatan malam hari ini. Untuk kamu dapat ingatkan tetap selalu berhati-hati dan tetap terus waspada tentunya, dan juga tetap siaga bencana ya teman Pro 2 ya, karena pagi kemarin itu gempa di Filipina ya teman Pro 2 ya, beberapa wilayah kawasan Filipina ya, tentunya ini menjadi apa ya, menjadi reminded ya, pengingat ya bagi kita teman Pro 2 tentang kebencanaan ya, tentunya tetap berhati-hati dan juga tetap waspada. Baik teman terbaik kamu, untuk berikutnya teman Pro 2 kita simak kembali salah satu lagu Sakita Bertepi miliknya Judika, dan lagu Shenrila ya, Shandy Rela dari Paul Partohap ya, dan lagu Go darinya Blackpink ya teman Pro 2, sebelum nanti kita akan buka line telepon untuk yang mau bergabung di Pro 2 obrolan jreng untuk edisi malam hari ini teman Pro 2, tentunya untuk hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Ya Dava ucapkan selamat malam, semoga lagu-lagu yang Dava hadirkan dapat menghibur kamu, dan tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Melabu 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Pasti secepatnya kok Pak. Nanti kan aku ke kantor, aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke Pak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. The prettiest girl in a world.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM ya, ada lagu Blackpink Go. Baik teman Pro 2, pukul 21.13 menit, informasi waktu di studio masih bersama Dava di Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam spesial obeng obrolan jreng hingga nanti pada pukul berapa ya? Ya pastinya pada pukul 22 ya kalau obeng, dan berikutnya cerita penutup hari dan Pro 2 Just More Music Slow Pengantar Tidur. Oke, sudah bersama Erna untuk di malam ini. Assalamualaikum. Apa kabar Erna?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Lagi ngapain?
1: Lagi duduk-duduk, ini aku tanya, gak ada apa kalau cuaca dingin kayak gini, enaknya minum apa?
0: Minum ini, minum bandrek.
1: Betul. Ini kan Erna mau ngomong itu juga sih.
0: Orang kan bisa ini ya, bisa buat badan kita itu fresh kan, terasa kayak lega gitu ya, angin-angin.
1: Iya, cuaca kayak gini kan enaknya makan minum bandrek, makan gorengan panas-panas kan?
0: Iya benar ya, makan gorengan panas-panas gitu, ada tahu isi ya, tempe.
1: Tahu Erna duduk di mana?
0: Tahu dong di mana?
1: Di depan teras, terus di depan ini aku duduk, karena kan kalau di dalam nanti swing lagi radionya.
0: Oh iya benar ya, bagusnya kalau misalkan lagi telepon itu duduknya di luar kan, di teras sambil ketawa ya.
1: Iya, jangan gitu lah. Udah rumah aku di dalam hutan-hutan.
0: Aduh, enak tuh kalau di dalam hutan ya kan, susah senang tetap ketawa gitu ya.
1: Tapi sekarang gak hutan lagi loh, cuman di samping-samping, paling ditemannya sama jangkrik genggong
0: ya. Oh gitu, bunyi jangkrik dong ya Erna ya.
1: Banyak jangkrik di samping. Iya. Di samping semak, di belakang.
0: Itu bisa semak, buat enggak tidur kan, ganggu tidur kan, karena dia bunyi ing.
1: Tapi walaupun kita di belakang nih kan, adem ayem loh, Kak.
0: Iya, karena kan sepi.
1: Enggak ada Honda, enggak ada mobil cuma di jalan raya di simpang itu kan.
0: Jadi enak tidur ya.
1: Di belakang.
0: Iya,
1: enak. Ada anak kecil di sini, yang ada cuma aku sendiri.
0: Adanya Erna sendiri ya kan. Aduh, hati-hati sendiri Erna ya, nanti takut kerasukan ya.
1: Enggak apa-apa, nanti kerasukan.
0: Iya, nanti kita itu kejang-kejang. Nanti Erna kejang-kejang. Temanya itu konten kreator, Erna.
1: Ya. Apa tuh?
0: Konten kreator itu yang suka-suka ngevlog gitu, jadi YouTuber gitu.
1: Contohnya kayak mana? Kayak
0: jadi selebgram, seleb TikTok gitu, jadi famous di apa ya? Di sosmed atau di ini gitu kan?
1: Aku nggak suka di sosmed seleb, kurang ngerti aku. Aku yang
0: suka ya.
1: Yang hobi aku ya nyanyi itu.
0: Emang. Nyanyi ya. Ku menangis.
1: Ya, ini karena kakak aku kan geluk semaunya dia sore tadi. Karena ini bantuin karena, abang jualan baju di Lok Semawe.
0: Oh gitu, baju cowok, baju cewek.
1: Abang kan ada usaha kecil-kecilan jualan baju. Pas paginya abang mengajar di SMA Lok Semawe.
0: Gitu,
1: sorenya
0: ya.
1: Karyawannya kan sakit kak, abis itu kakak Erna ke sana bantuin abang.
0: Oh gitu, jadi siang ngajar, pulang ngajar jualan baju ya.
1: Karena bagus. Kan bapak ini kan cuaca panas, jadi orang yang kerja sama abang sakit. Sebesar iya. Erna juga di sana kan, orang yang udah dipercaya, cuman ditelepon kakak ke rumah suruh bantuin abang, kan kasihan abang, karyawannya sakit, satu lagi enggak sehat. Tiga karyawannya.
0: Oh gitu ya, semoga lekas sembuh dan benar, kita harus jaga kesehatan karena lagi musim panas ya kan. Istirahat yang cukup kan.
1: Aku saya pingin juga loh tempat abang aku, udah lama banget ya. Cuman karena aku di sini, seandainya aku di sana mau dong bantu-bantu abang.
0: Iya, ya tapi next nanti deh ya, Erna bisa bantu-bantu abang ya.
1: Kalau kita kalau bantu abang kandung kita sendiri, kita nggak perlu capek-capek lah, duduk iya. aja di.
0: Erna nggak usah bantu ini, nggak
1: kalau bajunya habis kita gantiin aja gitu. Duduk iya. dulu santai-santai, uang
0: Erna,
1: aja.
0: Erna nggak usah bantu kerja, bantu habisin duitnya aja ya.
1: Itu kemarin tuh kan pas lebaran kan
0: besar banget ya ketawa Erna ya.
1: Udah Erna kayak... gak ada disuruh kerja sama abang, cuma iya. disuruh jagain ya dek, nanti bajunya kok udah habis pasang lagi, jilbabnya pasang
0: oh,
1: lagi
0: gitu.
1: Pas lebaran enak banget loh punya abang sendiri.
0: Iya ya,
1: cuma apalagi... karena Erna pulang ke sini karena mama udah meninggal kemarin tuh kan, makanya lah Erna kerja di sini kan.
0: Karena ayah gak ada teman ya Erna ya.
1: Iya.
0: Iya, udah
1: aku
0: kalau
1: lebih
0: gitu.
1: Enak tempat abang aku sendiri loh, tapi karena jauh kan, pelabuhan sama Luk Sumawai kan jauh kan.
0: Jauh banget ya, sampai berapa jam itu 24 jam.
1: Iya, abang nggak tahu. Abang nggak tahu aku nggak kerja lagi di aku dari Sandy Sabena kan nggak tahu. Kalau tahu abang aku dijemput ke Luk sana.
0: Oh, gitu. Ya udah deh.
1: Kalau tahu abang sedih banget kan. Jadi pasti dijemputnya aku udah jagain ke dia abang aja lah.
0: Gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Abang kandung sendiri kan, mau kerja mau enggak ogah, yang penting punya sendiri.
0: Ya udah, mana tahu nanti abang punya toko sendiri di Kota Melabu ya. Ya, biar enak bisa
1: usaha
0: jaga.
1: Kecil-kecilan. Itu yang penting alhamdulillah ya. Penting bisa dapat usaha buat keluarga gitu ya.
0: Iya. Oke, Erna, lagunya
1: bisa gaji orang.
0: Iya, gitu, lagunya lagu bola ya. Lagu Hah? Lagunya lagu bola aja ya.
1: Apa?
0: Kan lagi Piala Dunia kan, lagu sepak bola ya. You boleh. You feel the
1: sepak
0: one.
1: Bola, apa aja
0: you
1: boleh.
0: Are the reason.
1: Apa Ena benar-benar enggak tahu lo, Ena enggak ada lagi di situ kan. Ena bilang, sekarang di mana?" Tanya sama Bang. "Enggak tahu, Bang, di Melabu sekarang." Ku bilang, "Dekat-dekat pasar raya tuh. Udah sabar aja dulu, nanti kalau Abang ke Melabu, kayak mana cara Abang bawa kamu ke sana."
0: Iya.
1: Alhamdulillah ya. Tapi lebih enak tempat abang kita sendiri loh.
0: Iya.
1: Kan? Mau kita tiduran, mau jungkir balik ya terserah. Abang sendiri ya. Kalau lapar perut tinggal ambil uang dari laci bang. Mau jajan ambil terus. Iya. Abang sendiri enak
0: ya. Enak banget ya. Oke, itu aja dulu Erna ya. Untuk malam hari ini terima kasih sudah bergabung ya. Sudah... cerita-cerita juga ya bersama Pro 2 Melabu. Assalamualaikum.
1: Erna. Waalaikumsalam.
0: Ada adiknya Erna ini ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, oke. Apa kabar malam hari ini, Sarifah?
2: Alhamdulillah bang, sehat. Bang Dafa kayak mana?
0: Alhamdulillah kabarnya kabar kabur, hasilnya kabar baik ya. ketawanya ya. Itu nanti ketawa kayak gitu kedengaran sampai ke rumah si Erna nanti ya. Dia lagi sendiri gak ada teman tuh Erna. Tapi di belakang di semak-semak tuh suaranya kayak suara Sarifah.
2: Iya, kalau Sarifah gak takut Bang Dafa.
0: Iya takut sih kayak suara nyipelet ya. Aduh nanti kalau Bang Dafa buat drama radio Dendam Nyipelet ya, suara Sarifah cocok nih kayaknya ya.
2: Ya Allah, gak ada Bang Dafa, gak ada cocok
0: ya. Gak cocok ya suara Sarifah ya. Sarifah cocoknya suara apa nih? Suara cincang.
2: Sarifah bisa juga Bang Dafa berubah suara kok.
0: Bisa. Suara bisa apa lah, tuh? Coba coba suara burung.
2: Bukan suara burung Bang Dafa, suara cewek bisa jadi suara cowok.
0: Oh, coba jadi suara cowok. Ayo.
2: Halo, halo, assalamualaikum Bang Dafa.
0: Oh, iya benar, bisa. Kok bisa ya gitu ya, Sarifah ya? Halo, assalamualaikum Bang Dafa, gitu ya. Bisa ya gitu ya. Kalau suara anak-anak, suara anak-anak menangis gitu, anak-anak cewek menangis, bisa gak?
2: Suara anak-anak bisa juga.
0: Coba.
2: Assalamualaikum Om Dafa.
0: Iya bisa. Oke, bisa. Kalau suara apa lagi ya? Suara orang Madura, bisa enggak logat Madura?
2: Oh, kalau itu belum bisa Bang Dafa.
0: Yang ini yang te sate sate beli sate. gitu Sarifa. Teh sate beli satenya mas 2 tusuk 2 bungkus.
2: Belum ada dijual di sini satenya guys.
0: Gimana kalau dibuat dulu satenya, nanti kalau sudah masak tak beli?
2: Oh aman tuh, nanti ya kita buka warung di sini depan rumah guys.
0: Oke lah kalau begitu. Ya sudahlah. Lapar lapar bener ini ya, mau makan sate. Kasih satenya 10 tusuk.
2: 20 tusuk baru kenyang guys. Betul kan?
0: Iya, benar ya, baru kenyang ya kalau makan sate. Sarifah malam ini mau request lagu apa nih?
2: Bang Dafa, sebenarnya Sarifah udah tahu kok topiknya.
0: Apa itu topiknya?
2: Tentang apa tuh namanya? Kreator gitu kan.
0: Kok tahu?
2: Kan dah Sarifah bisa baca hati Bang Dafa.
0: Oh my god. Oh my god. Baca dong masa depan Bang Dafa itu kayak mana? Suram atau gelap atau cerah nih Sarifah?
2: Cerah.
0: Alhamdulillah, cerah ya. Oke, bakal bahagia terus gitu ya ke depannya.
2: Iya.
0: Amin. Amin ya, karena yang namanya hidup itu kan aduh, cepek mulu ya, Sarifah ya.
2: Iya.
0: Ada aja rintangannya ya, Kam. Ada aja problematikanya gitu ya. Aduh, hidup itu kan kayak rambut ini, rambut kusut loh, ya kan?
2: Iya betul.
0: Rambut kusut yang enggak
2: kayak robot gitu.
0: Kayak berbelok-belok nggak jelas gitu ya. Kadang senang, kadang bahagia, kadang sedih ya kan, kadang kecewa gitu ya kan. Sarifah rasain gitu juga kan, rasain capek banget gitu ya. Ya kan.
2: Oh lelah juga Bang Dafa buat deh. Konten-konten kayak gitu.
0: Iya, ya udah deh, kita pasrah aja gitu ya kehidupannya ya sama Allah yang Maha Kuasa ya, yang Maha mengetahui gitu ya Sarifah ya, baik buruknya gitu ya kan. Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin.
0: Lagunya apa nih Sarifah? Atau mau nyanyi sendiri juga boleh ya?
2: Enggak lah, lagi males nyanyi. Ketawa. Sarifah bukan jadi penyanyi Bang Dafa.
0: Coba ketawa tapi, tadi ketawa. Ketawa.
2: Enggak mau lah nanti malam Bang Dafa mimpi itu tengah malam.
0: Mimpi orang ketawa ya kan. Ketawanya serem lagi ya kan. Iya, ketawanya serem banget gitu. Udah ketawa kayak ketawa-ketawa kunti ya. Biasanya kan kalau kunti kan kuntilanak ya. Ini kunti mama. Oke, Sarifah, kalau gitu lagunya aduh kan. Tuan Dapa malas banget kalau udah error gini. Aduh, lagi susun-susun. Kenapa? Lagi susun lagu, udah banyak banget lagunya. Tiba-tiba application error ya. A client said exception has a correct. See the browser controller for more information. Nggak ngerti deh apa nih bahasa Inggris ya artinya ya.
2: Bang Dafa, aku ngerti bahasa Inggris.
0: Iya, nanti deh Bang Dafa pakai Google Translate ya kan. Tapi itulah lagunya udah disusun udah lama, udah banyak ya. Tiba-tiba aplikasinya error. Benderor. Ya udah nggak apa-apa deh Bang Dafa pakai aplikasi satunya lagi ya. Bisa nggak sih ini ya? Kemarin sih langsung bisa sih. Ya tapi ya Bang Dafa.
2: Mudah-mudahan bisa Bang Dafa.
0: Iya, mudah-mudahan diberi umur panjang.
2: Asik. Cantik kali suara Bang Dafa nyanyi.
0: Selamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Sarifah.
2: Sarifah ulang tahun bulan 8, tanggal 14.
0: Masih lama ya bulan 8 Agustus ya. Ya kan, nggak lama lagi juga ya, tanggal 14 ya. Oke.
2: Nggak lama lagi Bang Dafa.
0: Yang keberapa itu ulang tahun? Yang ke?
2: Nggak ingat, udah lupa.
0: Udah lupa ya. Nggak tahu dia yang keberapa, pokoknya ulang tahunnya bulan 8 tanggal 14 ya.
2: 8 tanggal 14.
0: Iya, semoga usianya bertambah dan rezekinya, kesehatannya juga bertambah, kebahagiaannya juga bertambah ya. Sarifa ya.
2: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Sambil Bang Dafa tunggu lagu, ada yang mau disamperin enggak Sarifa?
2: Salam-salamnya buat Kak Mirna tadi ya.
0: Tadi bukan Kak Mirna sih, tadi Erna.
2: Ya Allah, namanya mampir sama satu Kak Mirna, satu Erna. Pusing deh tujuh keliling
0: ya. Oke, buat siapa lagi? Buat Kak Erna.
2: Buat Bang Dafa, terus buat Kak Icut, buat Dek Umaira, buat Dr. Ruspa, buatnya Bang Nanda, buat Kak Darmayani, dan semuanya deh tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Salam spesial buatnya Kak Mita aja Bang Dafa.
0: Oke, itu aja ya.
2: Yes. Yo,
0: assalamualaikum Sarifa.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang, oke teman Pro 2, kita simak dulu lagu Audi dengan Akhir Kisah Kita dan lagu-lagu lainnya. Teman Pro 2 siap menemani malam kamu untuk di kesempatannya tetap di Pro 2 Obeng, obrolan cereng.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik. Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro2 Adelisa dengan Bad Angel. Ya, baru saja hadir ke teka-teka kita teman Pro2 untuk di sesi Pro2 Obeng, obrolan jreng ya teman Pro2. Kita bahas konten kreator ya, untuk menjadi konten kreator teman Pro2 pastinya mungkin banyak persiapan ya kan. Baik teman Pro2, coba baca dulu nih, ada WhatsApp yang masuk ya. Assalamualaikum, selamat malam, semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setia harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh gak kak? Katanya terima kasih untuk Lara Purnamasari. Ya boleh dong ya pastinya. Ada Sarifa juga tadi sudah kirim SMS tapi lagunya sudah diputarin ya. Ada Yon Rundeng juga nih, good night. Ada apa? I just want request lagu aja nih kak, The Emptiness Machine ya, by Linkin Park. Oke, lagunya ditungguin aja, nanti kalau ada pasti langsung diputerin ya untuk Yang Rendeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia dari Molabo Kabupaten Aceh Barat, hadir menyapa, selamat malam ya. Selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar, semoga selalu sehat, semangat dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitas. Untuk seluruh pendengar dari Molabo, tetap semangat menjalani hari dan jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ibu menitipkan lagu Melawan Restu dari Nyamahal ini ya. Terima kasih dari Molabo, sekali dulu tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Deka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap banget ya Ibu Alia untuk di sepatah malam hari ini. Baik teman Pro2, ada apa? Coba susun lagu dulu nih ya. Lagu pertama tadi What Song ya, from Linkin Park. Alright ya, dapat coba searching dulu lagu Linkin Park teman Pro2 untuk di sepatah malam hari ini. Semoga lagunya ada. Oke, okay? Number one song, alright ya, ada available. Dan next song, what next song nih teman Pro2, lagu Mahal Ini ya, Sisa Rasa ya, bener ya. Coba dapat cek dulu, nanti jangan salah ya kan. Melawan Restu Mahal Ini ya, dapat coba cek lagi. Tak mampu melawan restu ya, Mahal Ini ya, Maha Kuasa ada gak ya. Kemarilah tenang, sisa rasa bermuara, biar begini ya, bermimpi melawan restu kayaknya gak ada nih ya. Sampai menutup mata bermuara, Mahal Ini ya, kisah sempurna, mati-matian. Mungkin mati-matian boleh ya. Mati-matian aku membelamu di depan mereka. Ya kan gitu lagunya kan. Oke, telah habis caraku. Korbanmu juga nih ada yang request lagu Korban ya. Kalau kalian korban siapa nih dari Tata Janata ya? Tata korban perasaan atau korban tabrak lari? Korban apa deh pokoknya teman Pro2 ya. Yang namanya korban itu selalu dilindungi ya kan. Tapi yang namanya tersangka itu bakal kena punishment ya, atau juga kena hukuman gitu ya teman Pro2 ya. Baiknya sih jangan jadi korban, jangan jadi tersangka juga deh teman Pro2 ya. Hidup tenang, aman, damai, dan juga sejahtera ya. Itu sesuai dengan harapan kita bersama untuk di malam ini. Baik teman Pro2, kita dengarkan aja dulu lagu-lagu berikut yang sudah kalian request, yang sudah di request oleh pendengar setia Pro2 dari Molabo untuk di malam ini. Mungkin gak bisa tidur atau udah di tempat tidur, udah berbaring kayak something gitu ya, apa ya gitu. Kayaknya belum request lagu sama Pro2 dari Molabo, makanya buruan ambil telepon ya, ketik gitu, send ke Bang Dava, send ke Bang Dava dong ya kan. Masa pakai
send ojol gitu ya. Nah mungkin ya, sekarang kan komunikasi mudah banget gitu teman berdua ya, langsung pakai chat gitu kan, chat atau direct message ya kan, atau pakai messenger di Facebook gitu ya kan. Jadi komunikasinya itu gak mesti harus berteman dulu nomor kontak gitu ya teman berdua ya. Kalau di WA sih harus pakai nomor kontak ya kan, tapi kalau pakai sosmed kayak Instagram gitu, TikTok ya, YouTube, itu langsung bisa di komen di bawahnya gitu loh teman berdua. Nanti kalau misalkan itu langsung masuk notifikasi ininya ya, pemberitahuannya. Baik teman produ, kita dengarkan aja dulu lagu-lagu yang sudah Dava susun nih, diproses daripada dengerin suara Bang Dava kan sakit kuping. Ini dia ada Linkin Park dengan The Emptiness Machine ya, dan mati-matian darinya mahal ini korbanmu dari Tata Janeta yang menghibur kamu. Tetap terus bersama produ RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
0: Belanda.
1: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komeng?
1: Ya, kayak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utamanya dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
0: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frenkie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
1: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: saatku sepi. Teman terbaik kamu 90,3 FM Pro 2 RRI Mall Abu itu tadi teman Pro 2 lagu Tata Janeta dengan Korbanmu ya teman Pro 2. Semoga tidak ada korban yang lainnya dong ya. Harapannya teman Pro 2 untuk di malam ini kalau tidak ada lagi korban berarti semua jadi tersangka ya. Baik, masih ada yang telepon nih. Ya kita coba sapa dulu. Ada Ina di Langung ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dafa.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Baik, Dafa.
0: Baik ya, lagi ngapain nih?
1: Hah?
0: Lagi pada ngapain?
1: Pada ngapain, duduk lah.
0: Duduk, gak berdiri?
1: Enggak.
0: Ntar kalau kelamaan duduk, naik betis.
1: Orang itu gimana berdiri?
0: Oh, ntar kalau kelamaan duduk naik betis.
1: Hah?
0: Kelamaan duduk naik betis.
1: Iya.
0: Enggak ya. Kalau apa? Kelamaan berdiri ya naik betis ya.
1: Siapa? Apa 1001 siapa ya Pak?
0: Oh, Hendy, Bang Hendy.
1: Oh, bola ya.
0: Erna pernah naik betis enggak?
1: Hah?
0: Pernah naik betis enggak?
1: Apanya?
0: Naik betis gitu.

0: Oh.
1: Apa semua naik?
0: Naik asam lambung ya, naik darah tinggi ya, naik tensi ya.
1: Ya, mudah-mudahan jangan naik, tuh apa naik tuh.
0: Jangan.
1: Kita di bawah aja kan naik.
0: Iya, kalau
1: tangga
0: darah nggak boleh naik ya kan, kalau.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Tangga aja ngeri. Apalagi naik yang lain.
0: Iya, apalagi cuaca jangan panas. Lah. Cuaca kan lagi panas-panasnya nih, malam ini baru turun
1: ya,
0: hujan.
1: Ya, ini
0: kan?
1: Baru ada hujan dikit nih. Ini baru hujan. Itu udah hujan nggak sejamu?
0: Ada tadi sebentar hujannya, ini udah reda hujannya. Maunya
1: itulah.
0: Hujan deras lagi kan, biar sejuk ya. Biar tidur malamnya ya, nyenyak
1: hujan
0: gitu.
1: Hujan ringan.
0: Hujan ringan ya. Kalau hujan ya, berat?
1: Menyirami tanah yang sudah berabu ya kan.
0: Kalau hujan berat berapa kilo, Ina?
1: Ya,
0: kalau kalau hujan ini kan hujan ringan kan. Kalau hujan berat itu berapa kilo?
1: Ya kita nggak tahu.
0: Iya. Tapi ini tadi hujan ringan kan?
1: Iya, hujan ringan. Jangan melebihi, takut juga kan banjir.
0: Banjir ya. Kalau banjir, Ina tenggelam dong berarti.
1: Apa?
0: Kalau banjir berarti Ina tenggelam dong ya?
1: Ya nggak tahu lah.
0: Ina bisa berenang?
1: Hah?
0: Bisa berenang nggak?
1: Ya tuh sangat tahu kan.
0: Enggak, Ina bisa berenang enggak?
1: Berenang?
0: Mm-hmm.
1: Mau lari terus itu, mudah itu terbang kan.
0: Oh, kan ada gaya batu, gaya batu, gaya apa ya, kupu-kupu.
1: Iya.
0: Iya, bisa bisa dicoba.
1: Yang itu, terbang.
0: Ya
1: aku
0: kan?
1: Aku bilang.
0: Ini Bang Dava punya kue nih, Ina mau.
1: Hah?
0: Bang Dava punya kue nih, Ina mau.
1: Apanya?
0: Kue lebaran.
1: Kue apa?
0: Kue Malinda.
1: Mana?
0: Ini.
1: Oh, melalui apa dikasih?
0: Melalui udara ya.
1: Oh, melalui udara namanya saja ya.
0: Ini Bang Dava lempar.
1: Kuenya gak ada.
0: Entah Bang Dava lempar dari studio di sambut ya.
1: Ini nanya. Kuenya dari udara, dari yang ini keluar angin sih.
0: Iya, waduh, susah
1: yang
0: juga
1: aslinya
0: gitu.
1: Dapan.
0: Yang aslinya.
1: Iya, ya, kita kan jauh kita sebetulnya.
0: Kita kan bertemannya kan di udara. Jadi makan kue.
1: Ya, teman di udara. Ya,
0: minum kopi.
1: Mana, kapan?
0: Minum kopinya juga di udara. Warungnya warung udara, ya kan?
1: Itulah yang aslinya kapan?
0: Yang aslinya cuma Allah yang tahu ya, kapan.
1: Tapi dokter udah lewat ke mana?
0: Iya. Udah kemana-mana ya. Kemana, iya. Kemana,
1: kemana-mana. Tapi tempat Ina enggak singgah. Kenapa?
0: Ku harus
1: langkahnya besar kali ya.
0: Mencari kemana.
1: Ya kan apa? Langkah besar kali ya kan.
0: Iya, karena kan enggak ada.
1: Lewati langung kan.
0: Iya,
1: langkah kemana-mana udah.
0: Rezeki pertemuan.
1: Iya, bilang langung merbol kan. Langung merbol. Tapi langkah kemana apa ada.
0: Itu nanti tanggal berapa ya? Ada 40 lagi di Langung ya kan?
1: Apa?
0: 40 undangan 40 di belakang masjid ya.
1: Oh iya, di rumah ini ya, di rumah Kak Maya ya. Itu Kakak Ipar Dava ya?
0: Kok Kakak Ipar Dava sih? Itu Maya itu adik ipar.
1: Oh, adik ipar
0: kan Kak? Bukan.
1: Istri Abang apa istri Adik?
0: Istri Adik.
1: Istri adik Dava yang tua.
0: Dava dengan yang tua.
1: Oh, Dava yang tua.
0: Dava kan udah tua banget, udah kakek-kakek.
1: Oh gitu. Enggak, Dava berapa orang semua?
0: 6. Dava nah yang kedua.
1: Hah?
0: 6.
1: 6 orang.
0: Dava,
1: ada yang perempuan?
0: Ada, 2 ya. Adik Dava cewek 1, kakak 1. Yang di atas Dava.
1: Dava nah yang ke pertama.
0: Yang kedua.
1: Oh, Dava yang kedua. Oh, tuh dari adik Dava lagi tuh, Suami Maya.
0: Adik Dava.
1: Oh, yang ketiga, Suami Maya.
0: Yang ketiga.
1: Terus yang kakaknya yang pertama perempuan Dava ya?
0: Kakak Dava ya?
1: Perempuan.
0: Perempuan.
1: Terus ada cewek lagi adiknya dari itu,
0: Suami
1: Maya tuh.
0: Cewek lagi dan ditutupi sama 2 cowok di bawah.
1: Oh, gitu.
0: Gitu.
1: Ya, semua kawin?
0: Belum. Yang terakhir. 2 cowok yang
1: sekolah.
0: Belum masih enggak yang kecil yang masih sekolah ya Yang satunya udah kerja, enggak, udah tamat kuliah juga. Kau tanya-tanya keluarga sih. Mau apa nih? Iya.
1: Apa?
0: Tanya-tanya keluarga, mau apa ya? Mau bisanan kali ya?
1: Iya, enggak apa-apa, tapi enggak tahu. Tapi orangnya ketemu.
0: Ya enggak apa-apa deh, someday iya. Ya. Someday na na na.
1: Yang diundang enggak kayak Ina sama Ina kan gitu nanti.
0: Heeh, makanya
1: Ina. Enggak datang kepetan.
0: Ina datang aja, enggak apa-apa harus diundang. Malam. Bang Dava nggak tahu ya, karena lihat jadwal dulu, kalau misalkan nanti nggak dinas pergi.
1: Nanti ketemu pula, oh ini orangnya Dava, jangan sama orang tua Ina. Yeah. Kalau Ina di sini aja lah, di rumah.
0: Di rumah ya, jaga rumah ya, biar nggak kabur rumahnya.
1: Iya,
0: yeah,
1: Ina ini penjaga rumah.
0: Iya, yeah. Kenapa Ina? Ada banyak banget harta karun ya di rumah ya? Nggak bisa ditinggalin ya? Banyak harta karun di rumahnya.
1: Iya banyak.
0: Makanya nggak boleh ditinggal rumah, takut nanti kalau ditinggal sama Ina hilang harta iya, karunnya ya.
1: Di rumah banyak tempurung loh dokter.
0: Itulah harta karun. Itulah harta karun yang dijaga sama Ina. Itulah yang dijaga sama Ina selama ini. Iya, yang Ina jaga selama ini kan.
1: Karun yang paling banyak tuh.
0: Yang Ina jaga selama ini biar nggak hilang. Iya, tempurung ya.
1: Tersayang.
0: Tempurung kelapa.
1: Makanya Ina nggak beranjak dari rumah, nggak ada apa.
0: Takut nanti. Tidak
1: boleh beranjak dari rumah karena banyak tempat lain kan.
0: Karena di rumah nggak ada
1: tempat lain.
0: Di rumah nggak ada tempurung.
1: Iya.
0: Adanya tapi. Jangan
1: main tempurung pak.
0: Enggak, cuma Ina baru satu.
1: Apa? Kan Erna sama Sarita Ina dengar.
0: Ah, udah tahu tanya.
1: Enggak, yang lain tuh Ina nggak tahu lagi.
0: Iya sama nggak ada. Laptop
1: dulu, Ina dengar radio di HP. Nanti ntar lagi habis baterai loh, apa?
0: Habis baterai kan bisa dicas. Emang ada mati lampu ya di Langung ya? Kan enggak.
1: Bukan mati lampu, tapi enggak dengar karena hujan.
0: Oh, hujan.
1: Hujan cuma radio enggak dengar. Dengar gitu. Doang.
0: Udah ya
1: kan? Ini dari Eja, dakwanya masih bersuara, ini tekan terus ya kan? Kalau diangkat ya bisa nyambung suara, kalau enggak dengar ya dakwa sendiri ya kan?
0: Ku tak

0: Iya. Merdu ya kalau ada apa.
1: Coba dong sambung nyanyinya. Kalau Erna udah nyanyi nih, kalau Erna.
0: Aku belum pintar dapa. Apa yang ku harus nyanyikan, malu ku didengar kodok.
1: Emang ya, kan? Kodok dengar radio juga ya? Itu kodok.
0: Oh, iya,
1: itu
0: kodok. Nah ini enggak apa.
1: Kodok ya, zaman kan? Now ya. Kodok.
0: Suara kodok. Apa adanya saja.
1: Kodok gaul ya, kan? Ya kodok gaul.
0: Karangan orang lain kan ini enggak terhafal. Mm-hmm. Malu juga ya kan?
1: Malu-malu dong. Malu-malu nah, dong.
0: Malu aku malu pada semut merah ya kan?
1: Yang aku lagi kena suara berbaris di dinding.

0: jawabku Ina ya. Kak, ya, Erna sih menanti Ina jawabku.
1: Erna kan datang, Ina bilang mau datang. Kok datang salah lagi ke Sleman.
0: Ini lidah terlalu lidahnya terlalu licin ya.
1: Kena engongnya tuh.
0: Iya, engong.
1: Kulit engong.
0: Engongnya si ya, itu licin. Tadi. Licin ya.
1: Iya kan. Ya berhati-hati lah kena engong.
0: Iya.
1: Pemilisin ya.
0: Malu aku malu.
1: Iya.
0: Pada semut merah.
1: Oh.

0: gitu.
1: Iya.
0: Deka. Mari tepuk tangan dong.
1: Deka.
0: Iya.
1: Rupanya lama ini kelen lah, Deka. Suara kita ikannya udah kena 40. Dan barusan kita kasih tahu, dikasih lagi.
0: Itulah ya. Oke, okay, Ina ya. Ntar kalau kita ngomong panjang sampai besok nggak kelar ya. Kita dengerin lagu ya.
1: Iya.
0: Yo.
1: Ini yang terakhir kan, Deka. Ini yang 1000 ya, Deka.
0: Oke, okay, yang 1001 ya.
1: Oh iya.
0: Udah 1001 lagi ya.
1: Iya, oke,
0: okay, 1001. Oke,
1: okay, Ina ya. Handy samping ya.
0: Oke, okay, motor tank bawa kayu, nah, thank you.
1: Ya.
0: Yoi.
1: Lagunya apa ada enggak?
0: Lagunya untuk Ina spesial banget malam hari ini, Dava mau puterin lagu Bapak. Apa ya?
1: Dong.
0: Aku berjanji, boleh? Atau lagu Adilan Khalif, lagu
1: ya. Berjanji apa tuh?
0: Aku berjanji ya dari Fabio Asher ya. Cowok.
1: Coba ya,
0: aku berjanji gitu kan lagunya.
1: Iya, kalau pulang hati-hati ya.
0: Kalau pulang hati-hati.
1: Kalian pulang ya.
0: Iya, kalau nggak pulang berarti tidur di sini ya.
1: Iya, hati-hati juga ada engong.
0: Tidur ya. Hati-hati gimana caranya? Tidur hati-hati tuh gimana ya? Kalau jalan hati-hati.
1: Hati-hati, jangan disita obat nyamuk.
0: Oh gitu.
1: Ya deh. Semuanya ya kan.
0: Iya, jadi kalau udah emak-emak ya, ngomong kan.
1: Hati-hati namanya kan.
0: Anak-anak harus dengar gitu ya. Ini emak-emak ya. Nih soalnya. Motor tank bawa kayu, thank you.
1: Motor tank bawa kayu, thank you.
0: Iya, ada ayu ada kayu di atas genteng, thank you.
1: Iya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Iya, assalamualaikum. Halo, Dafa.
0: Ada aja kalau misalkan Ina nih ya, teman pro 2 ya, memang enggak kelar-kelar gitu ngomong sama Ina, tapi asik sih ya, teman pro 2 ya. Enggak apa-apa sih Ina ya. Yang penting asik, Inanya happy, pendengarnya juga rame. Kalau misalkan malam ya enggak bisa tidur mungkin atau pengin dengerin ocehan penyiarnya gitu ya, teman pro 2 ya. Namanya kita saling apa ya, saling sharing ya, saling menguatkan, saling memberikan informasi. Dafa seneng, banyak yang komen, makasih banget ya kakak penyiar yang udah temenin kita satu harian gitu, katanya dengar lagu, dengar informasi gitu ya kan. This is appreciate ya, sangat mengapresiasi ya untuk yang udah ngirimin gitu ya, teman pro 2 ya. This is energy ya. Itu suatu energi bagi kita penyiar gitu, teman pro 2, untuk tetap terus memberikan yang terbaik ya, good information, good song ya. Teman pro 2 yang udah malam gini yang harusnya udah tidur gitu, tarik selimut ya, tapi kita masih mulutnya masih cuap-cuap, matanya tertutup ya kan, karena enggak on cam ya. Kalau apa ya, kalau on cam itu ketahuan gitu, oh penyiarnya tidur nih gitu ya kan. Ya namanya juga dunia kerja ya, teman pro 2 ya, harus dinikmati ya, harus disyukuri juga teman pro 2 ya kan, apapun gitu ya. Karena kalau misalkan kita syukuri pastinya akan ditambah nikmat gitu kan, teman pro 2. Selain itu kayak ujian hidup juga ya kan. Ujian itu kan kadang-kadang kita mikir kok berat banget sih ujian hidup kita, padahal kita udah benar gitu, tapi kayak dimata-matain gitu, kayak ada yang salah gitu ya. Teman pro 2, this is life ya, karena hidup itu tidak lepas ya dari masalah. Sebaik apapun kita ya teman pro 2 ya, selurus apapun jalan hidup kita, pasti ada kerikil-kerikil gitu yang berliku ya teman pro 2 ya, yang harus kita lewati. Hidup tuh enggak mulus-mulus aja, gak lempeng-lempeng aja gitu teman pro 2. Ya ini especially for you ya, spesial untuk kamu. Mungkin malam ini lagi, kok masalah gue gak kelar-kelar ya, kok masalah aku masih di sini-sini aja gitu ya, masih stagnan gitu kan teman pro 2, belum ada solution gitu ya, solusinya gimana gitu ya teman pro 2. Dan mungkin ini balik lagi ke mindset ya, mindsetnya kita gitu, gimana kita all out the box ya kan, keluar dari zona nyaman, keluar dari zona kita sekarang itu yang mungkin menurut kita terlalu adem ayem, dan sehingga masalah itu terasa berat gitu ya kan. Tapi kita kalau kita out of the box ya, kita berani keluar dari masalah itu, jadi masalah itu jadi kecil ya teman pro 2, dan keuntungannya mungkin lebih besar yang kita rasakan ya. Sama seperti kayak kita taklukkan dunia ya, kalau kita bisa menaklukin dunia, dunia terasa kecil ya, terasa ringan. Tapi kalau misalkan dunia yang naklukin kita, jadi hidup kita terasa sempit, terasa sulit ya teman-teman berdua, karena ya kita ditaklukin dunia gitu. Seharusnya kita yang menaklukin dunia ini biar dunia terasa kecil ya, tetap berada di genggaman kita nih teman-teman berdua ya. So gitu ya kira-kira teman-teman berdua. Mungkin ini juga suntikan energi, suntikan motivasi ya, sama-sama saling merangkul ya, menguatkan satu dan lainnya gitu teman-teman berdua. We can together ya, bersama kita pasti bisa. We can together, bersama kita pasti bisa, right? Baik teman produa dimanapun berada, aku berjanji Fabio Asher dan lagu-lagu lainnya teman produa sudah dapat siapin ini untuk kamu di kesempatan malam ini. Terima kasih sudah bersama produa RRI Melabuh, tetap di 90,3 FM cerita penutup hari hingga berakhir pukul 23 nanti ya teman produa. Untuk di kesempatan malam ini tetap bersama Dava yang bertugas.

sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, kehadiran lagu Salma Salah Sabil dengan Sesal. Ya teman pro 2 sudah mengantar kita ke pukul 22.32 menit untuk promosi waktu di studio. Dan teman pro 2 kamu mendengarkan pro 2 cerita penutup hari hingga pukul 23 nanti. Selanjutnya kita akan simak Just More Music Slow pengantar tidur ya, untuk kesempatan malam ini. Terima kasih teman pro 2 sudah bersama pro 2 RRI Malabo 90,3 FM. Teman terbaik kamu, semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan untuk di malam ini dapat menghibur semuanya dan juga dapat menemani ruang dengar kamu. Untuk teman pro 2 tetap dalam menjalankan aktivitasnya atau yang lagi chill ya, yang lagi menikmati suasana malam, mungkin yang lagi cuti, menikmati cuti liburan ya teman pro 2. Sekolah juga lagi off atau aktif ya teman pro, kayaknya lagi off ya, dan nanti baru kembali ke aktivitas sekolahnya nih teman pro 2 ya. Semoga bisa memanfaatkan waktu libur untuk jalan-jalan atau untuk rehat mungkin ya teman pro 2 yang lagi menikmati, relax, enjoy ya teman pro 2. Semoga pro 2 dari Polampu bisa menemani liburan kamu dengan musik dan juga informasi. Baik teman pro 2, sebelum kita lanjutkan dengerin lagu-lagu hits lainnya untuk di kesempatan malam ini, satu informasi dapat hadirkan yang dapat kutip dari laman rri.co.id, di mana Rektor UTU Malabo ya gelar bedah buku bersama stakeholder. Teman pro 2, ya Rektor Universitas Teguh Umar UTU Malabo menggelar kegiatan bedah buku berjudul Membangun Tanpa Banyak Kata ya, kepemimpinan Sunyi Ishak Hasan, yang berlangsung di Aula Auditorium UTU Malabo Senin 8 Juni 2026. Ya, kegiatan tersebut dihadiri Civitas Akademika, mahasiswa serta sejumlah tamu undangan yang antusias mengikuti diskusi mengenai kepemimpinan dan pembangunan daerah melalui perspektif akademik. Penulis buku Rahmat Syaputra menyampaikan bahwa buku tersebut ditulis bersama Yuhdi Fahrimal ya sebagai bentuk dokumentasi pemikiran dan gaya kepemimpinan Ishak Hasan yang dinilai sederhana namun memiliki dampak besar dalam pembangunan. Nah, sementara itu dosen ilmu administrasi negara UTU Malabo Nazamuddin yang mengatakan kegiatan bedah buku tersebut dapat menjadi inspirasi bagi keberlanjutan pembangunan dan kemajuan Universitas Teguh Umar di masa mendatang. Menurutnya ya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melahirkan gagasan dan gebrakan positif bagi daerah. Melalui kegiatan bedah buku tersebut diharapkan lahir berbagai pemikiran konstruktif yang dapat memperkuat peran akademisi dalam mendukung pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Aceh Barat dan kawasan Barat Selatan Aceh. Baik teman pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat malam semuanya dan terima kasih sudah setia bersama pro 2 dari Malabo. Saatnya kita simak kembali lagu-lagu hits berikut ya teman pro 2 yang sudah dapat susun di playlist pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu lewat lagu Titik Nadir ya miliknya Kahitna featuring dengan Monita Tahalia teman pro 2, dan lagu Fauzia Birthday, lagu Dreamer ya darinya BTS Jungkook untuk kamu teman pro 2 di malam ini. Mungkin masih belum bisa tidur ya, masih masih pingin begadang gitu ya teman pro 2, semoga lagu-lagunya bisa menghibur kamu tentunya. Tetap bersama pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

2001 kali tema opera 2 lagu Adrian Khalif ya, baru saja kita simak bersama untuk di kesempatan malam ini tema opera 2 di sesi opera 2 cerita penutup hari. Dan tema opera 2 untuk informasi waktu di studio pukul 22.51 menit melintasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya nanti tema opera 2 kita akan ikuti opera 2 Jazz More Music Slow pengantar tidur ya untuk di kesempatan malam ini. Selamat beristirahat Deva ucapkan dari studio. Semoga lagu-lagu yang Deva hadirkan untuk kamu dapat menghibur teman Pro 2 tentunya. Baik teman Pro 2 di manapun berada, sebelum kita lanjut untuk mengikuti program Pro 2 Jazz More Music Slow pengantar tidur, ya mungkin dapat coba kembali mengupdate informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id ya. Ini mungkin menjadi informasi penting juga mungkin teman Pro 2 ya untuk di kesempatan malam hari ini. Teman Pro 2 yang tentunya bisa mengedukasi ya setidaknya ya teman Pro 2 ya. Baik, kali ini dapat coba hadirkan informasi terkait gempa di Filipina nih teman Pro 2 ya. Belajar dari gempa magnitudo 7,8 Filipina, edukasi bencana adalah harga mati nih untuk selamat ya teman Pro 2 ya. Gempa tektonik dahsyat ya berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang ya wilayah Mindanao ya Filipina Selatan menjadi alarm keras ya bagi negara-negara di kawasan Pacific Ring of Fire ya, cincin api Pasifik, termasuk Indonesia ya. Peristiwa yang meruntuhkan gedung-gedung di General Santos dan memicu peringatan tsunami hingga ke Sulawesi Utara ini ya kembali menegaskan suatu realita pahit ya, alam tidak bisa dinegosiasikan, namun dampak faktanya bisa kita pangkas habis melalui satu jalur utama yaitu edukasi bencana yang tidak henti teman Pro 2. Nah, saat kepanikan menjadi musuh terbesar ya, gempa Filipina menjadi tepat saat jutaan anak sekolah kembali masuk kelas untuk memulai tahun ajaran baru setelah libur musim panas di beberapa sekolah di Davao del Sur ya. Rekaman video memperlihatkan para siswa yang panik ya berhamburan saat upacara bendera. Lebih dari 100 siswa dilaporkan ya mengalami luka ringan, mamar hingga pingsan. Bukan semata-mata karena tertimpa runtuhan, melainkan akibat ya berdesakan dan terinjak-injak ya saat kepanikan massal melanda. Nah, kondisi psikologis seperti inilah yang sering kali menjadi pembunuh sekunder ya teman Pro 2. Dalam sebuah bencana di sinilah edukasi mitigasi mengambil peran krusial. Edukasi bencana yang benar bukan sekedar menghafal teori melainkan melatih refleks motorik ya. Ketika simulasi gempa dilakukan secara rutin, tubuh akan otomatis merespon bahaya dengan kepala dingin. Misalnya langsung melakukan prosedur drop ya, cover and hold ya, merunduk ya, berlindung dan bertahan. Alih-alih berlari histeris tak tentu arah nih teman Pro 2. Ya, namun juga kadang-kadang kita suka lata, itu enggak boleh ya teman Pro 2 ya. Mengapa edukasi bencana selalu penting ya? Berkaca dari kerusakan masif di Filipina, ada 3 alasan utama mengapa edukasi bencana tidak boleh hangat-hangat tai ayam gitu ya, melainkan harus menjadi agenda wajib yang berkelanjutan. Bencana datang tanpa ketuk pintu, teknologi secanggih apapun belum mampu memprediksi hari dan jam terjadinya gempa bumi secara akurat. Satu-satunya modal

refleksi untuk Indonesia ya sebagai negara tetangga yang berbagi jalur patahan aktif. Indonesia harus memetik ya pelajaran berharga ini berdasarkan data BMKG. Getaran gempa Mindanao ya kemarin bahkan terasa kuat di Manado dan Kepulauan Sangihe ya, lengkap dengan fluktuasi muka air laut ya, tsunami kecil setinggi belasan sentimeter. Nah, belajar dari apa yang terjadi di sekolah-sekolah Filipina, Indonesia perlu memperketat kembali kurikulum kebencanaan di sekolah dan memastikan setiap fasilitas publik, perkantoran hingga pemukiman warga memahami jalur evakuasi mereka. Itu nomor 2. Bencana mungkin tidak bisa kita hindari, tetapi dengan masyarakat yang teredukasi, bangunan yang ramah gempa dan kesiapsiagaan yang matang ya, kita bisa memastikan bahwa kepanikan tidak lagi memakan korban jiwa. Ya, edukasi bencana bukan sekedar program musiman, melainkan ya sebuah investasi seumur hidup untuk mempertahankan napas kehidupan. Baik teman Pro 2 di manapun berada, dan refleksi ini ya juga sekaligus ya mengakhiri jumpa dengan bersama Dava yang bertugas untuk di kesempatan malam ini, karena selanjutnya kita akan ikuti Pro 2 Just More Music Slow Pengantar Tidur ya, lagu-lagu hits ya, lagu-lagu terbaru akan hadir untuk menemani istirahat kamu tentunya. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zeng.
0: Rudy Garcia dong, ya? Gak kena jen itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
0: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
0: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
0: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
0: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
0: situs rri.co.id.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
0: Belanda.
1: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komeng?
1: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utamanya dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
0: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
1: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: أدهى بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

siaran program Maju dari Molabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Selasa 9 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 RRI Melabu, yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz, edisi siar hari Rabu 10 Juni 2026 dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nomor 1 Pasi Jambu KW 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

Bagi tanggal Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 2 menit, itu adalah waktu akan dikumandangkannya azan subuh. Untuk Bang Pro 2 yang akan menjalankan sholat fardu subuh, semoga untuk ibadahnya dilancarkan dan amal ibadah azan sholat fardu subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Amanat itu akan mengantarkan umat Islam ke posisi sebaik-baiknya umat bila amanat itu dilaksanakan, tetapi akan membawa kepada posisi yang paling hina, yaitu bila amanat menegakkan kebajikan, ma'ruf dan memberantas kemungkaran diabaikan. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara umat lain, berjuanglah untuk kebaikan atau kebenaran dan menghancurkan kemungkaran atau kebatilan adalah jalan yang tepat."

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, kamu tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jika kita melihat kehidupan masyarakat, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa solidaritas umat Islam sudah semakin tinggi. Bila ada bencana alam, umat Islam dengan cepat memberi bantuan, misalnya dengan mengumpulkan pakaian bekas, bahan makanan, uang, serta peralatan lain. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, umat Islam yang mampu juga membantu yang lemah, baik itu berupa pakaian, beras, uang, maupun yang lain. Demikian pula, makin banyak dari kita yang peduli terhadap anak yatim, orang tua jompo, dan orang-orang lemah. Namun, masih banyak orang yang memberi pakaian tak layak pakai terhadap orang lain. Memberi beras berkualitas rendah kepada orang, sementara dirinya sendiri memilih beras berkualitas tinggi. Karena itu, semoga ayat tersebut tadi menjadi pegangan bagi kita dalam bersedekah.

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata, dia dusta. Apabila berjanji, dia ingkar. Dan apabila dipercaya, dia akan khianat. Dalam kehidupan di masyarakat, sering kita temui orang-orang yang ingin dianggap sebagai muslim, dianggap sebagai orang yang baik dan taat, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan itu semua. Mereka tidak ingin dianggap munafik, tetapi kalau dilihat perbuatan dan perkataannya, lebih sering berbohong, ingkar janji, dan khianat. Maka, bila kita tidak ingin munafik, tidak ada jalan lain kecuali kita harus berkata benar, memenuhi janji dan amanah, atau tidak khianat.

Terkadang ada sebagian kita yang begitu mengharapkan terkabulnya doa, namun lupa memperhatikan sejumlah prasyarat agar sebuah doa dapat terkabul. Walaupun terkabulnya sebuah doa sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Al-Khaliq, namun ia memberikan beberapa isyarat agar doa seorang hamba dapat terkabul. Salah satu syarat yang paling penting adalah iman kepada Sang Khaliq. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

Sering dijumpai, seorang dalam setiap pertemuan dengan sesama Muslim tidak pernah mengucapkan salam. Bahkan, dia lebih suka dengan sapaan yang lain. Padahal, ucapan salam dalam Islam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mengandung doa yang isinya sangat dibutuhkan setiap manusia dalam hidupnya. Begitu luhurnya makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu, sehingga salam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bagian dari kewajiban yang penuh ampunan dari Allah ialah memberikan salam dan memperindah perkataan."

Sering kita jumpai orang yang penampilannya seperti orang alim. Bicaranya mantap dan meyakinkan. Ucapannya selalu disandarkan kepada Allah. Tetapi ketika dia diajak untuk memperjuangkan agama Allah, dia menolak dan bahkan menentang. Orang seperti itu dalam Al-Quran digolongkan pada kelompok orang-orang yang munafik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala amat mencela tindakan munafik itu. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan di antara manusia, ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal, dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari mukamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman serta binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan." Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhu Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir menyebut nama Allah dengan sikap tadarru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

93 Pro 2 Radio Mabotoan terbaik kamu. Halo halo nomor 2, gimana nih kabarnya pagi ini? Nah, semoga Tia doakan semoga selalu sehat, bahagia dan pastinya penuh semangat ya buat nomor 2 untuk kita menjalani aktivitas di hari ini. Nah, pagi udah mulai tiba walaupun tadi pagi atau subuh sempat ada hujan atau gerimis ya, dingin-dingin gitu ya. Nah, tapi semoga untuk pagi ini tetap semangat dan matahari sepertinya sudah mulai bersinar gitu ya. Jadi ini saat yang paling tepat nih buat kita mulai hari dengan energi yang positif serta pikiran yang optimis pastinya. Nah, buat nomor 2 yang udah bersiap berangkat ke sekolah, kampus, ke kantor, atau mungkin yang sedang memulai aktivitas di rumah, semoga semua rencana hari ini berjalan lancar. Jangan lupa awali hari dengan sarapan yang cukup ya, dan tetap jaga kesehatan agar tubuh tetap fit menjalani berbagai kesibukan di hari ini. Nah, nomor 2 selama beberapa jam ke depan, seperti biasa Tia bakal nemenin pagi nomor 2 dengan lagu-lagu yang menarik dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Semua bukan matik ya, Pro 2 RR Mall. Buat teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Tia nih, teman Pro 2 ya. Nah, waktu masih menunjukkan pukul 6 lewat 19 menit nih, teman Pro 2. Jadi, Tia mau nginfoin kalau misalnya pagi yang baik tuh ya, selalu dimulai dari semangat yang baik juga. Jadi, sebelum memulai aktivitas hari ini, coba deh kamu luangin waktu sejenak buat nyusun target sederhana yang ingin dicapai di hari ini, teman Pro 2. Jadi, nggak harus besar, karena sebenarnya langkah kecil yang dilakuin secara konsisten itu sering banget ya ngebawain hasil yang luar biasa pastinya. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan menuju ke aktivitas, tetap utamakan keselamatan ya, tetap harus patuhin rambu-rambu lalu lintas, jaga fokus nih selama berkendara, dan jangan lupa nikmatin suasana pagi yang masih segar, karena habis subuh tadi hujan, jadi udaranya masih segar banget. Nah, sementara untuk teman Pro 2 yang masih di rumah, kita juga harus manfaatin waktu pagi ini untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin nih teman Pro 2, agar aktivitas sepanjang hari berjalan lebih teratur. Nah, teman Pro 2, nanti Tia akan bagi-bagi informasi seputar dengan kegiatan pagi ataupun sarapan nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,3 Produa RRI Mokobo, teman terbaik kamu. Tamu Produa, balik bareng Tia. Nah, di sini Tia mau ngasih informasi seputar kopi nih, teman Produa. Siapa nih teman Produa yang setiap pagi itu wajib ngopi dulu sebelum aktivitas gitu ya. Nah, di sini Tia bakalan ngasih informasi seputar manfaat dari kafein ataupun manfaat dari kopi ini untuk kesehatan, yang pastinya dilansir darinya rri.co.id. Kafein merupakan salah satu senyawa alami yang paling banyak dikonsumsi di dunia, terutama kopi, teh, dan berbagai minuman energi. Selama ini, kafein dikenal sebagai zat yang mampu membantu meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa lelah. Berikut adalah berbagai manfaat kafein untuk kesehatan. Yang pertama adalah meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Kafein merupakan stimulan alami yang mampu meningkatkan fokus dan kewaspadaan diri. Yang kedua adalah menurunkan resiko serangan jantung. Jadi dengan mengonsumsi kafein dari kopi, teh maupun kakao, Anda bisa mendapatkan berbagai macam antioksidan. Salah satunya adalah asam klorogenat. Senyawa ini dapat menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Yang ketiga adalah menurunkan berat badan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kafein dapat meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak nih teman Produa, yang dapat membantu menurunkan berat badan jika dikombinasikan dengan pola makan sehat dan olahraga. Yang keempat adalah meningkatkan performa olahraga, di mana kafein telah terbukti meningkatkan performa fisik terutama saat berolahraga. Jadi mengonsumsi 30-60 menit sebelum latihan dapat meningkatkan kekuatan dan stamina. Yang kelima adalah mengurangi rambut rontok nih teman Produa. Jadi beberapa produk perawatan rambut mengandung kafein karena diyakini mampu merangsang pertumbuhan akar rambut dengan cara meningkatkan sirkulasi darah di kulit kepala dan menghambat enzim penyebab kerontokan rambut. Yang keenam adalah meredakan sembelit. Jadi kafein dapat merangsang kontraksi otot di usus besar sehingga dapat membantu melancarkan buang air besar. Yang ketujuh adalah mencegah pikun. Kalau misalnya teman Produa rutin mengonsumsi minuman berkafein adalah salah satu cara untuk menjaga ingatan jangka pendek maupun jangka panjang nih teman Produa. Yang terakhir adalah mencegah penyakit kanker. Jadi sebagai sumber kafein, konsumsi kopi dihubungkan dengan penurunan resiko terjadinya penyakit kanker seperti kanker prostat, kanker endometrium, kanker kulit, dan kanker hati nih teman Produa. Jadi banyak banget manfaat dari kafein, dan jangan lupa kalau misalnya konsumsi kafein itu juga dalam batas yang wajar nih teman Produa. Sekian informasi dari Tia. Tetap bersama Tia ya di Produa RRI Mokobo, teman terbaik kamu.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lari.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay.
1: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

90,3 Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, tadi kita udah ngebahas soal kopi nih, teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang mungkin hobi banget nih sarapan atau memulai hari dengan secangkir kopi gitu ya. Nah, sekarang Tia mau ngasih informasi cuaca untuk ya teman Pro 2 untuk wilayah, untuk di beberapa wilayah nih, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin sudah ada berencana mau kemana, mau pergi kerja, kuliah, kantor gitu ya. Kemudian untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi libur gitu ya di rumah, atau teman Pro 2 yang punya rencana buat bepergian, nanti akan menyampaikan informasi cuaca untuknya di wilayah Aceh Barat nih, teman Pro 2. Untuk wilayah Aceh Barat dan sekitarnya diprediksikan berawan, untuk suhu berkisar di antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 62 sampai 97%. Untuk wilayah Simelu dan sekitarnya akan diprediksikan adanya hujan ringan, untuk suhu berkisar di antara 24 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 73 sampai 96%. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di antara 21 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 65 sampai 97%. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya diprediksikan berawan, untuk suhu berkisar di antara 23 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 66 sampai 99%. Dan untuk wilayah Nagan Raya itu akan diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di angka 64 sampai 97% nih, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, semoga informasi cuaca ini bermanfaat buat teman Pro 2, dan juga teman Pro 2 harus juga bersiap-siap karena untuk perubahan cuaca ini sangat dinamis. Meskipun prediksinya berawan ataupun hujan ringan, terkadang masih bisa juga berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi keadaan di daerah tersebut nih, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi cuaca dari Tia. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Malabo, teman